Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Yo nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya, Bu, ben iso dadi pahlawan?
1: Oh, alah, Lele. Dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to, Le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu, Le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono, Le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nanggone Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning, nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto, berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo, 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur, dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki, beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan Presiden nomor 294 tahun 1954.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku, wis tak buatin nang kini ae wis.
1: Lo Neng aduh sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh neng kampungnya awake dhewe.
0: Lala Neng, iki lho Neng, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Neng teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho Neng.
0: Walah Neng, iya yo Neng yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awak dhewe iki bebas teko banjir Neng.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: Soto Madura. Ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Selamat pagi Jani. Tadi berewa hujan sih pasti ini ngancani sampean. Dan berapa ada di Surabaya, Surabudaya, Surabaya Jani. Ya apa lagunya Jani? Menak toh ya kan. Ajep, ajep, ajep, ajep, ajep. Tapi gara-gara gak ngantuk kan nih pas ini. Yowis lah, kalau pas ini aku gua bakal ngancani sampean jam 10 ya. Di jam 10 itu bakal ada informasi yang berlaku-laku ya. Ini di kawasan Jalan Pemuda, Cak Ning. Dalam kondisi sing rame lancar ya pasti ini. Terus malam itu ya kayak biasanya Cak Ning ambil kenal potnya yang berong-rong-rong-rong-rong-rong-rong itu sih ada Cak Ning kekaruan-karuan ya setelah ya tapi mau kauka itu di harus diurus karo pemerintah utamanya pihak kepolisian ya. Terus mari kita dilanjut ya Cane ya di Jawa Muda ini kan jarak omongnya saya ini ada arek arek-arek cili ya arek bi ya nih soko teka-teka ini soko toko ya ke KTP Loi acara dunia anak prosedur Indonesia cuma ini rame Caning lucu kemana ada segedor-gedor kocok ya kan ya Allah aku pengen kok tidak kau dipecah hari-hari ya Caning ya ya uslah tapi kendali hari-hari ya Caning itu aku kak kau di ya santuy ya lah. Oke de pagi hari ini sampean lagi ngapain Caning monggo utawa sampean kepingin ya mungkin kepingin masalah aku kok kepingin lagu sing tak seneng iki ya langsung aja sampean kirim di WhatsApp dia ya, tapi ya Cane ya kayak sedek telepon langsung di WhatsApp ya enggak tahu acara Cane tetap cara dindi pancet di Pro Papat RRI Surabaya.

0: Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rosong lah. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku iso nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan? Jarene para ahli, macam-macam penyakit sing iso kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem ning cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Yo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
4: Walah, apa oning anake sampean iku?
3: Aduh yo.
4: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
3: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
4: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
3: Terus?
4: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
3: Iya.
4: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
3: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
4: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
5: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Apa iki? Aduh, kok ngelu aku ya? Aduh, setas. Apa iki ya?
1: Bu, kerasa apa gak nyungki mau, Bu?
0: Nak, ibu yang ngerasa no iki. Iki lindu, nak. Iki lindu iki.
1: Oh, ala, Bu. Aku wati, Bu. Terus aku kutu ya apa iki, Bu?
0: Tenang. Wis, tenang. Wis, mana iki lindu nih? Tenang nak yo.
1: Iya Bu.
0: Tenang wis ojo panik. Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale singitan nang isor mejo, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai roboh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, Nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau ngantisipasi awak teko gempa bumi.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

0: Janeng jam 8 isuk Sate Wahican bakal ngajak sampean gabungan kalian programasi CRRI Surabaya kanggo melok rangkaian adi coro siaran langsung saking gereja.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya, sebab Dialah hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan dengan Roh Kudus, Allah sebab

Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah dia, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali bertiwa, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu kepada seluruh di atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun itu tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan tak kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan pun mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku pun juga menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga."

Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu biasa yang ke-12 kita diajak untuk supaya kita jangan takut, Tuhan menjagamu. Mungkin punya pengalaman, kita pernah mengalami merasa lelah karena kita diperlakukan tidak adil. Kita merasa lelah, kita berusaha jujur namun malah dipitnah, kita diharapkan korupsi. Kita juga merasa lelah karena bekerja keras malah dikatakan malas. Kita juga merasa lelah karena sudah berbuat baik malah kita dianggap atau dibalas dengan kejahatan. Maka dalam hidup kita rasanya di dunia ini merasa dunia bersekongkol untuk melawan kita. Kita merasa sendirian, tidak punya teman, dan tidak ada yang membelanya. Pengalaman sedih inilah yang dialami Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Dia mewartakan dengan setia sabda Tuhan, malah dikucilkan, malah dijatuhkan. Maka pengalaman Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, kita mendengar bahwa Yeremia dikepung oleh musuh-musuhnya. Orang berbisik mengatakan, adukan dia, kita adukan dia. Maka teman-temannya sendiri mengintai, mencari kesalahannya, supaya kalau bisa dijatuhkan. Namun Yeremia seperti orang asing, dia di negerinya sendiri, bahkan tidak ada bisa dipercaya. Maka semua orang seolah-olah menunggu kapan dia bisa jatuh, bahkan bisa dijerumuskan dalam kejahatan. Tetapi apa yang dilakukan Yeremia? Di tengah ketakutan dan keputusasaan, Yeremia tidak membalas dengan balasan balas dendam. Ia tidak ingin berbalik untuk bergosip, menjatuhkan teman-temannya, dan dia juga tidak putus asa. Ia malah pergi kepada Tuhan dan berdoa. Dia punya keyakinan dalam doa. Tuhan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa. Yeremia percaya pada Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka Yeremia menyerahkan pembelaannya itu kepada Tuhan. Begitu juga Santo Paulus dalam bacaan kedua menambahkan kabar baik kepada kita semua. Lebih besar lagi, Paulus berkata, kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jika dosa satu orang, yaitu dosa Adam, membawa maut bagi semua orang, maka kasih karunia satu orang, yaitu Yesus Kristus, lebih jauh melimpah dan lebih besar. Artinya tidak ada dosa yang lebih besar daripada pengampunan Tuhan. Maka tidak ada kegagalan yang tidak bisa dipulihkan. Maka kita diharapkan percaya akan kasih karunia Allah. Itulah kita diharapkan datang ke gereja menumbuhkan kasih karunia Allah adalah lebih besar. Allah akan menolong. Maka bacaan Injil hari ini, Yesus sendiri dalam Injil bersabda kepada kita, jangan takut. Bahkan itu diungkapkan 3 kali oleh Yesus. Mengapa? Karena Yesus betul-betul tahu bahwa kita seringkali menjadi manusia penakut. Kita takut akan kehilangan pekerjaan. Kita takut akan gagal. Kita takut akan dikhianati orang yang kita kasihi. Kita takut akan sakit. Kita takut akan mati. Dalam hidup kita sehari-hari, banyak ketakutan-ketakutan itu nyata. Dan seringkali kita merasakan berat. Dengan ketakutan merasa berat itulah Yesus memberikan alasan supaya kita tidak takut, dengan alasan juga 3 alasan yang perlu tidak takut. Dalam bacaan Injil dikatakan, pertama, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fitnah dan kebohongan yang menimpa kita suatu saat, suatu hari akan terbuka. Dalam kebenaran akan dinyatakan oleh Allah.
Dalam kedua adalah manusia hanya bisa membunuh tubuh. Lawan-lawan kita hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa berkuasa membunuh jiwa, kecuali Allah sendiri yang bisa membunuh tubuh dan jiwa kita. Maka jangan biarkan ketakutan kita pada manusia yang mengalahkan kesetiaan kepada Tuhan. Maka kita diharapkan untuk punya iman kepada Allah, karena Allah yang bisa menyelamatkan tubuh kita maupun jiwa kita tetap hidup. Yang ketiga adalah kita sangat berharga di mata Allah. Digambarkan burung pipit saja diperhatikan, rambut kita di dalam kepala bisa dihitung, maka Allah sangat peduli dengan hal-hal yang kecil itu. Maka kita sebagai anak Allah, ciptaan Allah, bahkan kita manusia yang digambarkan berharga di mata Tuhan, bahkan digambarkan kita berharga bagaikan biji Allah, biji mata Allah, maka kita akan dilindungi dan kita akan dirawat, bahkan kita akan dipelihara seperti burung pipit, seperti rambut yang terhitung dalam kepala. Maka Yesus mengajak kita supaya kita menambahkan iman kita. Kita datang ke gereja supaya iman kita ditambahkan. Maka karena iman kita ditambahkan, kita diharapkan berani mengakui Allah di depan manusia. Maka dalam bacaan Injil, Yesus mengajak kita supaya mau mengakui kita di depan manusia, supaya juga Kristus akan mengakui kita di depan Allah Bapa di surga. Mengakui yang diharapkan Kristus adalah bukan hanya di dalam mulut, tapi di dalam tindakan kita secara nyata dalam hidup sehari-hari. Misalnya kalau kita di kantor, berani berkata jujur dan berani menolak korupsi. Di sekolah kita berani tidak menyontek dan kita tidak membuli teman-teman kita. Di rumah kita berani berkata benar dan kita berani mau mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita. Karena orang-orang yang dekat dengan kita itulah seringkali yang bisa menyakiti lebih dalam dan lebih mendalam. Dan kita hanya bisa mengampuni dan yang bisa menyembuhkan adalah juga kita yang dikasihi. Begitu juga dalam lingkungan kita tetap berbuat baik meskipun kita seringkali diperlakukan jahat. Inilah pengakuan iman yang sejati yang berkenan di hati Allah. Maka hari ini Yeremia mengajak kita semua di dalam kekesalan dan kisah, dan dalam Yeremia mengakhiri kita dengan keluh kesah dengan sebuah pujian. Ia berkata, nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan-tangan orang yang berbuat jahat. Yang luar biasa adalah Yeremia bernyanyi kepada Tuhan sebelum pertolongan Tuhan itu terlihat sepenuhnya. Ia bernyanyi di dalam iman, bukan karena sudah selesai perkaranya, tetapi Yeremia percaya Tuhan punya rencana baik di dalam segala peristiwa kita dan kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Itulah yang digambarkan iman sejati Yeremia. Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasih Tuhan, kita memang tidak mudah. Kita seringkali masih merasa menghadapi fitnah, kita merasa menghadapi kekecewaan, kita menghadapi ketakutan. Namun firman Tuhan hari ini menguatkan kepada kita semua. Yeremia mengajarkan untuk percaya dan memuji Tuhan. Begitu juga Paulus menekankan, kasih Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jangan takut. Marilah kita tingkatkan iman kita, karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.

0: Marilah kita berdiri, kita berbarui iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, sedangkan Yesus itu Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada tiap bangkit bangun, yang naik surga duduk bahan, dan Dia akan datang mengadil dan menghukum mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus mengajarkan kepada kita agar kita takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh kita dalam neraka. Marilah kita berdoa kepada-Nya.
1: Bagi Gereja Kudus, semoga para pemimpin gereja selalu Kau terangi dengan Roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami.
1: Bagi bangsa kita, semoga umat-Mu Kau tuntun dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, semoga Engkau meneguhkan iman, pengharapan dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabdamu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita umat Kristiani, semoga Engkau mempersatukan kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan perziaran menuju kerajaan-Mu, kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepada-Mu dan hidup oleh karena sabda kebenaran yang hadir di dalam Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin.

sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi."

Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

sambil merenungkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala selamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tercepat seluruh bumi, akan Kau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam satuan dengan Paus Leo yang ke-14, dan Uskup kami Agustinus, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah kan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan kami semua, agar kami ku terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami ku perkenankan tutam memuji dan biarkan diko, dengan perantaraan Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan belah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.

Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi pada saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.

Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran langsung gereja yang hari ini disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-12 bersama dengan Romo RD Justinus Budi Hermanto.

Dan saat ini pendengar sedang berlangsung pembagian hosti begitu ya. Dan pada pagi hari ini Anda masih mendengarkan siaran langsung gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya bersama dengan Romo RD Justinus Budi Hermanto dengan tema Perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-12. Saat ini bersama dengan rekan-rekan yang bertugas di kawasan Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya begitu ya. Ada rekan Susilo, ada rekan Liga Tirta dan juga ada rekan Nono Ahmad bersama dengan rekan Prasetyo pagi hari ini mendengar. Dan saat ini tengah berlangsung pembagian hosti di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya.

Pembagian hosti ini pendengar ini kerap kita jumpai begitu ya, usai perayaan misa. Dan saat ini juga para umat begitu ya, ini juga dengan tertib dan penuh hikmat untuk menerima hosti sebagai lambang tubuh Kristus dalam tradisi Gereja Katolik.

0: Umat Allah yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita doakan bersama doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya. Mendewasakan hidup berparoki melalui pewujudan panca tugas gereja. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus. Melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi, kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu, kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau memberikan mereka makanan pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi makin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu di dunia dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga dengan pengantaran Kristus.

0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan siaran langsung gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-12 bersama dengan Romo Toto Pendeta RD Justinus Budi Hermanto dan juga kawan-kawan yang bertugas. Di pagi hari ini ada rekan Susilo dan rekan Liga Tirta serta rekan Nono Ahmad dan juga ada rekan Prasetyo pagi hari ini yang sudah bertugas untuk menyajikan siaran langsung gereja di edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Idola Anak dan nanti tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda bersama dengan Atit Sasono. Anda pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
5: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Karena pemerintah Kabupaten Banyuwangi nyiapno layanan konsultasi kesehatan secara daring atau dalam jaringan caning kanggo warga setempat langsung barek tenaga medis nonstop 24 jam caning di platform online akses solusi Indonesia Sehat Sokom Banyuwangi utawa Oasis Wangi caning. Bupati Banyuwangi Ibu Fesandani iki nyatane layanan konsultasi daring iki didukung Nora Health sing dadi organisasi non pemerintahan internasional sing fokus di sistem layanan kesehatan mbarengake pelatihan keterampilan kesehatan sing duweni dampak sing dhuwur. Ada kabar liane jane pemerintah Kabupaten Situbondo duweni komitmen ngekei kemudahan ya jane pelayanan kanggo investor sing pengin nanamno modalin de barek ngekei pendampingan terkait perizinane. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Situbondo Dadang Aris Bintoro nyontono salah siji investor sing rencanane bangun hotel bintang 4 di kawasan pesisir Dusun Pecaron Desa Kalatakan Kecamatan Kendit. Jadi kemang waro-waro berewa ucap monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Jane saya iki Wahyu Chan bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol ambek kanca-kanca disabilitas ngeten nggih. Di dialog disabilitas spesial Propapatan RI Surabaya bareng Ketua DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo Muhammad Ansori kalian Carizal Kurniawan Hidayat Ketua Biro Humas lan Publikasi Pertuni Jawa Timur sing saiki wis terhubung karo Wahyu Chan di lain telepon caning yo apa sih carane tunanetra iki nikmati permainan sepak bola. Langsung aja cari ya pemainnya saya kan lagi musim-musim bal-balan ngeten nggih Piala Dunia 2026 likur iki ya langsung tak sapa dhisik Cak Sugeng Enjang selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, matur nuwun saking Probolinggo ya. Matur nuwun. Yep. Lanjut kalian Cak Riza Sugeng Enjang selamat pagi.
2: Sugeng Enjang Cak Wahyu.
0: Oke. Ini kalau Cak Rizal ada di mana posisi?
2: Iya, kebetulan di Surabaya, cuman belum bisa merapat ke studio ini kebetulan karena masih ada agenda.
0: Oh, masih ada agenda.
2: Aduh, iya.
0: Tapi kalau untuk ini, kalau Cak Amsori ada di Probolinggo mengatakan ya?
1: Gak ada di Probolinggo, cuman lagi liburan di rumah istri di Jember ini. Holiday,
0: holiday. Oh holiday, oh ya ampun enak ya holiday. Wih,
2: holiday, oh, mantep ya kita. I'm sorry, great way.
1: Menikmati ya.
0: Menikmati ya, baik. Tapi jangan sampai menikmati holidaynya sampai kebablasan ya. Nah. Harus tahu jadwal-jadwalnya kapan harus pulang.
1: Betul.
0: Oke, Cak Amsori dan juga Cak Rizal, aku tuh juga penasaran gitu ya. Untuk teman-teman Pertuni sebenarnya, khususnya untuk teman-teman tunanetra yang nggak hanya ada di Probolinggo atau di Jawa Timur begitu ya, tapi di seluruh Indonesia. Ini kan lagi momen-momennya Piala Dunia. Sebenarnya ya kan Piala Dunia 2026 yang ada di Amerika. Nah ini RRI juga menjadi salah satu yang juga mengabarkan lah ya bagaimana sih pertandingan-pertandingan tersebut berlangsung. Tapi yang menariknya kalau ditanya teman-teman Pertuni itu menikmati itu seperti apa sih caranya ketika adanya pertandingan. Dari siapa dulu nih, Cak Amsori atau Cak Rizal dulu monggo?
2: Monggo Cak Amsori dulu aja.
0: Cak Amsori dulu, oke. Cak Amsori kalau menikmati itu seperti apa? Monggo.
1: Oke, kalau saya pribadi sebenarnya suka sepak bola ini dulu ya. Jadi cerita dulu awal. Mm-hmm. 2006 waktu itu sebenarnya hanya ikut-ikutan saja sih karena waktu itu di rumah jadi base camp buat nonton TV waktu itu ya. Mm-hmm. Jadi ada kesukaan lah gitu ya. Sehingga saya tidak langsung senang dengan sepak bola. Nah, cara menikmatinya bagaimana? Kalau saya pribadi sih menikmati pertandingan. Jadi kita harus tahu dulu siapa yang bertanding, kemudian kira-kira ini laganya itu seperti apa? Seperti itu sih. Makanya menikmatinya sih ya sama sih, cuman kita hanya menggunakan pendengaran gitu sih, Mas Wahyu.
0: Oke. Tapi kalau untuk berarti serunya itu adalah ketika ada laporan-laporan begitu ya dari reporter-reporternya.
1: Betul. Makanya kita bersyukur banget. Sebenarnya kan dari dulu RRI ini kan selalu nemenin kami ya berapa tahun sebelum 2010 lah katakan. Karena waktu itu saya ingat juga salah satu yang saya gemar dengan sepak bola itu dengarkan RRI. Sering banget saya dengarkan Surabaya itu ketika ada pertandingan Persebaya Surabaya itu saya suka banget dengan saya lupa namanya komentatornya siapa itu, makanya itu terbantu banget karena kan kalau di TV mungkin dia hanya sebagian karena dia mengembalikan grafik gitu ya atau dia mengutamakan gambar, tapi kan kalau di radio kan segala yang terjadi di lapangan itu kan digambarkan, jadi kita benar-benar kena lah di situ. Makanya kita bersyukur banget Piala Dunia disiarkan kembali. Kalau tidak salah terakhir itu 2018. Waktu itu di Rusia itu
0: loh. Iya.
1: RRI yang menyiarkan.
0: Sampai sekarang kok kita masih siarin, tenang aja.
1: Oh, terima kasih.
0: Oke, lanjut lagi kalau ke Mas Rizal. Mas Cak Rizal gimana kalau Cak Rizal? Suka. Sejak kapan sih sepak bola itu, sejak kapan sukanya? Boleh diceritain dulu.
2: Waduh, iya. anu, aku itu suka bola itu kecil janing. Jadi apa mulai SD kelas piro yo, malah ini aku duwe jagoan, sok-sok anakku iki jago Persela ngono mbiyen. Dadi Persela lucunya di Persela kali aku nangis kan lucu ya kan. Dan waktu itu aku masih bisa lihat dikit-dikit, itu masih low vision, masih memiliki sisa-sisa penglihatan. Seneng delok kostume, warna kostume Persela kan biru langit ya. Biru langit itu kan kayak didelok kayak adem ngono ketoke. Waktu itu. Nah, itu yang membuat mungkin aku koyo jago-jagono banget ngono ya. Nah, saking jagone tek kalah sampai nangis gitu ya. Padahal aku waktu itu kan tinggalnya di Malang. Kok kan jago Arema malah jago Persela kan lucu.
0: Nah, itu. Nah, itu. Boleh berkoro banget.
2: Ya meskipun foto-foto biru ini sih sebenarnya, iya, sama-sama betul, birunya. Cuma kan kalau Arema kan biru-biru tua gitu kalau masalah. Nah, kalau Persela kan biru langit itu asik gitu. Nah, dari situ sih sehingga akhirnya mulai berkembang. Dulu sampai ngikutin dualisme kompetisi, ada yang IPL kan kalau nggak salah 2010. Jadi ada ISL, ada IPL waktu itu ya, betul ya. Terus setelah itu 2013 vakum karena memang kesibukan ya, maksudnya ada suatu hal. Jadi aku nggak ngikutin lagi tentang dunia sepak bola, termasuk Piala Dunia 2014 di Brazil waktu itu nggak ngikutin. Bahkan aku kayak ngerti Indonesia itu kena sanksi FIFA jadi gak bisa menyelenggarakan liga. Itu 2016. Zaman-zaman iki, Cak Ning, apa Cak Wahyu juga, Cak Mansuri juga. Jadi zaman-zaman iki lho. Kompetisi ini jenenge Torabika Soccer Championship BNTSC,
3: BNTSC. Okay.
2: Nah, iku baru mulai ngikutin mana. Oh, enggak sih, sebelum itu ada ikut ini, Piala Jenderal Sudirman pernah, Piala Bhayangkara juga pernah. Nah, itu. Setelah itu terus mulai aktif lagi ngikutin perkembangan dunia sepak bola sampai ya bisa dikatakan sampai sekarang lah gitu. Nah, secara menikmatinya itu ya kurang lebih hampir mirip seperti yang disampaikan Cak Amsori tadi. Jadi reporter itu sangat membantu ya. Jadi kalau di radio terutama itu sangat detail sekali, bahkan yang saya masih ingat itu ya di beberapa pertandingan Piala Dunia tahun ini itu di reporternya RRI itu benar-benar menjelaskan kayak tadi tuh semalam tuh. Wah, tak bela-belanya gak turun ya. Kurungan Belanda bantai-bantai itu. Sampai ini jenengnya ini Swedia ya toh. Dijelaskan misalnya, oh ini ano, jersey Belanda itu biru, terus celananya putih, pas kakinya biru, jadi sedetail itu gitu loh. Bahkan kapan ya lupa, hari Jumat kemarin mbak ya, pokoknya sampai rambutnya pemain sopo nih ngomong ini gondrong waduh ini, wih sangat detail sekali gitu. Yang itu sebenarnya tidak kita temukan di TV. Kalau di TV ya cukup garis besarnya saja sih. Malah kadang-kadang kalau komentar tuh panjang gitu ya. Kadang-kadang komentar panjang, kecuali misalnya no goal baru komentar dipotong sampai reporter deh. Itu baru dipotong, cet, ngono. Iya, itu biasanya gitu. Nah, di TV kadang gitu. Nah, terus saya juga, ya karena ini, karena suka di bola itu, jadi pernah nyobain Tribun juga dulu, gitu. Masalahnya pengalaman pertama itu Tribun di itu loh, Cak Wahyu.
0: Di mana?
2: Di Kanjuruan. Di Kanjuruan momennya itu 1 Oktober.
0: Oh, yang waktu konflik. Iya,
2: lapas-lapasannya Kanjuruan. Iya, itu.
3: Tragedi.
2: Betul, itu juga. Kanjuruan. Iya, wis iku mangkun. Ya untungnya alhamdulillah sampai saiki sih ketemu sama Caning kabeh ya toh. Sampai gitu. Alhamdulillah. Nah, selain itu juga dulu memang waktu SD selain mulai suka, saya juga ikut ayo main apa bola tarkam-tarkaman ngono ambil arek SD ngambil sekolah-sekolah ngono kan. Anu waktu itu waktu itu saya masih low vision, jadi ya mudah saja untuk kayak mendribble bola, menendang ke arah gawang sebagainya, bahkan rebutan bareng. Nah, cuman memang penglihatan saya menurun hingga sekarang jadi total atau totally blind itu atau tidak memiliki sisa penglihatan sama sekali itu ya karena kesenter bolak-balik. ambek biyen iki lek iki lho caning apa lek memandang bola ngawasi bola ngawasi bal iku koyo fokus ngono modele tadi gak delok kanan kiri wis aku sing penting ngikuti arah laju bola iku sehingga nabrak tiang tiang misalnya kena jadi yang kena sarafnya itu apa salah satunya karena itu makanya ya wis gak masalah nah, tapi sampai sekarang masih suka bola gitu bahkan sekarang ikut futsal lagi sama anak-anak di Surabaya. Nah, itu gitu sih sebenarnya. Itu yang cara menikmatinya seperti itu. Atau kalau di online maksudnya di apa ya? Strategi-strategi gitu di kayak semacam aplikasi-aplikasi game, apa game-game permainan bola itu juga dulu waktu masih kuliah masih aktif main. Nah, sekarang wis gak oper dah. Ah, Cak Wahyu wis meluap-luap mikir taktik wis. Mengikutinya lah. Menikmati saja lah enggak usah mikir taktik. Iya, wis ngono ae saiki iki.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ngomong-ngomong sebentar, Carizal ini berarti dulu itu sempat mengalami fase bisa melihat dulu gitu ya. Habis itu totally blind.
2: Iya.
0: Usia berapa itu, Cak?
2: Usia sekitar 10-11 tahunan. Awalnya SMP, itu aku udah mulai menurun juga. Terus itu ya SMP lah. Dengan SMP kelas 2 paling. Seperti itu.
0: Itu baru langsung total semuanya.
2: Iya, oh, betul. Kena sentuh balik-balik kok.
0: Piye, Jan. Oke.
2: Iya,
0: baik. Nah, ini tapi keseruannya meskipun kena bola-bola balik tapi kan saya tetap senang ambek sepak bola toh.
2: Yo, makanya aku sampai dibanin ribun bareng gue ya apa ya.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong udah pernah coba untuk datang ke lapangan langsung atau ke tribun langsung juga kah?
1: Sudah, waktu itu di GBT, momennya Timnas MSD ya, melawan Palestine ya, waktu itu di...
2: Iya, Palestine, Juni kalau nggak salah ya.
0: Betul-betul. Lalu terus sampein gimana menikmati kayak gitu tuh?
1: Nah itu kalau kami saya pribadi itu mending dengarkan radio deh ya dari langsung ya karena yang dengarkan cuma tepukan tangan teriakan gitu kan kita bingung
2: sorak-sorakan gitu ya
1: berapa betul jadi mending kita di radio atau di TV karena wes kita wes tidak ngapa-ngapain lah di sana gitu cuman ikut-ikutan teriak ya teriak itu aja sih ikut-ikutan gitu loh.
0: Ya ampun. Tapi emang tapi terkadang itu kalau enggak salah itu saya sempat juga loh lihat di media sosial itu ada teman-teman apa yang melihat dan juga teman-teman tunanetra itu ketika di tribun dia ya mereka sambil menggambarkan gitu ya, sambil menggerakkan jarinya itu kan ada itu di sosial media tak kira jenengan seperti itu tapi justru malah ya wes culculan dewe gitu ya istilahnya.
1: Karena waktu itu kan kita rombongan aja, jadi kita hampir apa ya tidak dikumpulkan dengan teman-teman yang awas kalau kita nyebutnya ya. Jadi wes sama-sama netralnya piye masuk emboh gitu.
0: Besok naik wes. Duh ya ampun. Oh gitu ya. Oke okay. Tapi kalau untuk Cak Rizal dulu waktu di Kanjuruhan itu dalam kondisi seperti apa? Sudah totally blind-nya juga?
2: Iya. Iya, sudah totally blind. Jadi
0: terus, waktu di sana itu gimana? Ya,
2: sebenarnya kurang lebih kayak I'm sorry cuman apa ya waktu itu karena ya jenenge enom ya semene kok langsung kayak kan menggebu-gebu. Wes ayo. Apa-apa budal ngono model koyo anu ngono. Jadi tanpa persiapan harusnya bisa kita tuh bisa mensiasati Cak Wahyu. Jadi enggak apa-apa, ada yang ribun, enggak masalah. Kita menikmati euforianya. Jadi ketika selebrasi gol gitu ya. Sorak-sorak kan kalau ada kalau tim-tim lokal kan biasanya kan ada menyambut pemain. Ya masih timnas juga. Timnas aku kan enggak pernah ya, belum. Rencananya mohon doanya saja. Di FIFA Matchday edisi selanjutnya aku pingin ribun lagi. Asli pingin ribun nanti. Aku ini mau mulai menyiapkan diri nih. Mulai sekarang. Kalau tim lokal kan kita menyambut apa ya kedatangan pemain ke lapangan itu kan ada apa ada lagunya terus tepuk tangan dan sebagainya ada hune gitu euforianya itu yang kita nikmati sebenarnya ya. Gitu nah mensiasatinya adalah yo satu, kalau memang ada pendamping yang memang benar-benar bersedia untuk mendampingi kita, maksudnya dia menjelaskan iku, oh iya iku malu gol misalnya, oh anu Persebaya ngegulno nang sopo misalnya, oh Persebaya kegulan misalnya, waduh kartu merah, nah iku sih aman. Tapi kalau memang kita gak ada pendamping, atau pendamping ya ada cuman gak bisa se ini ya, sedetail itu, yo mau gak mau kuping kanan apa kuping kiri terserah lah, pokoknya salah satu dari telinga kita itu udah headsetan ya toh, bukan radio atau TV sembarang, streaming lah pokoknya ya sembarang. Iyo, jadi kita laporan pandangan mata ikut radio atau TV itu,
0: tapi bajarnya
2: ikut di situ, gitu ya. Iyo, itu cara mensiasatinya sih sebenarnya. Nah, cuman waktu itu aku di tribun di Kanjuruhan waktu itu enggak. Oh, yo smelo, cool yo cool. Nyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Enggak, ketika kita tahu kan dari sekitar ya. Portes kan waktu itu Arema kan masih ada Carlos Portes ya. Waktu itu 2022 kan masih ada Carlos Portes. Oh iya Portes kan guno. Nah, waktu itu Persebaya juga masih ada Kaisi Marukawa. Ya, guno. Jadi tahu, kita tahu dari apa iki jenenge? Apa iki ya? Selebrasi orang-orang di sekitar kita waktu itu gitu. Oh iki Portes guno. Persebaya menyamakan kedudukan rek. Waduh. Wah, kayak ngono meniku, Cak. Jadi itu seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti ternyata banyak cerita juga ya ketika kita mencoba hal ya, mencoba hal yang baru dalam tanda kutip gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan juga ketika Carizal sama Cansor ini coba untuk pergi ke tribun, apakah memang tribun itu ramah terhadap disabilitas?
1: Nah, kalau
2: kalau di, ya emang ke Cansor itu aja yang pernah ke disabilitas kan.
1: Ya, kalau saya pribadi ramah tidaknya sih ya tergantung ya. Kalau waktu itu ketika saya tribun, alhamdulillah responnya juga ya tidak terlalu inilah, maksudnya aman lah. Tidak ada yang bully, tidak ada yang ya aman, mereka fokus pada pertandingan itu loh. Jadi menurut saya akses sih gitu.
0: Oke, okay, aman berarti ya untuk teman-teman pertuni ya, khususnya tunanetra ya, disabilitasnya.
1: Aman, betul.
0: Oke, okay. Lalu kalau untuk Cak Rizal merasa seperti apa ketika berada di sana, amankah sebenarnya tribun atau ramah terhadap disabilitas?
2: Kalau ngomongin perspektif keramahan itu kan macam-macam ya. Keramahan itu tidak bisa ngomong dari infrastruktur aja sih sebenarnya, dari kepekaan ya toh ya, kepekaan dari pampel misalnya, atau ya sikap pasti itu juga kalau memang baik kan itu bisa dikategorikan ramah. Nah, kebetulan waktu itu waktu sendi pun alhamdulillahnya juga pampelnya ngerti kalau wah iki itu netra iki, wah iki aslinya Cak Wahyu, Cak Amsori dan Cak Ningkabe. Asli ini aku ikut tuku tiket ekonomi waktu itu asli ini. Sehingga umpama aku tetep nang kono, pampel gak peka ya toh. Apa gak wis terus ngono, dhek iku iso menganu ngira-ngira wae iki pasti ono sesuatu.
0: Antisipasi. Iki
2: bahaya iki. Ya, okay. Gitu. Iya, antisipatif lah ya. Kalau enggak ada antisipasi, waduh aku gak ngerti yo nek G13 apa G-piro iku gak ngerti aku wis. Ngino. Cuman waktu itu karena mau masuk ke tribun ekonomi sama pampelnya dibilangin, sebentar ya Mas, kami tunggu dulu di sini, coba kami komunikasikan ke pihak atasan, barangkali bisa di apa ya, di apa itu yang ngarani mutasi ya, apa itu jenenge, wis kan ora dipindah ke VIP. Dipindah ke VIP, akhirnya bisa ya, sudah alhamdulillah kita aman di VIP. Kita waktu itu malah di meja pers waktu itu, ingat saya di meja pers. Nah dari kesigapan itulah yang bisa dikategorikan, oh ini ramah ternyata. Mereka tahu bagaimana seharusnya teman-teman tampil ini bisa apa ya namanya, memberikan antisipasi terhadap pengunjung atau penikmat dari teman-teman disabilitas khususnya tunanetra gitu ya. Itu sih sebenarnya. Jadi alhamdulillah sih aman sejauh ini ya. Kalau di GPT dari tribun dari sama sorry, saya juga pernah ingin nyoba kok kapan-kapan kalau Persebaya main, saya ingin main ke sana. Maksudnya ingin ngrungokno gak nonton iso-iso nonton.
0: Tapi sambil merasakan sambil merasakan vibe-nya langsung di studio gitu ya. Gitu. Kadang karena memang
2: iya
0: gitu. Tapi kalau sebagai saya sebagai orang awam gitu ya, kalau menanyakan bahwa ketika kita mendengarkan dan juga kita berada di lokasi ya dalam waktu yang bersamaan, itu akan merasakan feeling yang memang sangat luar biasa. Benar nggak sih sebenarnya seperti itu?
2: Betul. Oh, itu betul. Ini sangat saya rasakan ketika saya turun dari mobil waktu itu dari aplikasi ya. Kan kami bertiga ya, kita order aplikasi ojol seperti biasa lah. Nah, kita turun dari stadion dari mobil. Disambut dengan sorak-sorai puluhan ribu supporter, itu rasanya wih, nah ngono wihnya itu loh yang ya mungkin ya bagi saya itu pengalaman pertama sih. Jadi mungkin wajar-wajar saja. Mungkin kalau teman-teman yang sudah sering meripun sih biasa-biasa aja mungkin.
0: Okay. Itu kalau untuk cara sih seperti apa?
1: Iya, kalau saya pribadi sama seperti Mas Rizal. Jadi sebenarnya kita kan kalau di TV itu kan membayangkan, paham ya. Ternyata ketika datang ke stadion langsung itu juga malah lebih merinding lagi ketika kita mendengarkan nyanyian atau yel-yelnya supporter. Kemudian momen ketika pas semuanya tepuk tangan itu rasanya wow gitu. Itu tidak akan terlupakan pasti. Dan pasti ada rasa ketagihan lagi ya, kapan lagi ya, seperti itu sih.
0: Tapi ngomong-ngomong, Cam, sorry kalau di Probolinggo gitu ya, ataupun juga mungkin jenengan sekarang lagi ada di Jember, pernah nggak menyempatkan diri juga untuk menikmati lagi gitu momen-momen untuk pengen neribun gitu?
1: Kalau di Probolinggo ini kan nggak ada stadion yang
0: besar. Oh, nggak ada stadionnya ya. Besar.
1: Nggak ada. Jadi saya sih dari bukan ribun maupun main kan cuma di lapangan Tarkam kan, jadi saya sering tuh kalau desa saya main, kecamatan saya main, saya ikut gitu loh. Jadi pas serunya ya, kalau misalnya ya biasa ya kalau kalau kampung atau kampung itu kan biasanya wis ada konflik sedikit tengkar kan ya. Konflik sedikit jaro, aku wis bingung kadang-kadang dibentur, kadang-kadang wis wis lah kita cari keamanan sendiri. Tapi ya gak kapok gitu loh. Walaupun itu membahayakan ya bagi kita nih, tetapi itu gak kapok gitu loh. Itu karena tadi, karena suka ya dengan atmosfer seperti itu, sehingga ada main lagi ikut rombongan, ada main lagi ikut rombongan seperti itu. Walaupun banyak kejadian ya, kadang di lempar batu, kadang-kadang pas tengkar antar supporter, tapi ya gimana ya gitu loh. Untuk gak ikut itu ya eman seperti itu sih ya.
0: Oke, okay,
1: seru tetap.
0: Oke, okay, tapi kalau untuk Rizal sendiri, apakah sebenarnya jenengan domisili apa di Surabaya kah,
2: Cak Rizal? Iya, saya kerja di Surabaya.
0: Di Surabaya ya berarti ya. Oke, okay. Nanti kapan-kapan berarti harus nyoba yang di Neribun di Benowo, habis itu di GPT ya, habis itu di 10 November.
2: Super League main kita.
0: Coba ya.
2: Agendakan ya. Iya, siap. Pingin aku
0: sih. Pingin gitu ya. Oke. Okay. I'm sorry dan juga Rizal, kita jeda dulu ya. Jangan kemana-mana. Okay. Caning, kita masih mau lanjut lagi. Pingin ngerti Caning ya. Sajane ya apa maneh ya. Mungkin ono feeling sing piye gitu ya ketika para kanca-kanca petun ini, khususnya untuk tunanetra ini, untuk menikmati siaran bola atau Piala Dunia yang lagi berlangsung ini. Caning, aja ning ndi pancen de Pro Papat RRI Surabaya, kalian Cam sore lancar Rizal.
3: Ning, rongga. Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki onok nang Madura lho. Pulau Cili sing onok nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 0,5% sampai 0,5%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nanggon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki Cak Ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak Ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali Cak Ning, mampir-mampir nang Madura ya rek.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
6: Ya, cari Mbak Lepana, Mbak Wayu Chan, dialog spesial disabilitas, Caneng ya. Bahas soal teman-teman tunanetra, Caneng, untuk menikmati Piala Dunia. Mbak, ya. Bare Caam, sorry, sing enten di Jember, saya ini posisinya Caneng, kalian Ca Rizal ya, yang ada di Surabaya melalui line telepon kita untuk di pagi hari ini. Dilanjut malih, Ca Rizal sama Caam, sorry, masih bersama Wayu Chan.
7: Siap.
6: Oke. Okay. Nah, Rizal dan juga Cam Sari, kita kalau ngomongin soal bola itu kan kadang-kadang ya cara menikmatinya memang berbeda-beda begitu ya. Ada yang memang ya wis lah cukup di omah ae ndelok teko media atau ngrungokno saka media. Terus mari ngono ana sing kepengin di tribun juga, ambek di tribun, terus mari ngono ambek streaming dan segala macam gitu ya kayak yang jenengan lakukan. Tapi kadang-kadang teman-teman ini ada nakalnya enggak sih? Nakalnya dalam tanda kutip, wah iki kalau dilakoni sakjane Yohan ya. Judi bola itu lagi marak-maraknya. Kalau teman-teman gitu biasanya juga pernah ngelakuin kayak gitu enggak?
7: Ya kalau
8: sorry yang pengalaman
6: ya. Jangan sorry pengalaman cari.
7: Saya kalau terjun langsung enggak, tapi kalau jadi supporter iya. Maksudnya bagaimana ketika ada yang seperti itu ya dulu itu sekarang enggak. Dulu 2000 18 tuh kan. Mm-hmm. Jadi ada yang katakan, kamu dukung apa? Ya, tanya ke saya, kira-kira prediksinya apa? Cuman mendukung seperti itu sih. Jadi ketika menang, wis traktiran. Jadi seperti itu ya. Kalau main sendiri, enggak pernah gitu.
9: Oh gitu, oke. Kalau cari Zal gimana, Cak?
7: Nah itu. Waduh, kayaknya
10: tungkan aku ingin gitu.
9: Aduh, pernah berarti ya? Pernah melakukan hal makan itu?
7: Belum, makan
10: berarti. Terjadi ini. Enggak, baru terjadi di Piala Dunia 2026 ini.
9: Gimana? Memang
10: ya, enggak ya, ini apa ya, yes, antar teman gitu ya, teman kita so anu mending di musim di misalnya. Oh, kebetulan waktu itu putaran pertama grup Belanda itu grup apa C ya, lupa saya. Aku nggak apa grup
7: ya, Belanda nih, grup E.
10: Oh Belanda, iya, Jepang. Grup E, sorry. Nah, Belanda waktu itu kan lawan Jepang lawan utama kan, lawan utamanya kan. Nah itu mending di musim di, oh Belanda Jepang, wah aku Jepang pak, aku yang ngono tanpa bermaksud ke arah Natal tadi. Ini jujur saya nggak ada maksud ke sana. Nah, kok sing lawan ngomongku ini menganggapnya saya, aku bukan salah sih, arahnya ke situ gitu. Ya wis ayo, wani tak lakukan kan satu aku ngondo ya oh mana tak apa nah, misalnya ya biasa parkiran apa pakai order makanan online gitu aja cukup, udah gak usah yang gimana-gimana gitu aja. Tapi kok ngelawa Jepang kayak Belanda seri, ya udah mau nunggu terus anaknya.
9: Bahwa berarti nukar aku panganan berarti saya ini.
7: Iya, penetral
10: gak ada. Iya, itu apa ya, menantangnya adalah kita harus benar-benar dituntut jeli. Meskipun kita itu apa ya, masalah kita itu netra gitu ya, tapi kita juga harus pinter menganalisa juga gitu. Bagaimana iya squadnya Jepang itu, gimana kira-kira squadnya Jepang itu mampu nggak menandingi Belanda yang mana materinya bagus-bagus semua, ada Bang gitu yang ada Brian Shop satu ini jenengi Brian Shop pun ngarepi kok lali Jordi Kaku itu, terus ada kipernya itu yang bagus. Porsche Van Dijk kayak gitu-gitu tuh tembok dua gitu-gitu. Bisa enggak Nakamura nembus itu? Bisa enggak gitu-gitu. Nah, kita harus anu ini, harus menganalisa betul-betul. Nah, dari situ tuh menantangnya di situ. Kita seberapa pintar kita menganalisa. Nah, itu juga salah satu momen buat saya bagi apa ya, untuk latihan Ayu, latihan menganalisa
9: sebenarnya. Oh, latihan menganalisa.
10: Iya,
9: saya kira latihan yang lain, ya kan?
10: Aku iki nakal tapi tak ambil positif. Latihan menganalisa.
7: Nakal yang positif.
9: Nakal yang positif.
10: Diingat di apa ya? Diambil dari sudut pandang situ. Karena kita nggak bisa asal nebak kita. Nggak bisa kita, misalnya kayak
7: perlu
10: Jepang Tunisia, aku marah-marah jago Tunisia, ya salah, bunuh diri aku.
9: Aduh ya Allah.
7: Itu memang perlu ya, Wahyu, ya. Jadi menganalisis seperti itu kan cara kita menikmati sepak bola seperti, jadi tidak hanya mengikuti pertandingan, tapi kita juga harus membaca biografinya juga, kemudian kita juga membaca kira-kira peta kekuatan antar negara seperti apa, itu perlu. Saya juga pernah debat itu soalnya, kejadiannya saya tidak pernah lupa itu, waktu itu di klub ya, waktu itu ya, kebetulan teman saya nih fanatik banget dengan MU, saya orangnya sih nggak terlalu ini ya, netral lah katakan, nggak terlalu
9: pas sama fanatik MU kan. Fanatik, wow.
7: Jadi waktu itu saya memposisikan saya di kontra, gitu ya. Saya di kontra ya. Jadi terus saya membicarakan keburukan MU dengan segala kemampuan yang saya punya, sehingga teman saya wis ngotot seperti itu. Pada akhirnya teman saya ini sampai apa? Ya, sampai tidak nyapa ke saya, sampai berapa bulan. Waduh. Padahal aku cuman ya niatnya main-main, tapi kok seperti itu, gitu lah.
6: Kenapa harus apa sepengetahuannya senyata-nyatanya MU kan memang seperti itu MU. Jadi provokasi saya. Iya,
10: Ayo kita netral saja.
6: Tapi ngomong-ngomong berarti itu adalah ya memang sih ya katanya itu memang salah satu cara untuk seru-seruan gitu ya.
7: Betul.
6: Jadi saling memprediksi gitu ya. Tapi memang kalau memang hanya tujuannya untuk seru-seruan sih it's fine lah ya. Tapi kalau untuk yang sampai harus sampai gontok-gontokan atau sampai bertengkar
10: itu
6: jangan gitu ya. Lebih baik langsung dihindari saja.
10: Kemarin waktu Liga Champions final itu kan juga wah itu aku saya sangat teman-teman kerja waktu itu malahan. Aku PSG pak, aku yang ngatak aku. Ya teman-teman tiba jagoan kemenang kan akhirnya kan ya kan. Itu bad loh. Ya kok. Iya terus menemui isi-isi toko aku. Saya iya. Untuk ada yang kata Tuhan, gak apa sih kata Tuhan, campaign itu kata Tuhan, ada yang ngono.
6: Iya
10: ngapain, gak es dan gak piala dunia, gawe ngono sih seiso kopi sak rokoke, ngono sih seiso ini gak campaign. Ya meskipun itu prestisius di Eropa sih.
6: Iya dong.
10: Gimana ya?
6: Keren juga lo Liga Champion.
10: Ya enggak ah gitu. Enggak buat apa yang ngomongin untuk latihan-latihan menganalisa sih itu bagus juga gitu. Kita harus benar paham rekam jejak pelatihnya juga loh, itu pengaruh juga. Gitu.
6: Oke, berarti teman-teman ini alhamdulillah ya dalam artian juga tapi kalau seandainya teman-teman untuk menganalisa suatu negara begitu ya. Dalam tanda kutip ya bukan untuk yang lain-lain cuma memang untuk pembelajaran dan juga pengetahuan itu caranya seperti apa sih kadang-kadang ini
10: itu pakai kita menggunakan pakai teknologi ya cam sorry betul ya kita bisa baca berita-berita di media-media nah caranya ada pakai laptop ya kita searching di Google itu kan misalnya peta apa bukan nggak usah gitu squad apa informasi squad timnas Swedia misalnya Landa, gitu ya sudah kita nanti kita akan disuguhi informasi-informasi nah bagaimana kita bisa tahu kita menggunakan aplikasi pembaca layar jadi aplikasi itu membantu kita dalam menerjemahkan teks-teks yang ada di luar itu ke dalam bentuk suara sehingga kita bisa mendengar oh iya dikatakan oh iya Swedia itu pemainnya ada ini ada Victor Gilgeres, ada Alexander Isak, ada apa masalah nih? Ya toh, ngoniku. Masalahnya kalah mambengi, jadi aku mau.
7: Nah kalah nih.
10: Aduh, cakwe. Kalah 5-1 rewat.
6: Tapi kalau ngomongin soal bola kayak gini, ini berarti karena kita ini karena kita sudah di penghujung waktu juga gitu ya. Saya tidak tahu deh untuk Cam Sari dan juga Cam Rizal kira-kira yang bakalan benar-benar jadi championnya nanti siapa nih?
7: Kalau saya karena saya penggemarnya Belanda.
6: Netherlands. Belanda.
7: Karena walaupun Belanda mainnya 1-1 kemudian 5-1 menurut saya dari banyak media itu menjagokan Belanda dan Portugal di final tapi menangnya Belanda karena Belanda kan akan balas dendam ketika kalah di 2010
6: kejauhan ya
7: bagaimana kejauhan gak apa-apa lah karena ini kan menunggu Belanda jadi harus cari lagi yang masuk.
6: Oke, siap Belanda. Kalau dari Mas Rizal, cari Rizal sendiri apa nih?
10: Aduh, aku mikir
7: melo.
10: Maaf, kita berbeda. Cang, sorry, mohon maaf. Masalahnya kan ini masih apa ya? Meskipun putaran kedua itu tim-tim besar itu kayak susah ditebak gitu kadang-kadang. Ya wis lah ya bisa ke antara Prancis sama Spanyol, bukan keturunan Spanyol, bukan Spanyol, Spanyol lempem sih kayaknya. Mbok ya iki kok ngerti aku ya. Prancis sama Argentina juga deh. Kayaknya itu kemungkinan bisa jadi terulang lagi final 2022 kayaknya.
6: Asik okay. Gitu kayaknya. Oke. Okay.
10: Dengan tapi coba kalau ada di situ ada Mbappe, di videonya ada pemain-pemain muda yang bersinar itu kan. Nah, masalahnya kan kedua tim itu kan kompak gitu kan. Gitu kompak gitu. Messi hat-trick, Mbappe base, lho ya. Kan menarik gitu ketika tim itu ketemu gitu ya. Tapi nggak tahu lagi ya kalau ada kejutan-kejutan baru di Piala Dunia, saya sangat menantikan itu ya.
9: Tapi itu kan masih dua tuh. Tapi kalau cari sorry tadi udah satu tuh Belanda dia optimisnya. Kalau kalau cari salah sendiri, Spanyol Argentina.
7: Takut salah. Nggak
10: ya. Prancis Argentina.
9: Prancis Argentina berarti yang mana?
10: Prancis.
9: Prancis ya, oke kita tunggu nih ya Cak Neng ya prediksi dari dua orang ini apakah memang iso jadi juara nih di Piala Dunia gitu ya. Jadi ini Cak Neng jangan lupa ya selalu dengarkan informasinya melalui RRI dan juga Perempat RRI Surabaya. Cak Rizal, Cak Amsuri, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol untuk di kesempatan pagi hari ini. Sukses terus untuk seluruh rangkaian acara dan juga sehat terus ya. Salam untuk keluarga khususnya Cak Amsuri yang lagi liburan, jangan terlena, ingat uang harus dicari, bukan datang sendiri.
7: Lah, itu punya langkung gitu.
9: Iya. Oke, Kang Gitu, terima kasih banyak, sehat selalu.
10: Terima kasih, Kang Gitu, selamat sore.
9: Baik, nah, baik, sehat-sehat semuanya. Channing itu tadi ya, Mbak Re, konco-konco saking bertuning, ngetan nggih. Wis gabungan ambe Wahyu Chan di dialog spesial untuk disabilitas Channing. Ya wis lakon aku pamit ya Channing ya. Matur suwun akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka kenjang Channing. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

Caning Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi Merah Putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Kabar liyane Caning, pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan ning poro petani soal ngakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Sumenep Rusnani nyatano, sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah setempat. Caning kumoyorek woro-woro jam 10 awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Caning. Ketemu mana Mbak Chandra dino iki, dino minggu tanggal 21 Juni tahun 2016. Caning, ugi sampean kabeh sehat ya Caning yo. Alhamdulillah, kita sarang-sarang ugi wonten adicara Tanjung Perak Siang Semakin Sayang nggih. Monggo Caning nggih, sing sayang-sayang monggo silahkan masuk. Sing pasti tak buka mablak, ya kan? Dan tak elingno bahwa Tanjung Perak Siang iki pasti ini bangkunya maksimal 7. Iku pun sing gak lemu-lemu. Lah sing kuru-kuru insya Allah sok melbu. Tapi lak lemu-lemu ya paling mek papat akhirnya. Ya wes, saiki wancine kita midang ngeteken lagu-lagu keroncong ning Tanjung Perak Siang Semakin Sayang. Silakan untuk gabungan monggo ning 031 5462 9 61 utawi ning 089602111968 G. Monggo pinara. Halo Tanjung Perak Siang.
2: Semakin sayang.
1: Sayang.
2: Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Dian sehat yo.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat rek.
2: Ikin gercik lagi ruam nih.
1: Ada apa itu?
2: Kalian gercik lagi di WKW ada Hall Akbar.
1: Wah, mantap ya kuning.
2: Iya.
1: Hall Akbar.
2: Peringatan satu Muharram itu.
1: Peringatan
2: baru Islam.
1: Waduh, wah luar biasa. Oke.
2: Okay. Ini Wisma Akhmad Yani Center.
1: Alhamdulillah, ruame ya neng kono ya.
2: Full pokoknya.
1: Wis iya rek, semoga lancar semua acaranya ya.
2: Jadi pemerintah Gresik duwe gadget besar gitu.
1: Keren, mantap Gresik pokoknya ya. Oke deh, lagunya apa ini?
2: Syukur bisa nyawa, syukur gunung desa dadi rejo, biyen nate.
1: Yang saiki ojo lali.
2: Wasik.
1: Caping gunung ya. Siap, oke. Sayangnya guys apa nih?
2: Tanggu Pak Parno, kalian buerin monggo mlebet Pak Parno. Pak RT. Bunda Iin karo ning Cepi. Bunda Jasulatno kan apa? Bunda Kusia. Kalian apa neng lama jauh sen neng si mermer lagi merbuomer lo jangan drummer kopi nerek kopi nerek kopi mer kopi si merirek kocok lali ditunggu jangan dra
1: tersanggup
2: kuat ya ibu
1: siap
2: kalau jangan dra selamat bertugas semoga sehat selalu diberikan banyak umur diberikan rezeki yang berkah melimpah dijauhkan dari segala musibah. Kalau dalam lindungan Allah subhanahu wa taala semoga bisa kemekah Madinah
1: amin.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Neng Dian mugi kegiatan yang ada di Gresik iku aman lancar ya kan. Seneng atine, seneng dompete, soalnya lak ngono iku kudu siap-siap jajan. Tapi koyo yang ngene iku pasti murah-murah kan seneng atine yo alhamdulillah ya. Oke, silakan lagi masuk nggih. Halo Tanjung Perak Siang.
3: Sugeng enjing Tanjung Perak Siang semakin sayang.
1: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum Kak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Siti.
3: Sehat cak, kemarin sudah siaran, saiki siaran lagi.
1: Sehat dong, kalau Neng Siti titit tweet sehat nggak?
3: Sehat loh.
1: Sehat lah ya, alhamdulillah sehat semua.
3: Oh, temen.
1: Titit tweet. Jereng.
3: Siti lungo pasar beli jengkol gawe sambal adu.
1: Waduh, wis mateng orang iku.
3: Orang mau tak kocok.
1: Kan atau mah.
3: Hari ini kepingin ngerti rasane tak masak no sih, gak tau masakan jengkol jengkol.
1: Oh gitu. Iyo, aku seneng loh.
3: Enak ta?
1: Seneng loh.
3: Tak pahit?
1: Enggak.
3: Iku angel loh, cak ramutane, cak lek binurut sing punya pohon nih.
1: Enak iku.
3: Itu direndam dulu di bawah tanah basah. Terus kulitnya jadi apa? Basah.
1: Kan koyok pete, koyok pete-pete ngono lho rasane.
3: Iya, koyok pete-pete ngono.
1: Meduk-meduk ngono ya, enak.
3: Meduk-meduk koyok betone nangka
1: bali. Iya, iya koyok ngono wis persis iku rasane
3: iku. Oh, berarti pernah teks, makan teks,
1: cak duh. Sama. Ya apa sih? Wong aku ngomong seneng ya berarti tau mangan to ning, ya apa sih?
3: Iku wong Jakarta senengane jengkol.
1: Iya, kan dulurku kan ning kono sih, ning Bandung kono, ning Jakarta kono. Ya tadi ya sering dimasakno.
3: Oh ya, saya mau nanya, kemarin siang itu padam ta di situ?
1: Iya, padam ning kene.
3: Oh, saiki digawe padam-padaman gantian.
1: Gantian
3: enak lah koyo ngono.
1: Kok enak ya apa sih? Yo tambah sedih aku gak iso ngancani penolakan lah mati.
3: Iku nelis rike. Oh, wayahe wayahe itu musik kita iku yo mati.
1: Iya.
3: Iwas radio tak obrak-abrik.
1: Ya wes. Ya apa lagu niki?
3: Sewu Kuto.
1: Sewu Kuto siap.
3: Dedi Kempot.
1: Dungaren ganti.
3: Ya wes jam alas lho
1: lek. Loh, kak. Aku ngomong, aku iki apa sih muji kok tambah ganti ki apa?
3: Lah iya lah wes saya mau itu
1: sampean ngomong. Lah iya, pinter iku jenenge.
3: Iya. Ya ono gak bosen cak yo. Salamnya buat Budian. Umi Yanti Queen, Bu Haja Suratno, Ning Rahma, Mama Yasmin, terus Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, dan semuanya.
1: Ning Yati, ini Yati lagi.
3: Ning Yati Rambu Tejo, ayo masuk nih.
1: Ning Siti.
3: Apa?
1: Oma Yanti Queen sehat ya?
3: Oh, Umi Yanti Queen. Kok tumben sampean eling-eling Umi Yanti Queen?
1: Loh, lah ya aku tak kok sehat, tapi suwe soalnya gak iki, gak hubungan.
3: Oh sehat, tiap hari nyalami saya kok.
1: Oh alhamdulillah, ngomong di apa pun dapat salam dari Chandra gitu, ngomong
3: oh,
1: nih.
3: Oh ya nanti ya.
1: Iya, soalnya suwe.
3: Ya ada hole katanya, ada hole.
1: Oh iya.
3: Oh ya di Gresik saiki sean, kok ya.
1: Iya, oh saya neng Gresik, oh neng Gresik barang.
3: Wong minta. Telepone Budian kok rasane
1: oh,
3: mau
1: mampir
3: Budian tapi ambek Budian koyo gak dikeki.
1: Oh ngono. Ya. Ya kok kan mampir ini ae.
3: Ya yang kok tak sampekno ya salam
1: ya
3: Chandra ya.
1: Iya, kok kan mampir ini ya.
3: Yo.
1: Siap.
3: Temenan.
1: Ngomong.
3: Yowes. Ya wes. Lagune tak tunggu. Terima okay, kasih
1: bye.
3: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngipun Caning dua lagu sudah dipilih, jadi Chandra akan putarkan. Ning Dian wau nyuwun lagu Caping Gunung, terus dilanjut balik lagu Ning Siti Sewu Kuto. Caping Gunung kagem sampean tetap ning Tanjung Perak Siang Semakin Sayang.

0: Yo cane seneng Tanjung Perak siang dan semakin sayang ya. Semakin sayang enggak tuh. Isin sayang-sayang monggo, jangan sampai kehabisan bangku ya. Langsung masuk, cek iso langsung request aku nih nggih. Halo Tanjung Perak siang.
1: Semakin sayang.
0: Alhamdulillah, semakin sayang.
1: Ditunggu-tunggu bang, memang bang.
0: Kenapa kok ditunggu-tunggu?
1: Kemarin gak masuk, yang lusa gak masuk. Sampai batin sama HP ku.
0: Kenapa? Kok gak masuk, kenapa?
1: Gak tahu, memang tinggal dengan kawan-kawan itu HP-nya canggih-canggih. Kalau dengan apa Parno HP-nya canggih, Bu Iin. Itu Mbak Lulu, Mama Fikri HP-nya canggih. Apalagi apa Askom, waduh.
0: Oh gitu ya.
1: Masuk pinter, gak bisa dari WA, dari
0: telepon. 61. Oh iya, semuanya bunyi kalau itu. Iya. Abang mau denger lagu apa ini?
1: Itu loh bang. Ke Taman Asmoro bang.
0: Ke Taman Asmoro.
1: Bingung rasane hatiku arep sambat nanging karo sopo nyatane ora kuwo ngrasake

0: I say,
1: Oh boy, kissing, turning, Wong Kang lagi, Ketaman Asmoro. Nah ini loh, Taman Asmoro judulnya.
0: Siap, baik.
1: Ya, salamnya sudah saya sebuti semua.
0: Okay.
1: Tinggal Ning Siti, Buratno, sama atau Dokloka sama itu. Ini kesukaan Pak Usman ini. Keroncong-keroncong ini, Pak Usman sama Pak Lasmono suka itu keroncong-keroncong.
0: Siap.
1: Iya, Budian juga. Bang Chandra Semesta.
0: Oke.
1: Ku doakan kau selalu dalam lindungan Allah dan dalam lindungan rezeki. Matur nuwun. Terima kasih.
0: Matur nuwun. Terima kasih juga, Bang. Nggih, matur nuwun, nggih. Iki akeh sing keplorot tapi tidak naik lagi. Iki ana sing keplorot tadi, saya tak intip. Cak Tommy, keplorot iki munggah maneh apa ora? Ya kan? Kalau mau masuk lagi, masuk lagi. Kalau jatuh itu jangan kapok ya, supaya bisa masuk lagi ya. Cak Tommy, kalau telepon lagi silakan. Ya, sing lainnya kalau mau masuk lagi monggo ya kan. Pokoknya ketika Chandra angkat telepon, ya berarti ora iso ngangkat sing lainnya, ngono lho. Tapi kalau mau masuk silakan masuk lagi. Lah wis lowong ini langsung aja ya. Cak Tommy langsung masuk aja. Ya gemes deh Cak Tommy lah mau masuk masuk ae, lah wis jatuh ya. Jangan kalau pas lagi ada telepon ndak bisa angkat telepon, ngono lho jarene. Wis lewat WA jarene. Ya wis lah ya kan. Lah tapi gak ditutupi requesting ini. Oh, kok saku apa sih ki? Oh, ya satu-satu tak lagu nih. Oh ya wis. Oke, nanti deh Chandra siapkan ya. Ya wis tak iki tak puterno lagune Bang Koper wau nyuwun lagu ke Taman Asmoro ya. Cak ning ya, silakan iki lagune ke Taman Asmoro, engko lagune Cak Tommy judulnya siji-siji.

0: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Moso gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh.
1: Yo jeneng sing Tanjung Perak siang kudune ya semakin sayang lo ya to lagu-lagu keroncong sik isok sampe request dan pas ini guys sing njaluk lagu silakan yo Cak Ning yo ora usah suwe-suwe ku mau lagu panyuwune ning Cak Tommy. Yo Cak Tommy nyuwun lagu satu-satu wis tak puterno yo Cak yo. Oke, okay, tak puterno lagu satu-satu nih dan lagu sing liyane sing requestan-requestan Cak Bang Kober mau ya wis. Ketaman Asmoro wis tak puterno. Lagu liyane sing di request-request ya wis tak puterno kabeh. Ya wis ya ning yo. Saiki jam 11 mengko aku bakal sarangan kalian narasumber ning adicara obrolan UMKM. Ono sahal sing bakalan membuat sampean iki kemecer ya ning ya. Soale sak durunge iki kuwi aku wis kemecer dilek. Aromanya, terus visualnya, terus apa ya? Sembarang kali iki wis gawe kemecer. Saman pasti kok bakal kemecer juga ya. Engko tak kenalno narasumberku sing gawe produk iki produk dimsum ya kan. Sak lesel piye engko tak upas ning obrolan UMKM tetep ning kene ya Cak Ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumah sapeno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing. Sesarangan kalian Chandra sampai mangke jam telu sampai ono ning serangkaian Tanjung Perak siang. Saiki wayahe awak dhewe mlebu ning adicara obrolan UMKM. Kaya sing tak spill mau ya Cak ning ya, obrolan UMKM iki menghadirkan narasumber bukan hanya orangnya tapi juga produknya. Ini yang selalu Anda tunggu-tunggu kan? Sampean kan pasti kepingin aku iming-iming peno kabeh. Nah, sebelum canda mengiming-iming ki wis ngeces Cak ning ngeces ya toh karena aromanya sudah semerbak sa studio Cak ning ya. Nah, wis rawon ning studio Pro 4 RRI Surabaya, dua sejoli beranak empat. Aduh. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Iki tak kenal narasumberku Cak Neng, kalian Neng Faradiba Rosalida.
2: Waalaikumsalam.
1: Adela gitu ya. Asik. Dan ada juga Cak Arif Sanjaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena anak-anaknya di luar karena aku ngebek-ngebek studio. Jadi tidak aku silakan masuk empat anak ya. Alhamdulillah ya, ini pasti sebelum Anda menceritakan usaha Anda ini adalah motivasi pasti ya untuk menghidupi empat anak supaya tetap sejahtera lah ya. Masya Allah. Neng Faradiba, aku panggilnya Neng Farah dan Cak Arif ya. Neng Farah dan Cak Arif ini adalah pengusaha pedimsaman yang lagi rame sekarang ya. Tapi awalnya adalah dodolan kopi ya Neng ya.
2: Yes. Dodolan kopi, Cak.
1: Iya. Chandra. Judulnya adalah Mamih Bakul by Tumbas Kopi.
2: Iya.
1: Sajane gini, sebenarnya kemarin tuh aku sempat terbingung ya. Anda foto Mamih Bakul by Tumbas Kopi. Terus yang akan diproyeksikan adalah dimsumnya. Aku takut sajane dodolan kopi ta dimsum sih ngono. Ya kan, tapi ternyata ya karena itu tadi karena papat anake dodolane akeh.
2: Didol kabeh.
1: Nah, dodolannya tuh banyak janing dodolannya
2: iya,
1: ya.
2: Bener.
1: Jadi janing lah kepingin kenalan ya, aku mengundang untuk yang ingin terinspirasi juga dengan usaha mereka berdua Cak Neng ya ono, mungkin Cak Parno, Neng Iin mungkin ya yang biasa dengarkan, Neng Suratno, Bunda Kustia boleh nanti gabungan Neng 0315462961 utawi WA Neng 0896021198. Oke, ceritakanlah ya, ceritanya ini kok isok dadi dodolan ono judul apa tadi Mamih Bakul. Iki apa iki intonationnya ini ya?
2: Bakul. Mamih Bakul.
1: Mamih Bakul by Tumbas.
2: Tumbas. Ya kan orang Surabaya ya. Surabaya ya. Banget.
1: Ya apa sih ceritanya awalnya ya apa sih ning sakjane?
2: Jadi awalnya iku iseng-iseng, Cak. Ya, awalnya memang kopi. Awalnya memang kopi, iseng-iseng. Indis ekonomik ya.
1: Yes, indis ekonomik ya.
2: Indis jadi ning perekonomian sing modele koyo ngene saiki ya, Cak. Iku kudu muter otak, Kak, Cak ya. Kudu pinter-pinter bervariatif biar dapure tetap ngebul soalnya anaknya papat ya, Cak ya. Jadi usahane suami kan memang rodok lesu tahun 2023-24 ya. Jadi awale iku ngeterno ibu mertua, ngeterno ibu cuci darah. Nah, lewat dalan iki ono iki, Cak, kopi-kopi pinggir dalan iku lho, Cak. Kopi-kopi pinggir dalan. Nah, anake ngantuk, Cak. Ayo tumbas kopi, tuku kopi ki bang, ono bapake, Cak. Terus habis itu mari belilah kopi. Terus bapake ala bang isok papi lek gawe ngene ae gitu ceritanya.
1: Indis ekonomik ya padahal sini. Wis ayo nggo kopi ne omong larang nah. Nah, usah. Aslinya gitu ya, isok ngono. Padahal yo ala kadar gawe mek ngejur kopi saset.
2: Bener.
1: Terus itu awalnya. Jadi Karena apa? Sesumbar itu sajane apa dalam hatinya Cak Arif apa sih sajane? Karena memang ingin mengalihkan isu yang ekonomi ini apa gimana kok iso sesumbar ngono iku? Encene iso gawe ta peno?
3: Iya, Cak. Karena proyek itu lagi sepi ya. Kok aku banyak nganggurnya.
1: Oke,
3: Nah, anak-anak daripada beli kopi nang Starbucks Seso kan enggak mampu bapaknya.
1: Mahal ya. Mahal.
3: Itu akhirnya
1: kok lah ditukokno nang gerobakan ya dek gak seneng ngono ya.
3: Seneng.
1: Iya opo.
3: Akhirnya bapak muter otak. Nyoba-nyoba lah buat kopi pakai Nescafe itu kok lain ternyata.
1: Lain. Iya, lain ya. Terus gimana cara Anda membuatnya?
3: Akhirnya ya ngerokok dompet buat beli mesin kopi, Cak.
1: Loh. Iku awalnya kok iso dadi mikir beli kopi apa tadi alat kopi? Emangnya sebelumnya ono ilmu itu, Cak?
3: Ilmu otodidak, Cak.
1: Karena pengen iku kontraktor ya, dadi permesinan ya.
3: Permesinan. Akhirnya otodidak melihat
2: YouTube,
3: YouTube dan lain-lain. Akhirnya okay lah. Beli merokok kecek tabungan yang masih ada waktu itu, Cak.
1: Terus tuku alat. Akhirnya ya grinder sendiri.
3: Iya, anak Eko seneng akhirnya dibawa anak-anak buat ke sekolah, pesenan banyak itu kopi.
1: Oh, no.
3: Jadi anaknya waktu SMP dan SD itu kalau sekolah bawa pesenan berdagang. Kopi, Cak, berdagang.
1: Ada SMP minumnya kopi saiki ya, Cak.
2: Iya, rame.
1: Aku biondo es teh.
2: Es cekek.
1: Oh, makane iki arek-arek iki saiki opo sih ajane ombenane kopi.
2: Kopi.
1: Gitu. Jadi awalnya ngono ya.
2: Awalnya dari kopi. Lalu
3: banyak yang request.
2: Banyak yang request.
3: Kok enggak ada makanannya?
1: Soalnya sampe duwe kedai.
2: Iya, awalnya merambah ke es yang lain, es teh. Green tea, Thai tea, kopi susu, ya semuanya. Jadi merambah, merambah makanan yang lain. Terus ya pesanan online-online aja dulu sebelum ada kedai gitu. Pesanan online, lalu karena kita cobalah sebelah rumah kan kosong. Terus kebetulan ada saudara, kan kita ada saudara ya, saudara banyak. Ayo tante, tak bantu modal nih, mau diperbaiki yang di sebelah, dibikin kedai, ngono Cak ceritanya.
1: Oh dulure iku yang menawarkan diri.
2: Ponakan.
1: Oh ngono, oh ya iki gitu, ngono. Terus paling ngono piro persen gue njaluke?
2: Tanpa kembali fees ya. full jadi amal baik.
1: Oh no, lo kok enak ya tadi. Tadi tante
2: ya. Rezeki tante soleha ya.
1: Masyaallah ya, luar biasa ya.
2: Gitu. Jadi wes ono kedai akhirnya nambah karena mosok ngombe tok, Cak, ya kan? Nambahlah kita makanan gitu. Nah, kok pas buka pas anak-anak pre-sekolahan. Pre-sekolah mikir lagi, waduh pre-sekolah iki makan dan jajan. Ya toh, Cak. Jajan banyak, kalau jajan di luar otomatis buang-buang uang lagi. Tuh. Jadi bapak
1: apa mana naik papat.
2: Naik ya. Papat ya.
1: Preyan ngelompok, kok gorong mai pisan ya gelem.
2: Nah, itu. Akhirnya bapak E sama ibu E ya. Mikir apa ya? Oh, jajan apa sing kekini? Oh, dimsum mentai. Ngono Cak ceritane. Jadi bikin nyoba bikin. Oh ya, ya wes podo ambek liane nyoba pertama rodok gagal, kok kedua nyoba. Oh, yang kayak gini yo ngene iki wes coba. Akhirnya paten anak-anak cocok approve. Dijual lah dimsum. Nah, mau ganti nama. Emang tumbas kopinya kan. Akhirnya tumbas dimsum.
1: Pokoknya tumbaso kabeh.
2: Tumbaso kabeh.
1: Ya tumbaso kopi ya tumbaso dimsum ngono. Tapi memang akhirnya anak juga ikut menjualkan juga dimsum iki, Cak. Eneng.
2: Iya, anak-anak guru-guru.
1: Oh, tadi banyak anak banyak rezeki temenan encene.
2: Iya, temenan encene ya. Tapi ojo salah lho, Cak. Saiki arek SD iku iso tuku dimsum rego 30.000 bayangno. Aku ning omah gawe ku ambek kok akeh duwe arek-arek.
1: Lah iya, lah awak dhewe ku biyen ngenteni duwe riyoyoan ya iso tuku. Iya gak sih?
2: Tuku lontong mie biyen pira ya?
1: Iya, mek 500 aku biyen lontong mie ku.
2: Ma, koncoku ma, iki tuku ma. Kok akeh koncomu duwe?
1: Lah iya apa? Wes ta.
2: Are SD ku cak.
1: Lah iya, dadi kayak memang itu di apa marketing anak iki memang sangat-sangat berguna. Oh, dadi dim akhire saiki sing rame kopine ta dimsame.
2: Untuk saat ini sing rame dimsum. Jadi banting setir dimsum. Terus kan kemarin Februari ya, cak. Februari 2026 iki buka cabang baru di Surabaya.
1: Oke, okay, heeh.
2: Nalik dodol dimsum tok kan ya rodok sepo ya, cak. Rodok. Rodok kok dimsum tok bosen engko kan pelanggan. Akhirnya wis nyoba karena Gen Z. Kita itu kan mengikuti zaman, mengikuti
1: healthy food. Ya,
2: arek-arek zaman saiki senengane sing sehat-sehat. Mas yo mari sehat-sehat ngombene kopi.
1: Tetep
2: jajan yo po.
1: Mangkane ya.
2: Jadi nambah ada salad, ono salad wrap, salad sayur, sandwich, omelet. Jadi kayak ngono. Jadi makin akeh model macam-macam yang didol ngono.
1: Oh, no. Jadi semakin akeh yo.
2: Iya, Cak.
1: Tapi dimsum sing membuat orang-orang ki seneng apa meneh? Wong kantor-kantor kan biasanya kan senengane picky ya, sangat milih-milih dan juga nang apa meneh pusat kota iku kan akeh banget pilihan dimsum iku. Kok sampean iso menembus nah, pasar ya, apa ceritanya?
2: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bakule itu mantan sales.
1: Ngono ya.
2: Sangang tahun ning sales asuransi, Cak. Jadi pelanggan iki antara kepengen tuku apa kepengen untuk bakule ngoceh.
1: Antara kadang ya iku rayuan mabut
2: ya, Cak. Rayuan. Jadi seneng Mbak pelanggan iki seneng tuku ambek guyang-guyu yang rengesan ngono ning sana iku rame gak rame jajan wong-wong.
1: Iya, gibah.
2: Gibah.
1: Iki sih rame soalnya wis ning Intiland ya ning.
2: Intiland alhamdulillah itu rame dan bersyukurnya pelanggannya kita itu mereviewnya itu baik-baik. Jadi selalu diperkenalkan ke temannya, ke kantornya. Jadi kan mesti lek ndek kono iku tak tawari, Cak. Kak nggak ada rapat ngono. Jadi mesti tak tawari, jadi tak takoni kan nanti dikasih tahu temannya ya gitu. Jadi review konco-koncone. Terus kita kan packagingnya juga bisa untuk ada ucapan untuk besuk orang sakit
1: ngono, Cak. Jadi ulang tahun yo iso dikelele nikune
2: semoga lekas sembuh. Jadi lek ana koncone loro wis timbang bingung nggawakno buah yo, Cak. Wis Kak kene ae tuku ning aku ana tulisane, jadi digawakno. Nah koncone sing ditukokno meneh WA kan ana nomere.
1: Iya kok enak.
2: Lah kok enak dicoba lah lagi.
1: Iya encene jane iku tak rasakno sing jenenge dimsum iku wis semer Mbak ambune mentainya itu melimpah. Terus apa ya? Itu dagingnya itu mendaging.
2: Benar, kudu dicoba.
1: Bukan karena bakulnya
2: lembeng.
1: Enggak. Bukan karena seger.
2: Seger ya bakulnya ya. Dan kita ada variasi sausnya itu saus carbonara.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu yang jarang di kedai yang lain.
3: Dimsum
2: yang lain kan kebanyakan mentai.
1: Oh, lah iku iso molor-molor ngono laan palian.
2: Ora sih, lek molor-molor iku kan
3: keju.
2: Mozzarella. Ada bisa ada. Dipesan pakai mozzarella, tapi kalau ini rasanya itu carbonara. Karena mentai iki kan rodok pedes ya, Cak. Rodok enggak yang pedes banget enggak. Rodok pedes. Nah, kalau carbonara ini yang enggak suka pedes, enggak senang pedes atau gawe anake itu rame juga sih yang pesan untuk carbonara aja.
1: Ya. Jadi untuk sensasi mentai tapi tidak pedas ngono
2: ya. Benar.
1: Ngono caning. Dadi memang apa intinya ngene lho, ning Farah iki akan menghadang apa sing mbok karepi ku aku ono.
2: Bener.
1: Iya gak sih?
2: Jalukmu apa kene tak
1: gawe. Ojo ate alasan Anda berpaling.
2: Iya, ojo berpaling wadah. Ya wis nyoba iku wis pasti ketagihan.
1: Iya ngono ya. Tapi ku regone piroan sih ning sakjane ning.
2: Dimsum iki rodok rodok larang sih saja nih. Tapi kita jual mulai 17.000. Pitulasewu iku gawe sing isi 4. Isi 6 4.000, isi 8 30, isi 16 swidak loro. Apa kok luwe larang? Nah, wakeh iki sing pelanggan sing iki kudune, kudune isi akeh iki kodoke luwe murah. Ngono. Enggak, karena nggone wadahe iki, Cak, luwe gede terus otomatis sausnya kudu luwe akeh.
1: Iya.
2: Nah, isi 8 kan dempet-dempet ya, ya. Lek isi 8 iki wadahe cilik kan terus dempet-dempet ngono kan secara dimsum iki mumpluk-mumpluk kan.
1: Mumpluk-mumpluk ya.
3: Koyok bakul.
1: Aku mau lho.
2: Jadi lek isi 8 mumpluk-mumpluk terus didempet-dempet. Nah, sausnya kan atase ndukure tok. Jadi gak meluber ke bawah. Nah, apa sing isi 16 iki rodok larang karena iku mau sausnya wadahnya gede, gone benggang-benggang, jadi sausnya rodok akeh sing dikeki.
3: Nah,
2: packagingnya yo apik, guys. Boxnya kita pakai warna putih, jadi gak isini-sini lho rek lek digawe gawean ning koncone ning calon marotuane ngono lho geng.
1: Di ngono cak ning. Dadi sampean ora usah kuatir karena dari harga 17 iku wis oleh.
2: Wis oleh lek kepengin nyoba.
1: Tapi lak kopi niku bentuke apa sih sampean dodolane saiki? Apakah memang itu sudah seduh ataukah juga tersedia iki cak? Apa bubuk kopi?
2: Oh enggak ya.
3: Sudah
2: kita kemasan,
3: ha. Kemasan botol.
2: Kemasan botol bisa, gelas bisa, tergantung permintaan, tapi sudah jadi ada rasa-rasa.
1: Oh no.
2: Rasa apa, Cak? Rasa kopi.
3: Macam-macam
2: ana gula aren.
3: Iya, umum gula aren, butterscotch. Karamel. Gitu.
2: Americano
3: yang banyak yang di Gen Z ini banyak yang minum americano kan.
1: Iya,
3: sehat.
1: Soalnya apa lah bengi ku mereka melekan doang.
2: Dole wangsit.
1: Melek pangsit yoan kadang.
2: Wangsit dan pangsit.
1: Ya kan. Ya wis iki. Oke, Cak Ning monggo sing kepengin takon-takon barek ning Farah utawa Cak Arif yo terkait dengan usahanya. Aku kepengin takok kopine utawa aku kepengin takok dimsame utawa makanan sehat. Nah, makanan sehat iki mau ya apa? Sepak terjangnya makanan sehat kok moro-moro iku mungkin karena Gen Z.
2: Iya.
1: Atau mungkin karena kantor-kantor iku ta ning
2: sih. Iya. Karena kan ya itu tadi mengikuti kita kan buka yang di Surabaya ini kedainya perkantoran dan setelah kita survei itu anak-anak muda, arek-arek nom sing seleranya yang sekarang tuh kan healthy food. Jadi searching lah ya, namanya kita ini orang-orang zaman dulu. Searching apa sing dikesenengi arek-arek iki. Jadi searching makanan sehat iki ono salad. Jadi salad sayur, ono salad durep. Salad durep iki dibungkus nggae tortilla. Dibungkus nggae tortilla, sausnya awak dhewe sok pake saus yang Caesar atau yang wijen sangrai. Jadi campuran sayur, ada ayame, ono telur rebuse, digulung di tortilla, nanti dipotong jadi dua. Gitu. Terus ono salad sayur itu enggak hebol, enggak tempat. Enggak tempat. Ya sama, selada, kol ungu, kayak gitu-gitu. Ada wortel, terus kayak saus, kayak telur, ono. Terus ono sandwich pakai roti. Terus ono omelet. Ono apa mana ya, Cak?
3: Chicken stick.
2: Nah, chicken stick iki lagi jadi primadona baru.
1: Oh, ngono. Iya. Soalnya apa? Kan sandwich chicken is suwe, tapi memang itu kan produk kayak kafe mahal ngono kan.
2: Heeh.
1: Terus sampean dodolan ning ya iku mau maksudnya untuk
2: perkantoran dan mau murah, Cak.
1: Piroan.
2: Chicken stick iku mong 20.000, Cak, ning kono. Iya, Cak. Iku on into ayam, chicken stick ya jenenge ayam. Sayure wortel, buncis, ada kentang. Nah, itu bukan sing frozenan, Cak. Jadi benar-benar fresh buahnya, sayurnya benar-benar baru dipotong, baru direbus. rebus hari itu juga. Hmm. Jadi bukan stok kemarin-kemarin. Kalau saya jualnya
1: oh,
2: gitu.
1: No. Iya, makanya oh, apa arek-arek itu seneng ya.
2: Seneng.
1: Misalnya nyakot sayur kremes-kremes-kremes.
2: Ruwanyah.
1: Ruwanyah ya ta.
2: Bakul iki soalnya rodok-rodok pele-pele makanan.
1: Lek
2: nembang ngono waduh lek kotor apa bakule rodok iki. Jadi lek jual iku kudu oh, sesuai. Maksudnya kudu selera ya, Cak. Kudu cocok sama selera.
1: Kudu selera lah, selera buah.
2: Buah.
1: Enggak masuk.
2: Enggak masuk.
1: Oke, kita sing gabungan iki Cak Antok ning Sidoarjo. Oke, saya mau tanya, bagaimana sih standar pemilihan bahan baku untuk menjaga kualitas dan kehalalan produknya?
2: Kita kene wis duwe sertifikat halal, Cak.
1: Wis
2: wis daftar, Cak. Awal itu dimsum, kopi, SS itu kabeh wis ono sertifikat halal, wis didaftarno, Cak. Bahan-bahan koyo mayones, saus itu semua kita sih yang premium loh, Cak. Jadi kok saus Del Monte gak pakai sing yang murah-murah. Sepurane loh, Cak.
3: Sosisnya pakai Bernard.
2: Bernard.
1: Luar biasa.
2: Boleh nyebut merek ya.
3: Oh,
2: enggak
3: boleh ya.
1: Iya, memang.
2: Jadi ya, bahan-bahan pilihan kita benar-benar makanya lek nek nggon liyo kan rada cair atau rada akeh melimpah ngono. Kalau kita standar aja, enggak yang terlalu melimpah dan enggak yang kurang. Tapi dijamin semua bahannya itu premium. Sak pitik-pitike iku, Cak. Aku ndolek sing bakule motong dhewe.
1: Oh, iya.
3: Duduk
1: iya,
3: nang RPH.
1: Oh, iya, dadi fresh banget.
2: Fresh, dadi bakulan sing mbleh dhewe. Ngono. Ngono,
1: dadi iku kan dipilih dan memang ya iku mau akhirnya nyotom nggo rego iku gak akan kecewa lah yo.
2: Gak akan kecewa lah.
1: Ngono janing yo dadi iku. Terus lah misale kepengin ngintip lah online, kepingin tuku online iku online ning desaining dia
2: iso ya? Iso IG dhewe duwe IG, Cak. IG-ne Tumbas Kopi.
1: Tumbas Kopi ya.
2: Tumbas Kopi. Terus iso WA. Ono kartu nama saja nih, Cak. Ning ben dodol setan apa bazar iku awak dhewe sedia kartu nama dan iku luwe laris teko bakule.
1: Oh ngono ya.
2: Kartu nama iki mesti entek dilian ngono. Jadi bisa WA ke boleh disebutkan 08213918221 gitu. Bisa langsung WA pesan gitu ya, gengs.
1: Betul ya, caning sing pas ini sampai aja sampai kemerces ya kan dengan aroma dan rasa-rasanya ini ya kan, soalnya wis dicicipi meletup di lidah.
2: Meledak.
1: Meleduk ya kan.
2: Meleduk kebelarian di lidah-lidah.
1: Ya, caning aja nang dindi karena dia bakal balik maneh. Tetap ning obrolan UMKM bare ning Farah kalian Cak Arif.

0: Oke, Janing Sining obrolan UMKM sesarangan kalian narasumber kita Janing nggih adalah dunia perdimsaman, perkopian, perhaltifutan. Nah, tadi omong spesifikasi ki sakjane spesifikasine apa sih? Kopi dan healthy food. Teneng. terus dimsum healthy food. Dedeng. Ya pokoknya di intinya ini adalah apa iki berarti?
1: Intinya dia menyediakan
0: opposing apa yang Anda inginkan, yang, Anda butuhkan
1: yang lagi kekinian gitu, untuk ya. Indis ekonomik. Oke,
0: okay. Kita sapa yang sedang ingin berkenalan dengan produk-produk perdimsaman Anda ini. Halo Sugeng Siang.
2: Halo, Sugeng Siang, lagi di luar.
0: Ah, Neng Iin lagi di luar. Tapi tetap setia mendengarkan ya. Pro 4 ya, luar biasa.
2: Iya, parah
0: deh, Siola
2: itu
0: loh, Kak. Oh, iya, aku mau lewat gunung, mau macet, Deng. Aku di nyeru-nyerno, aku mau. Termuter.
2: Bilang ini muter-muter, wah,
0: termuter, tak iya, aku mau ancene, ya. Berarti ada posisi di mana ini, Neng Iin?
2: Dekat
0: mana?
2: Jauh.
0: Oh, dekat. Oh, dekat tapi jauh. Oh, baik. Oke, baik. Yang penting dekat di hati ya. Siap, baik. Neng Iin monggo. Ada yang ingin ditanyakan iki lo Neng Farla iki kan jualan kopi juga jualan dimsum. Dimsumi menul-menul.
1: Bakule.
0: Ya kan bakule melimpah mentainya itu apa?
2: Satu paket berapa? Dimsumnya satu paket berapa?
0: Untuk yang isi 8 itu berapa Neng?
1: 30.000.
0: 30.000.
1: Isi 16.
2: Isian dalamnya apa aja Neng?
1: Untuk dimsumnya ori semua Bu.
3: Ayam.
1: Ayam. Jadi kita pakai ayam. Standar olahan ayam aja. Mm-hmm.
2: Oh, itu yang
0: udang. Tapi ada mentainya,
1: nggak,
0: toppingnya.
1: Ada udang. Jadi ada full udang. Ayam aja, nggak pakai ikan, nggak pakai udang. Jadi pakai dimsumnya yang ori, dimsumnya ori ayam. Yang bervariatif mungkin saus-sausnya ada dua, ada mentai, ada carbonara. Nah, kalau misalnya mau ditambah pakai keju mozzarella boleh. Gitu, oh, gitu. Neng Iin.
0: Dan ini Neng Neng Faradiba ini apa outletnya ada di Intiland Tower.
1: Intiland Tower lantai 1 di Selasar Rasa.
0: Intiland Tower itu
1: Gedung
0: di Darmala
1: dulu.
0: Yang di itu loh Neng apa karapan sapi depannya Plaza BRI itu loh.
1: Pangsud
0: Panglima Sudirman.
2: Oh,
0: iya di situ.
1: Gedung miring itu loh Neng Iin yang kayak perahu.
2: Iya tahu.
1: Main Neng Iin besok Senin buka.
0: Neng Iin kalau mau main.
1: Kalau Minggu Sabtu Minggu tutup.
0: Kantornya tutup soalnya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Senin sampai Jumat.
2: Malah satu minggu malah tutup.
1: Iya Neng Iin, nantilah tak cari tempat deket Neng Iin biar dijajanin terus.
0: Kalau Neng Iin ini dipakai selamatnya.
2: Wirawiri kemana-mana ya. Lebih baik deket kantor murid-murid ya aja kan gitu.
1: Inggi.
0: Iya.
2: Banyak pengunjung.
0: Iya, jadi
2: itu. Sandra udah ngerasain gimana?
0: Sudah dong, oh, menul-menul.
1: Larian di lidah-lidah.
0: Melumer di lidah.
2: Sekarang bawa nih.
1: Bawa.
0: Cuman
1: apa
0: yang besar.
1: Apa mau main ke sini, Neng Iin?
0: Biasanya ke sini memang.
1: Oh, ke sini.
0: Orangnya memang pecinta warung. Bawa sekarang yang besar.
1: Yang besar, bawa yang besar Neng Iin.
2: Jual bawa.
1: Oh, enggak bawa sayangku. Enggak bawa. Iya, jajannya itu hari Senin sampai Jumat. Bukanya jam 9, jam 10. Sampai jam 5 sore di Intiland di Selasar Rasa. Iya, Neng Iin kerja hari-hari.
0: Ini tuh keliling, oh, keliling. Okay. Suka naik wirawiri kemana-mana. Tiba-tiba ada di sini nanti. Oh, gitu. Itu tiba-tiba.
1: Nanti pokoknya ngincip aja ya nih.
0: Gitu. Jadi di Indi. Nah,
2: kita awal tak beli.
0: Apa nih?
2: Penginjip utama nih dari UMKM itu Ningin selalu beli kalau memang terbentar filmnya itu nih.
1: Terima kasih loh Ningin.
0: Pokoknya kalau udah terguncang itu langsung itu, langsung kadang moro-moro jemunuk. Jemunuk.
2: Kopi yang untuk kesehatan kemarin langsung saya ini langsung ikut member ya.
0: Iya langsung.
2: Jadi pokoknya enak, benar-benar bagus, ikut member kak.
0: Jemunuk langsung ya. Baik. Oke, matur nuwun Ning Iin.
1: Amin, matur nuwun Ning Iin. Sehat-sehat selalu Ning Iin. Nanti kita ketemu hari Senin.
0: Oke, terima kasih. Nah, Neng, boleh deh dijelaskan kembali ki kedai ki ono ndek ndi, terus intilan dari sebelah ndi.
1: Oke. Nah, untuk kedainya yang di Surabaya, kita ada di gedung Tower Intiland lantai 1 di Selasar Rasah. Nanti bilang aja ke lobby atau satpamnya ke Mami Bakul udah pasti tahu karena si,
0: aku karena enggak tahu itu kan di lobinya itu
1: lobby masuk, masuk aja nanti sebelah kiri itu arah ke Praksis, mau ke Praksis. Ya itu di selasarnya situ.
3: Di dekat lobby lah.
1: Belakangnya lift.
0: Oh iya. 5
3: meter dari lobby.
0: Kayaknya baru ya dalam waktu
1: baru Januari baru buka.
0: Oh, pantesan. Soalnya aku kapan lalu MC di lobby kuno iku.
1: Wah, belum ketemu.
0: Iya, guru. Enggak jadwal aku sok jajan sampai MC.
1: Boleh.
0: Oh, lobbynya di oh, lobbynya dibuat nikahan iku.
1: Cocok.
0: Harusnya ya nek kuno. Terus
1: bukanya hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, kalau seumpama teman-teman jauh nih, misalnya kan kemarin itu karena teman yang di Intiland teman-teman. Jadi hampir lantai 1 sampai 11 itu kenal semua loh, Cak. Sama Mami Bakul. Karena suaranya masuk lobby itu udah kedengar, udah meriah gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi teman ada pelanggan yang di Intiland ngirim ke temannya yang ada di Perak. Nah, kebetulan yang di sana itu akhirnya senang dimakan rame-rame dan pesan. Nah, itu bisa WA aja, bisa WA. Kalau pesanannya sampai 300.000 nanti kita free ongkir, kita kirimkan. Nah, kalau di bawah itu nanti bisa kita kirim by kurir begitu. Jadi bukanya dari jam 9 sampai jam 5. Kalau di luar gedung Intiland males keluar boleh WA. WA di 0821 3918 2021. Kalau IG di Tumbas Kopi. Nah, untuk yang di Sidoarjo, sing di Sidoarjo ini ada di perumahan Puri Indah. Puri Indah Lestari, belakangnya Samsat Polres Sidoarjo yang baru. Nah, belakangnya situ di FA29. Begitu. Tapi kalau Sidoarjo ini juga banyak online, Kak. Jadi online ini juga kita melayani perkantoran. Jadi kantor-kantor lek meeting ya kan. Saiki Gen Z lek meeting enggak gelem dikei sego, Cak.
0: Enggak gelem. Iya.
1: Jaluke kopi ambek dimsum.
0: Iya, temenan. Ribet
1: banget. Ah, benar. Jadi bank, perkantoran, terus dinas itu banyak, Cak, lek meeting. Mbak Farah, aku pesan buat meeting ya, jangan telat jam segini. Jadi gak apa-apa, nanti WA aja kita bisa kirim gitu.
0: Oke, mungkin Cak Arif ada petuah.
1: Agak-agak pendiam ini Cak Arif.
0: Mengolah dia dapur.
1: Benar, ya. Mengolah dapur. Bojone kakean omong, Cak Arif gak iso ngomong.
0: Olah karo-karo nih kakean omong lah ya opo. Aku bisa bayangin empat anak Anda suka ngomong Cak semua.
1: Benar.
0: Kemeriak banget
1: kak,
0: ya.
1: Kak kemeriak sana tonggoni.
0: Ya apa Cak Arif, pesannya apa Cak?
3: Pesannya Cak Arif sih enggak terlalu seneng ngomong iki Cak. Jadi mempersiapno stok-stok bahan-bahan ae tugas iki nang. ambek dilarisi.
1: Jadi dilarisi ya re. Iya,
0: ambek tips lah, tips gawe sing saiki mungkin kan lagi ngelungono sudah mulai termotivasi dengan bagaimana cara Anda memulai lalu bertahan sampai saat iki. Apa sih tips gawe sing mungkin ingin memulai usaha cak?
3: Tips untuk memulai usaha ini, aku tuh sabar aja nih cak. Nomor siji ku sabar. Karena di tahun-tahun pertama itu rame terus sepi. Gitu. Jadi ya Allah kok sepi ini.
1: Iya.
3: Jadi kita pakai trik-trik misalnya nambah apa?
1: Promo. Jadi kene ono promo cak. Tiap Jumat itu kene Jumat berkah. Jadi tuku dimsum gratis, es teh kadang gratis, es jeruk. Nah wingi awak dhewe Jumat wingi gratis Thai tea. Nah, kan seneng tuh. Thai tea ini ae 12.000.
0: Ah, makanya
1: ya. Jadi gratis sak promo. Jadi ono sing mikir, "Waduh aku gak duwe kanca." Sepi iki dodolane. Ngono ya, Cak ya. Ternyata enggak, Cak. Pokoknya sering ae promosi, sering update status ya cak ya, sering update status. Terus lek ana wong tuku iku didoakan, didoakan, Bu, semoga sehat, rezekinya mengalir deras, makin berjaya di darat, laut dan udara. Itu motonya Mami Bakul kalau mendoakan pelanggan. Terus, Bu, nanti temannya ya, Bu. Ngono, Cak. Jadi jangan malu lah, nggak usah isini terus melu basar-basar, cak. Nah berhubung mami Bakul iki senenge sing gratisan, boleh bazar sing nggak bayar, sing benar-benar khusus UMKM atau bayarin sing murah-murah, ngono cak. Karena untuk
0: banyak cara kan,
1: banyak harus mengolah apa? Harus mengolah ini
0: ide,
1: sih,
0: otak pikiran,
1: ini pikiran biar
0: cuan.
1: Cuan. Jadi ono uang tuku anyar. Sebisa mungkin itu ojo perengat-perengut dek dodolan. Jadi pelanggan iku sering cak ngomong cak, "Aku seneng loh mami, jual lo iki pisan mami." Ngono cak ya. Jual lo kak ada di sebelah. Aduh aku pengen tukunin yang kini ay mesisan. Ngono cak. Seneng karena mami Bakul iki mesti guyang-guyu. Ngono padahal nang oma iku kudu nangis. Ngono ya. Jadi intine jangan patah semangat lah, namanya usaha itu pasti ada, namanya jualan itu ya rame ya sepi ya re. Jadi gak apa-apa disyukur ya, tetap didoakan sing dodol gawe bahan kulaan itu didoakno kabeh gengs, didoakno. Terus buat pelanggan ya didoakno, ini didoakno kabeh.
0: Iya kan balikin yang awak
1: jadi gak doakan diri sendiri kayak didoakan semua orang, balikin ke semua juga ke kita. Ngono, semangat ya semua UMKM, UMKM kecil.
0: Yes.
1: Saya itu mulainya bukan dari nol, cak, dari minus. Bayang no minus anak papat opo gak kudu koprol gulung kuming.
0: Iya. Akeh curhat timbang totole.
1: Iya, dodol iki ambek curhat kadang. Ngono, cak.
0: Iya kan, ya jane kuning parah iku memang saiki akeh ikut-ikut basar. Soalnya saat durungnya iku Ning Farah iku ikut seminar ya nih, makanya pinter. Jaya.
1: Berjaya di darat, laut dan udara.
0: Ya matur nuwun ya Ning Farah. Cari semoga usahane sukses, sing menul-menul iku semakin menul.
3: Alhamdulillah.
0: Ya kan berkembang, makin banyak cabangnya di Intiland, di PTC, di TP, semuanya akan semakin. Matur nuwun ya Ning ya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, cak niki kok tuntas sudah ya curcol antara dua sejoli beranak 4 yang membangun usaha ini. Ya wis cak niki matur nuwun ya cak ning. Chandra sing ngancani peno sampai mengku jam 3 sore, tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jadi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatano penurunan stunting dadi fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh Indonesia saiki hadapi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas dini melalui keluarga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Ngone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dewi iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyok ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia, mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

Canik sampai sering serangkaian Tanjung Perak siang, ya. Sampai ono neng dicoro musik dan informasi. Dadi canda yang duwe beberapa informasi sing pasti nih bakal tak bagi gawe beno kabeh, canik yo. Dadi pokoknya sampean bakal ngrungokno kali iki lagu campur sari, lak iku mau kan wis keroncong. Saiki campur-campur sari isok tak puterno. Lak sampean kepi request lewate WA ya canik yo, sampean chatting ting 089-602-111-968. Oke, Caning, beberapa informasi yang tak siap no ono tentang pemadaman PLN, terus mari ngono kereta api masih berjalan meskipun ono pemadaman yo kan, tapi sing pasti ki yo informasi terkait dengan kereta api Indonesia Dabolu Surabaya itu melayani 205.000 penumpang selama libur tahun baru Islam yang melikur Caning. Jadi PT KAI daerah operasi Surabaya melayani luwe teko 205.000 penumpang selama periode libur panjang memperingati hari atau tahun baru Islam 1448 Hijriah. Jadi nang tanggal 12 sampai tanggal 16 wingi iku ono 205.000 penumpang Caning. Manajer Humas KAI Dabolu Surabaya Mahendra Trang Buwono nyampe no selama periode iku tercatat 205.665 penumpang munggah lan mudun teko sejumlah stasiun ning wilayah iku Caning yo. Menurute meningkati jumlah penumpang dadi indikator kuat meningkati kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api sing terus bertransformasi dan berkembang.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang, tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

Rencananya pemadaman listrik berulang nih sejumlah wilayah Jawa Timur berdampak gede bareng aktivitas usaha ning Kabupaten Bangkalan Madura caning. Salah siji usaha banyu mineral kemasan ning Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan ngalami kerugian sampai puluhan juta rupiah akibat produksi terhenti pas listrik padam caning yo. Pemadaman listrik sing kedadean tanpa pemberitahuan dalam rong pekan iki atau rong minggu iki terakhir membuat operasional pabrik terganggu. Karyawan gak iso bekerja maksimal lan omset perusahaan menurun. Pengusaha air mineral Bariklana Haji Abdurrahman cak ning yo jelasno pemadaman listrik berulang gak mek menghentikan produksi tapi yo merusak peralatan elektronik pabrik. Abdurrahman jelasno produksi banyu mineral kemasan botol lan gelas di pabrik iki terhenti mergo mesin gak iso beroperasi tanpa pasokan listrik. Menurutnya pemadaman listrik sing kedadean berulang selama beberapa hari, beberapa jam membuat perusahaan kehilangan omset hingga puluhan juta rupiah. Jadi ini produksi lumpuh, hari ini padam informasi ini selama 4 jam, ketika listrik padam hingga 4 kali berturut-turut, setiap 4 jam tanpa pemberitahuan, omset menurun hingga 45 juta. Abdurrahman nyebut pemadaman listrik yang memicu komplain teko pelanggan mergo perusahaan gak iso menuhi pesanan tepat waktu. Selain itu, dia tetap kudu bayar hak karyawan sing wis melbu kerja masih aktivitas produksi tidak berjalan normal. Ngono cak ning yo. Dadi Abdurrahman mengaku wis beberapa kali menyampaikan keluhan ning pihak PLN unit layanan pelanggan Bangkalan, tapi dia ngerasa gurung ngentukno kejelasan lan gawe membuatnya tenang sebagai pelaku usaha yo cak ning yo. Pabrik air mineral duwe iki mempekerjakan sekitar 70 karyawan. Menurutnya, pemberitahuan pemadaman sangat penting ben perusahaan iso ngatur produksi lan ngekei informasi ning pelanggan cak ning.

ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirah ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

Rencana makan bergizi gratis di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ngewajibno tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG nyediakno menu telur telung ping telu dalam seminggu caning. Hal itu merupakan bentuk dukungan gawe peternak lokal ben penyerapan telur meningkat di tengah mudune harga telur ning sejumlah wilayah. Ketua Satuan Tugas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika nyampekno penggunaan menu telur sebanyak teping telu iki dalam seminggu sesuai mbare edaran teko kantor pelayanan pemenuhan gizi Surabaya. Jadi ini Cak Ning ya, ditegesno hal iku dilakukan karena telur, harga telur teko peternak anjlok. Bahkan di salah satu daerah harga telur iki dadi 16.000 per kilo nih Cak Ning ya. Padahal normalnya iku petang 4.000 sampai 6.000 rupiah. Dia menghimbau ben SPPG iso tuku telur langsung ning peternak utawa kelompok peternak serta koperasi utawa pemasok lokal sing menuhi kualitas keamanan pangan. Tapi yo tetep memperhatikan prinsip efisiensi, kualitas keamanan pangan lan ketentuan pengadaan bahan baku sesuai peraturan sing berlaku. Sasi penjual telur ning Bangkalan, Fatima ngaku harga telur ning Bangkalan saat iki isih stabil yaiku ning rego 20.000 per kilone lan belum mengalami penurunan utawa kenaikan harga. Terpisah, salah siji peternak ayam telur ning Kecamatan Socah, Abdullah ngaku rego dodolan ning toko saat iki 3.500 per kilo. Mengko penjual iso ngedol rego 4.000 sampai 20.000 per kilone. Jadi ini untung menipis karena harga pakan naik seperti katul, jagung, lan konsentrat ngono Cak Ning yo. Jadi kudu bijak sekiranya lain jene harganya turun yo dinikatno untuk pemenuhan gizi ini dengan beli telur Cak Ning.

Jane pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan ning para petani soal ngakses modal usaha ning pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kapit Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Sumenep Rusnani nyatano, sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah setempat.

tindak kabaliannya Cak Ning, Satlantas Kepolisian Resor Situbondo terus gencano edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatano, edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib berlalu lintas sejak usia dini sing nglibatno lembaga pendidikan lan para wong tuwa. Cani kumoyore waro-waro jam siji awan iki, aku Chandra ketemu maneneng waro-waro selanjutnya.

Jane akhir minggu iki sampean kabeh tak ajak mlaku-mlaku ning kutha Surabaya ya Jane ya. Jane mergo sampe saiki lagi ngerungono adicara mlaku-mlaku edisi Minggu 21 Juni 2016.

Caning mlaku-mlaku kali iki Chandra kate ngejak peno ono ning mengunjungi kampung sing legendaris jenenge Kampung Lawas Mas Pati. Awale kampung iki wis ono pas jaman penjajahan Caning. Sekaligus dadi salah siji kampung tuwa ning Surabaya sing didominasi bangunan lawase. Tahun 2011, barek pemerintahan Kutha Surabaya, kampung iki resmi dikembangno dadi kampung wisata sejarah lan budaya. Kampung Lawas Mas Pati iki jane yo cedhek lokasine karo Monumen Tugu Pahlawan sing terkenal barek bangunan kuno omah lawas sing bentuk arsitektur iku khas jaman Londo. Ambek warga kampung bangunan iki dilestarekno tapi tetep dijogo keasliane. Ning Kampung Lawas iki jane yo peno bakal nemoni akeh bangunan lan barang-barang bersejarah. Mulai meja, kursi, lemari, sampai pernak-pernik liane.

Sakjane nang kampung lawas Mas Pati iki peno iso nemoni kegiatan warga sing unik gawe nglestarikno budaya, mulai festival dolanan tradisional, pertunjukan reok, tarian jaranan sampai lomba kebersihan antar gang. Kampung iki Caning saiki dadi inspirasi kampung liyane mergo prestasine berhasil ngembangno wisata berbasis budaya lokal. Nah Caning, sing luwe menarik maneh, kampung iki duwe pojok baca lan galeri sejarah pas jaman kolonial Belanda. Jadi mulai dokumentasi foto-foto lawas jaman penjajahan Caning. Kampung Lawas Mas Pati iki dadi salah siji destinasi wisata edukatif cocok kanggo pelajar kalangan mahasiswa, masyarakat lokal sampai wisatawan luar negeri. Peno yo iso nemoni jajanan tradisional khas Surabaya, diantarane tetel goreng, jenang abang, wajik, nogosari sampai si

Jane Kampung Lawas Mas Pati yo terkenal sebagai kampung tematik sing dadi percontohan gawe kampung liyane ning Surabaya. Kampung iki duwe akeh prestasi, diantarane berhasil dadi juara siji kategori Kampung Tourism tahun 2014. 2014 jane yo terus oleh penghargaan sebagai kampung peduli lingkungan. Ning Kampung Lawas iki peno bakal nemoni panggonan sing dadi daya tarik dikunjungi wisatawan yaiku ana pojok sejarah sing isine informasi tentang sejarah kampung lan foto-foto jaman penjajahan. Lorong lukisan mural sing nyeritano tentang Surabaya sebagai kutha pahlawan. Terus oma batik sing memproduksi batik khas Surabaya sing pengrajine warga asli Kampung Lawas. Terus ana pengolahan sampah sing konsisten nerapno sampah organik lan sampah anorganik. Kebun herbal sing asri ning sepanjang lorong Kampung Caning. Dadi Caning wisata Kampung Lawas Mas Pati iki iso dadi pilihan alternatif liburan ning tengah kota. Murah meriah tapi duwe kesan mendalam. Iku mau ya Caning yo. Peno ono ning adicara mlaku-mlaku Propapat RRI Surabaya. Sampai ketemu maneh ning edisi mlaku-mlaku selanjutnya. Propapat Surabaya, suara budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngono, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.

0: Ya jane sing ning Tanjung Perak siang kudune ya semakin sayang lho. Lah sing mau sayange balik lagu keroncong. Saiki wayahe dhewe sayang-sayangan balik lagu campur sari. Nggih, waktune gak akeh soale sejam iki wis kepotong. Dadi yang ngono, ya kan? Soalnya paling ini ya aku bakalan maca woro-woro pisan sing pasti sampean sik tak kancani ning di ya tentune jenang dindi tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Dan pas ini lagu-lagune ndang diumpulno cek ndang tak puterno ning Tanjung Perak siang.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Rencana Pemkab Sumeneb barat lembaga liane bakal ngaji pemberian subsidi transportasi antar kepulauan. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wong Sojudo nyatakno pemberian subsidi iki gawe ngeringano beban biaya hidup masyarakat sing tinggal ning wilayah kepulauan. Kabar liane caneng, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa mana Indonesia saiki hadapi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Apa mana program prioritas iki sejalan pada astacita Presiden RI Prabowo Subianto sing bertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan.

0: maning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayangi, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Ya Janing, sening Tanjung Perak siang semakin sayang ye. Matur nuwun sing sayang barek Chandra, sayang barek Pro 4, matur nuwun sangat ge Cak Ning ge. Semoga sayangnya tidak pernah luntur ngoten ge. Ya, jadi tidak lunturnya ini dibuktikan dengan bagaimana kita menunjukkan sayang kita, ya toh. Soalnya gak ditunjukno ya masa ngerti ngono lo ya. Oke, ada siapa kak ini? Halo Tanjung Perak siang.
3: Tanjung Perak siang, nyoto senang.
2: Iya.
3: Kangen tenan ya.
2: Kangen tenan ta. Oh no.
3: Aku Kang Setyo Setuhu.
2: Oh, alhamdulillah.
3: Wonten apa mboten?
2: Aku ala tak pikir lagi bicara itu lagu ta. Saya tak entepno. Apa judulnya?
3: Lagi gitu.
2: Judulnya.
3: Pamit.

0: Ya caneng sekening Tanjung Perak siang, kutunya semakin sayang lo ya. Oke, caneng yo lagu-lagu ini, sing pastinya ya wis tak toto-totoi. Tapi lah sing kepingin menambah deretan lagu silakan. Cak Lasmono mau? Cak Lasmono yang tadi bergabung, ayo masuk lagi ya. Halo Tanjung Perak siang.
1: Tanjung Perak siang.
0: Semakin sayang lo yang ya. Oke, Cak Lasmono kok kecil suaranya, Cak?
1: Halo.
0: Kok cilik suarane?
1: Udah sini tembriku sing alit
0: macam tu. Masa sih? Oh ngono ta. Ya, padahal tak banter noisan lo ya, wis. Oke, mau denger lagu apa Cak Lasmono iki?
1: Kuatan Loro Asmoro.
0: Apa?
1: Loro Asmoro.
0: Loro Asmoro. Oke. Salame.
1: Salame kali Istio di Wow Kabupaten Selatan.
0: Nggih, matur nuwun. Rayu iki. Matur nuwun, Cak Lasmono, sampun gabungan nggih ning Tanjung Perak siang nyawon lagu Loro Asmoro jare ning. Loro tapi asmoro. Waduh, iku ya apa rasane yo? Katene sedih, loro encene loro. Katene seneng asmoro tapi kok loro lho ya apa? Yes, jane ya lak sing kepin gabungan malih monggo. Sing pasti jajaran lagu-lagu ini wis tak siapno. Termasuk lagu Panyuwone Cak Lasmono wau nyuwun lagu Loro Asmoro langsung ae tak puterno ya iki Loro Asmoro caning yo loro tapi asmoro kudu yo apa.

Semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe daya.

Rencana pemadaman listrik bergilir sing kedadean ning sejumlah wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur gawe pelaku usaha mikro kecilan menengah konveksi terus kudu golek coro yo ben produksine iki tetep jalan caning yo. Salah sijine iku melalui marijin pemilik usaha konveksi ning Desa Gempol Kecamatan Gempol sing terpaksa menyiagakan generator set atau genset beserta bahan bakar minyak BBM gawe njogo aktivitas produksi di tengah jadwal pemadaman listrik caning.

Okey, Cik Aning, mari Cik ngomong no pesanan sing lagi dikerjakan no, dominasi seragam lan kaos dalam jumlah gede sing kudu mari sesuai tengah waktu. Mergo iku, pas listrik padam selama sekitar 3 jam, dia milih ngoperasi no genset ben mesin jahit lan mesin operasi kita tetap berfungsi. Lah listrik padam ya otomatis 10 karyawan gak entuk gaisok nyelesaikan no pekerjaan nih, dan iku isok berujung komplain. Langkah iku gawe biaya operasional meningkat. Mergo kudu tuku BBM gawe menghidupkan genset selama proses produksi berlangsung. Ngono jane ya tadi mereka akeh sing mengeluhkan soalnya kan mereka lagi punya usaha tapi kudu harus mengeluarkan uang gawe nyalakno genset. Jane ya muga-muga semuanya bisa terkendali dan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya wis ya Cak Ning ya, Chandra wis kudu pamit. Saiki wis jam 2 punjul 55 menit. Ya sakwise iki sampean bakal dikancani mbarek Ning Lia ya, tapi awak dhewe silakan untuk melaksanakan ibadah salat asyar soalnya wis wilayah wis wayahe salat asyar ke wilayah Surabaya lan sak Jawa Tengah nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Canding tuh sampe nomor-nomor jam telusuri bare aku Lia. Canding Pemkab Sumenep ngeluncur na warung inflasi sebagai upaya ngendalik norego bahan pokok nang wilayai. Kapok perekonomian langsung berdaya alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatak no keberadaan warung inflasi iki. Salah si jine onok nang pasar anom lan wis bekerja sama bare sejumlah lembaga terkait.

kabar liyane caning Bupati Sidoarjo Supandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Maning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning saniki tenan dijero Goyang Dangdut bareng kuliah sing bakal ngancani sampai jam 5 sore. Langsung aja Cak Ning sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Assalamualaikum Ning.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Ning?
1: Alhamdulillah apik, sampean apa kabare? Apik ta?
2: Alhamdulillah. Ini lagi kedinginan habis hujan.
1: Loh, hujan?
2: Iya.
1: Di mana hujan?
2: Bangkalan.
1: Loh. Deres tak napa?
2: Udan mari ngono terang ne pas udane ngono.
1: Oh alah. Nang Surabaya kene gak ketemu udan ya, ono mendung malahan. Mendung tok mari ngono panas.
2: Ya semoga hujan ku dipari rezeki ku.
1: Amin. Nggih. Ternyata nang Bangkalan udan.
2: Dikasih hujan, alhamdulillah rezeki.
1: Iya, benar sekali. Berarti hawanya
2: aku
1: enak.
2: Aku rekes lagu nih.
1: Lagu apa?
2: Lagunya yang gini nih. Ku dengar kau sedang jatuh cinta. Yang duet itu nih.
1: Roma Irama ya, jatuh cinta kayaknya ya.
2: Iya deh.
1: Jatuh
2: salam
1: cinta.
2: Ya nih.
1: Iya. Silahkan.
2: Untuk Kak Husein, Neng Rahma, Kak Toto, Kak Wandi, Kak Asgum, Kak Mul, Kak Faris, terus pemana ya, Neng Ela, Neng Dian, Neng Sutira, pokoknya ke semuanya Neng Surabaya. Kak Asgum, salam sehat semuanya. Untuk Nengnya sehat selalu ya Neng. Kalau pulang hati-hati. Siap. Lagunya tak tunggu. Enak Neng lagu ini.
1: Ada. Siap.
2: Oh iya, suun Neng yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut mana ya Cak Neng? Sugeng santen Goyang Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Suaranya agak kecil ya.
3: Masa sih Rem. Ini lebih bengok-bengok.
1: Waduh.
3: Jadi kurang buan terakhir.
1: Wes kedengeran nih kiwisan. Aman.
3: Ayo, cacakku mau semulih. Nah, cacakku sih ganteng mau.
1: Sinten?
3: Cak Chandra.
1: Oh, Cak Chandra. Dereng nih kuten. Agak luar studio dikit.
3: Oh, sholat tuh.
1: Enggih, sholat. Mari sholat nih, aku mau. Benar. Enggih.
3: Benul.
1: Benul.
3: Pokoknya gak benul lah.
1: Beda mana lah aniku ya. Gak bahaya ta.
3: Enggak
1: utan ta, ada-adanya sampean.
3: Oh, rana belas. Ya, ring.
1: Wah. Iku lek berjemur langsung dadi krepek ya, mateng pisan.
3: Iya. betul.
1: Saking panas sih.
3: Ngombe es kopi.
1: Heeh.
3: Ngombe es kopi.

0: Saya enggak mencair bisa.
1: Dari iya dari kopi dikasih es sawak
0: kering. Wah, enak itu ya, sugar ya, panas-panas
1: kopi
0: gini.
1: Kopi susu.
0: Gue
1: kok pamer panganan nih, mau di sebelah ya dulu.
0: Iya dah. Lah apa-apa loh ya. Kan
1: enak. Sampai penyiar ini loh.
0: Waduh, waduh, waduh. Mari ngene tuku isoan.
1: Ini dia nanya nih panas-panas.
0: Ayo.
1: Mangan rujak, ngombini es. Waduh, mantap.
0: Cocok ya, Guisan. Ngombini es. Pemangnya
1: rujak-rujak tinggur.
0: Entahlah. Doyana nih sampean nih, Guis.
1: Iya.
0: Cocok ya.
1: Nih, ya, cek gila.
0: Iyalah, pamer-pamer iki ya. Entahlah.
1: Iya, sing lagu ini.
0: Mangga lagu ini.
1: Cara tipa.
0: Napa judulnya?
1: Masa lalu, dia lama lalu. Terus apa nih? Gak apa nih?
0: Gak apa, aku ya gak apa.
1: Itu mau masa lalu gitu.
0: Masa lalu judulnya ya?
1: Ini udah ratif.
0: Oke, oke, salamnya.
1: Salam nih Bunda Iin balik nih seti, monggo melepet. Neng Rahma karo Cak Husen. Masuk neng, ayo masuk. Cak Irsat dari Asia. Pak Tarno, Bu Erin. Pak apa itu? Bu Aja Suratno.
0: Oke.
1: Kalian apa? Bunda Kusia kalian apa? Mario toh.
0: Oke.
1: Duwe tahu setengah matang Pak Mul. Ojo lali Pak Mul, tanggal selawe Pak Mul. Iku digolekan dinten anak wedok nggo Pak Mul. Jo Pak Mul. Iya, anak wedok 62.
0: Oh ala.
1: Apa nani kok sing ngap lan opo kok? Diwas sing ndai iki gak muncul Pak Mul.
0: Waduh waduh. Bahaya gak lek gak muncul iki.
1: Apa mana ya dia? Mama Fikri, balik ke Fikri. Mendambayu masuk wis Pak Tarno, Bu Erin, wis kewabe nih.
0: Okay.
1: Kanggo ning liya anjani.
0: Nggih.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Diberikan umur.
0: Amin.
1: Diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari segala sifat saudara Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Madinah.
0: Amin.
1: Untuk menikah pada haji dan umroh.
0: Amin.
1: Mulai hati-hati.
0: Iya, siap.
1: Mbak, lihat. Neng Lia.
0: Iya.
1: Matur suwun, assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Nggih, Cak Ning, ternyata nang beberapa daerah udan, beberapa daerah nih cek panas. Nang Surabaya pun panas Cak Ning, tapi mau sempat mendung tok sih, durung sempat udan. Cuma mendung mari ngono. Panas maneh. Saudara kita lanjut no iki teka Cak Afif ya. Assalamualaikum ke yang dangdut leko tenang sore ning Lia Marokes lagunya After Sign dan dangdut Everywhere sayang-sayang. Apa nopo niki lagune? Lagune judulnya sayang-sayang gitu ya. Sebentar tak cariin barangkali ada nanti tak suruh ganti loh. Tak suruh ganti gak tuh. Oh iya iya iya oke oke ada ternyata ya. Kok ngerti ya iki lagune? Salamnya buat Bang Kobar, Cak Ali, Cak Askum, Neng Latifa, Neng Salama, Neng Ella, buat Neng Lia. Selamat bertugas untuk segmen yang kemarin siang kelenengan bareng Pak Guyupan Karawitan Puspitasari Surabaya. Luar biasa buat penampilannya. Waduh, Niki Cak Afif sempat lihat ya berarti kelenengannya ya. Alhamdulillah, pancen jos ya. Iya benar, oke Cak Afif. Sebelum itu, tak putarkan dulu ya Cane, sebelum tak angkat lagi, itu ada lagu Roma Irama Jatuh Cinta, terus dilanjut Inul Daratista Masa Lalu. Selanjutnya Cane baru tak buka nomornya, baru tak puter lagu nih, sayang-sayang ini Cak Afif ya. Oke, mergaku Cane tetap nang perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

0: Oke kok akepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono aja dituku ya.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: yo opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning?
1: Iya. Apa maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lah,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae. Nang mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: yo, hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya. Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo, Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Nggih jane tasih bareng aku lihat nari cara kaya dangdut nggih jane niku mau wis loro keputar saniki sing durung keputar ana siji teka cafe mang sayang-sayang ya after sign gitu ya jane ya. Lanjut dulu ya jane. Halo Sugeng Santan kaya dangdut.
4: Yang dangdut.
3: Tenang, tenanan.
4: Assalamualaikum Neng Lia.
3: Waalaikumsalam.
4: Ingin rekas lagu.
3: Langsung lagu apa?
4: Lagunya.
3: Apa tuh?
4: Apa ya?
3: Apa ya? Belum milih ternyata.
4: Ya? Oh, mengapa aja?
3: Mengapa?
4: Iya. Punya Ida Royani.
3: Mengapa punya?
4: Mengapa ku memujanya? Mengapa ku mengenalnya?
3: Ada nggak punyanya siapa ya?
4: Ida Royani.
3: Ida Royani.
4: Iya.
3: Ida Royani. Royani sebentar tak cariin masianya. Agak sulit ya nih ya, nggak ketemu aku ya ternyata di sini. Oh ada. Ida ya, Royani mengapa?
4: Selamat sorenya.
3: Selamat malam sore dong Mas Ian.
4: Ya sore lupa.
3: Iya. Apa tuh? Silakan.
4: Ya, Cak Kobar, Cak Askom, Cak Mas Ain, Cak Toto, terus Cak Husen, Neng Rahman, Neng Kustia. Neng Ella, Neng Ian, Neng Iin dua-duanya.
3: Oke.
4: Okay. Mbak Lulu. Satu jalan, Pak Selama. terus Bunda Hamidah, Bang Alvin, semuanya dari A sampai Z nih, tanpa terkecuali langsung ke spesial yang punya mendamnya. Lagi ngapain? Bagaimana? Nama siapa? Buat Neng Lia, minta kisitas kalau pulang hati-hati lagi tadi Neng Lia. Assalamualaikum,
3: bye bye. Waalaikumsalam, bye bye. Matur nuwun. Lanjut maneh ya Janing, sugeng santen kayang dangdut. Halo. Halo. Belum keangkat ya tadi? Udah keangkat. Enggak ada suaranya ya? Oh iya sih, belum dinaikkan. Lupa. Sugeng santen kayang dangdut.
5: Oh yang dangdut sugeng santen loe kok tenane.
3: Lupa dinaikkan, pantesan enggak ada suaranya ini.
5: Kan iki pun ta?
3: Sampun, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah sehat-sehat ta, Neng.
3: Alhamdulillah sehat. Pak Parno bagaimana dengan Bu Eri?
5: Sehat, Neng. Alhamdulillah. Lo kali Bu Eri, kali Allah kata sih paling sehat segar begat.
3: Alhamdulillah.
5: Cuacanya cerah.
3: Cerah, enggak hujan ya tadi berarti ya? Okay. Panas.
5: Boten.
3: Sebut mendung tapi.
5: Neng lagune. Boten.
3: Oh, boten. Cerah terus. Oke, okay. Lagunya okay. Apa?
5: Mulai ending.
3: Lagunya.
5: Lagune Rita Sugiyarto sampun nonton request.
3: Dereng.
5: Nggih mangke sing judule Jeki niku lho nek.
3: Napa niku judule nggih? Bentar.
5: Jeki.
3: Oh, judulnya Jeki. Oke.
5: Nggih, siap nggih.
3: Oke, siap. Salam ya.
5: Nggih, rame kagem Cak Wandi. Cak Mulyono. Ning Istikoroh.
3: Oke.
5: Bapak Ibu ingkang wonten Sidoarjo, wonten Kemiri, Gustianing sih. Bu Haja Suratno, Bu Haja Gustia.
3: Oke.
5: Casnan Kumis. Ajeng Kak Toto ning Dianing Ikin. Kalian ning Cak Solikin ning sinten sing ngenten Maduro kuwabe ya nih ya,
3: okay. Kapal ya. Wake sami. Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nuan Pak Parno? Lanjut, sugeng santen, goyang dangdut.
6: Sugeng santen, goyang dangdut, leko dengan assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Neng. Baik kabar.
3: Alhamdulillah baik. Sampean baik ya?
6: Alhamdulillah baik, sehat dan kuat nih.
3: Selalu sehat dan kuat, mungkin sehat selalu ya.
6: Kudu.
3: Apa?
6: Ya wis lah. Kudu.
3: kudu. Mana?
6: Kudu kuat.
3: Okay, benar. Mau lagu nih?
6: Aku pengen lagu. Apa ya
3: nih? Iya.
6: Akulah pangeranmu. Iya.
3: Akulah pangeran.
6: Mu.
3: Pakai mu.
6: Ya pakai mu. Kalau enggak pakai mu enggak ini.
3: Enggak keluar.
6: Iya.
3: Sang pangeranmu.
6: Ah iya, sang pangeranmu.
3: Irwan itu ya.
6: Oh, tepat ya.
3: Oke, siap.
6: Salamnya Ruan Sanada Jakarno, Erik, Bung Suratno, Iin dua-duanya, Ning Citino, Ning Kustia, Ning Tumira, juga ada Ning, siapa itu?
3: Siapa itu?
6: Oh, tanpa langkena. Ning, tuh, Ning semuanya tanpa terkecuali.
3: Oke, siap.
6: Bapak-bapaknya semuanya, cak-caknya. Tuh, Ning Lia, terima kasih.
3: Oke, sama-sama.
6: Beserta keluarga, yuk langsung.
3: Oke.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nggih saning tak puterno dhisik, mungkin tiga lagu dhisik mari ngono tak bukakno maneh baru siji lagu. Tiga lagu iku ana sayang-sayang, terus ana Ida Royani mengapa, terus ada Jeki Rita Sugiarto gitu ya saning. Setelah ini tak bukakno baru ana Irwan Sang Pangeranmu. Mergo iku saning sing sabar ya. Terus iki lesep-lesep ngaten iki saning antrine lumayan akeh. Kia kak lumayan akimane kia tak puterno dhisik lagu pertama nih tetap nang perempat RRI Surabaya.
8: Ya. Love you. Berbalikan remantane.
9: Masakin.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya Caning, balik mana tanah di Jero Koyang Dangdut. Lanjut ya Caning, Koyang Dangdut.
2: Sugeng santen goyang dangdut. Leko.
1: Tenan, tenanan wis.
2: Assalamualaikum Neng Lia Anjani.
1: Waalaikumsalam. Semangat banget ya Cian.
2: Ya semangat dong ambil makan.
1: Oh makan, makan apa ini?
2: Makan jengkol ya opo.
1: Favoritnya sampe antaiku. Makan sore ta ceritanya.
2: Makan enak ternyata.
1: Enak ternyata. Makan siang tak makan sore iki.
2: Yang sudah makan saya kepingin makan lagi.
1: Walah, oke.
2: Lagunya Ica Tresnawati ya.
1: Hah, siapa?
2: Ica. Itu berpacaran anak lo Ica lo, berpacaran judulnya.
1: Berpacaran?
2: Iya, lek ndak ono dungkang ya.
1: Berpacaran gak ono, stop pacaran.
2: Apa?
1: Stop pacaran.
2: Iya, Fe. Coba musiknya muni no.
1: Setan. Tak dengar tak anu ya, bentar ya. Si ini.
2: Iya,
1: yang itu. Yang itu ta?
2: Iya, situ ae.
1: Oke.
2: Salamnya buat Ning Salama. Mama Yasmin. Cak Jainal. Cak Hafid, Cak Irsat. Ning Tati.
1: Oke.
2: Uli Kustia, Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Bu Haja Suratno, Ning Ela, Cak Edut,
1: dan
2: semuanya.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak Ning Lia Anjani, sehat selalu.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun ya Ning Siti, lagi makan jengkol ternyata ya. Lagi pengen cemil-cemilan kayak Lanjut mana ya, Sugeng Santen Goyang Dangdut.
3: Sugeng Santen Goyang Dangdut, leko. Tenan, assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam.
3: Beres. Alhamdulillah. Ning. Latifkan.
1: Latifkan.
3: Kasih sekejap. Yud.
1: Oke. Siap.
3: Salamnya buat Ning Lia kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat sekeluarga, semoga dilancarkan rezeki yang berokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
1: Amin.
3: Dan semoga cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Ning itu belum masuk ya?
1: Siapa itu?
3: Ning Rahma, Jausen.
1: Belum.
3: Belum ya. Ning, ayo Ning masuk Ning.
1: Bukan Latif kan ya?
3: Iya.
1: Latif M.
3: Yuk.
1: Oke.
3: Yuk. Lagunya tak tunggu, semoga sehat selalu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, loh, barusan juga diomongi loh ini Ki Jawasen wis teko ya tiba nah. Sugeng santen goyang dangdut.
4: Sugeng santen goyang dangdut.
1: Leko tenan ngaten.
4: Barusan ada yang menyenggolku ya.
1: Iya lo, tepat lo ya. Mari sampean langsung. Langsung naik iki.
4: Iki aku cek ketangi iki langsung metek radio lah kok kena suarane Umi Latifa.
1: Langsung gurcep ngono ya, langsung tangi turu eh.
4: Iya.
1: Oke. Nggih. Monggo.
4: Aku request lagu ning.
1: Lagu nih, napa?
4: Lagu ini Nur Halimah.
1: Nur Halimah.
4: Malam Minggu.
1: Oke. Salamnya.
4: Ana ya Ning ya.
1: Ada. Aman.
4: Soalnya Malam Minggu ini ada versi 2.
1: Oh iya.
4: Sitoke Roma, sitoke Nur Halimah.
1: Sitoke Roma. Ini Nur Halimah kok ada. Malam Minggu judulnya atau
4: iya,
1: yang
4: iya, sing Nur Halimah.
1: Malam Minggu ya.
4: Iya.
1: Judulnya oke.
4: Ya, salamnya
1: silakan.
4: kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbah Mul, Cak Asko, Mbah Kobar, Neng Iin, Neng Dia, Neng Yati, Randu Tejo, Neng Gustia, Neng Siti, Neng Ella, Umi Nase Yupa, thank you, senggolane mi.
1: Nggih.
4: Mbak Salama, Mama Fikri, Mbak Lulu, Cak Solihin, Cak Hafiz, Kuapening.
1: Oke, oke. Siapa lagi?
4: Oh ya wis kanggo kanggo ning Lia matur nuwun ya ning lagune tak tunggu. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Terakhir ya janing terakhir enggak maksudnya di sesi iki ya. Sugeng santen kang dangdut. Halo. Oh. Pak Asnan itu dibisukan ya, jadinya suaranya Pak Asnan belum kedengaran, itu sepertinya kepencet ya ini ya, kenapa ini ya? Mungkin Pak Asnan bisa dipencet yang gambar mic dicoret itu ya, itu sepertinya membuat suaranya, ha benar sekali. Halo, Sugeng Santen
5: Gaming. Pinter, halo.
1: Iya.
5: Pinter ya, pinter aku ya. Suarane anu lho iki sing dipalang niku tak pencet murung-murung metu suarane.
1: Oke, sip. Ku mau gak metu lho suarane.
5: Kok iki suarane di anu suarane dibisukan ngono. Waduh, aku gak bisu lho.
1: Nah ya, suaranya dibisukan tulisannya lo ya.
5: Oke,
1: pripun niki kabare Pak Asnan?
5: Api nih ya, sampean sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi Pak Asnan juga sehat selalu ya.
5: Napa? Cita sih kuning salama.
1: Nggih.
5: Ning Latifa. Umi Latifa kok. Salah lali angale nih.
1: Nggih.
5: Umi Latifa. Wayu-wayu ini manis-manis ini. Baru lo, aku Latifah ini salama. Terus Mbak Balulu. Terus yang ganteng-ganteng itu ono apa Parno karo Umi. Satu itu jeneng Umi. Umi Erik. Terus ono Cak Wandi. Cak Mul. Cak Basuki. Suruhannya Cak Wanda, itu loh. Mari, Cak Wanda, mari. Itu loh pesennya.
1: Siapa itu?
5: Cak Ali. Cak Ali kalau... Cak Edo itu gue.
1: Oh iya, Cak Edo belum datang-datang itu ya.
5: Sing aku ingin ngomong... Sing siapa sini, Neng Tati. Suwe gak metu aku nih.
1: Oh, suwe.
5: Aku kangen karo Neng Tati kok suwe.
1: Iya, gak ketemu.
5: Karo Neng Sutira. Wis ono ngene. Sing Pandaan iku sapa ning?
1: Siapa itu Pandaan?
5: Sing Pandaan.
1: Sinten malih, Pak Asnan?
5: Halo. Ono Cak Toto.
1: Oke, ya.
5: Mama Fikri, terus Neng Rahma, karo Cak Husen, terakhir Neng anu, kok Neng yo?
1: Neng sinten iki?
5: Cak Sulicin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih. Pas nan lagunya?
5: Oh, lagunya anu, nunut Neng Umi Latifah.
1: Oke, siap. Siap, matur nuwun. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak Asnan kumis ya. Ya udah Cak Neng udah 4 lagu ya, petang lagu, sekawan lagu. Tak sebut no bahasa nih kabeh Cak Neng. Sing pertama ana Sang Pangeranmu, terus ana Stop Pacaran Ije Trisnawati, Mari Ngono Kasih Sekejap Latif M. Sama ini kita buka nomane baru tak putar Nur Halimah Malam Minggu. Berkaitu caning tetap nang kene ae nang 4 RRI Surabaya.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterai ini gak keramut, terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, aning melemane tono dicara goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenan.
1: Leko tenan panjeni.
2: Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat Mbak Lia nggih?
1: Alhamdulillah sehat. Sampean juga sehat nggih?
2: Nggih, sehat.
1: Sehat.
2: Wadai puan lah sejarah Mbak Lia.
1: Oh iya ya, puanas banget kayaknya ya. Gak ada mendungnya Sidoarjo.
2: Ya, oh, no mendungnya, mendungnya isu tok mendung, mari kita sering ini muncul mana.
1: Pasti sumuk saya, keringatan tadi ini kan.
2: Nah, injing tambah wadem nih injing Mbak Lia.
1: Oh iya, adem.
2: Nggih. Adem nih injing iki. Loro jam 1. Wah, katuan Mbak Lia.
1: Tase durung soboy ku niku lek. Isu-isu niku lek wis mulai jam 12 napa panas pol iku ya isune. Heeh. Kudu nang ngarepe kipas iku ya. Ngombe es.
2: Nggih dibantu kali iki.
1: Nah, nambah kipas loro baru enak iku. Nggih monggo lagune napa?
2: Lagune dari Roma Irama Buta dan Tuli. Buta Tuli.
1: Roma Irama Buta Tuli. Oke oke, ada-ada. Salam ya. Nggih.
2: Salami damel Mbak Rahma, Siti. Cak Asgum sing dari Suroma itu, Cak Solikin, Enten Malik, Pak Parno Pede Legi. Pun semuanya saja.
1: Oke, siap.
2: Dipantau dari Sabang sampai Merauke, dari Madura, ngerti semuanya.
1: Oke.
2: Yuk Mbak Lia, selamat bertugas.
1: Siap.
2: Satu lagi nih Mbak Lia. Assalamualaikum.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Lanjut si Cimana nge caneng nge. Halo, Sugeng Santan, Koyang Dangdut.
3: Halo, Sugeng Santan, Koyang Dangdut. Leko
1: tenan temenan. Gini Iin, pripun iki kabare nih Iin?
3: Alhamdulillah sehat, tapi remek ya. Juga.
1: Waduh, habis keluar ini kayaknya.
3: Iya, tapi keliling-keliling itu ada di Solo itu semua ditutup, jalan ditutup.
1: Oh iya, ada
3: akhirnya
1: ini.
3: Akhirnya kan nggak dapat wirawiri, ya ada
1: iya, festival itu, fashion itu.
3: Apa nge. Parade, iya. Festival apa gitu. Akhirnya muter-muter neng liang,
1: wow.
3: Terus dari wirawiri sudah udah jalan jauh gitu, belum dapat.
1: Waduh.
3: Akhirnya sampai depro neng liang. Sampai rumah tadi
1: ditutup
3: jam berapa setengah jam ditutup semua.
1: Iya,
3: jam
1: iya,
3: dua
1: benar
3: itu jadi gempor.
1: Waduh iya,
3: suaranya sampai entek.
1: Kok suaranya entek sampean?
3: Iya kan capek.
1: Kecapean ya
3: gitu. Kecapean iya. Gak ada air jalan.
1: Aduh, iya gitu, jalan ditutup sih
3: terasi dapat gitu.
1: Oh iya sih.
3: Neng Lia minta lagu.
1: Lagu apa?
3: Surga Dunia Elvi Sukaisi.
1: Surga Dunia Elvi.
3: Elvi
1: Sukaisi. Oke.
3: Salamnya buat Pak Parno, Pak Mulyono sampai jumpa, terus Pak Toto, Glodak, Neng Siti, Neng Ela, Neng Rama, Neng Gian, Mama Fikri, terus Ibu Kustia, Ibu Haja Suratno, Pak Suratno, terus Bang Kobar, semua pendengar sehat, Mbak Lianya sehat, nge.
1: Amin, nge siap.
3: Assalamualaikum, matur suwun.
1: Waalaikumsalam, nge sami-sami puiin. Nggih caneng niki wonten tapi ada WA ya dari Pak Mariano di Tulungagung. Goyang Dangdut Leko, tenan dari Pak Mariana di Tulungagung minta diputarkan Dangdut Mimpi Terindah versinya Elvi Sukaisi ya. Salamnya buat Bu Ira, Bu Siti, Pak Mulyono, Budian, Pak Sukardi, Pak Faris, Bu Titik, Cak Kumis dan semua pendengar Perempat RRI Surabaya bersama Ning Lianjani, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nge, karena Elvi Sukaisinya double nge, nanti setelah Elvi Sukaisi surga dunia tak buka nomane nggih Cak Ning baru tak jeda aja ya Cak Ning. Tak jeda sama lagu yang ada di sini dulu Dawai Asmara tak putarkan ya. Setelah itu baru tak buka mane, kayaknya tak buka mane dulu baru tak putarkan Dawai Asmara, baru tak putarkan Elvi Sukaisi Mimpi Terindah ya Pak Mariana ya. Jadi ditunggu lagunya ya Pak. Pak Mariana, terima kasih sudah request juga untuk Cak Ning-Cak Ning juga ya. Jadi tak putarlah dulu yang Nora Lima Malam Minggu, dilanjut Buta Tuli, Marino dilanjut Elvi Sukaisi Surga Dunia. Mereka itu tetap nang Perempat RRI Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jeneng balik mana bareng kuliah tasih tanah di Ceroko yang dangdut nggih niku mau lagune ana loro sing dorong keputar yaiku sing ana Mimpi Terindah Elvi Sukaisi mari ngono penusan lagu ana Dawai Asmara. Ya jeneng mungkin tak puterno dhisik lagune mergo iku tetep nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono caning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang ngone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda jane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
2: Gue jane balik mana bare kuliah nggih, tapi tak marana dhisik goyang dangdute jane niku mau lagu Dawai Asmara ya. Lagu terakhir bakal wonten Elvi Sukaisih Mimpi Terindah ya, rekesane Pak Mariono. Ya jane liya pamit dhisik matur nuwun jane sing wis gabungan. Sing durung sempat gabungan kok iso gabungan nang lain kesempatan ya tentune. Ya jane tak marana dhisik goyang dangdute matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh nang Lenggang Surabaya.

0: Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, antisipasi di daerah sampean kena banjir, angin puting beliung lan kebakaran. Dadi, sampean kudu waspada. Langkah-langkah nyegah kedadian iku diantarane, siji, nyiapno tas siaga, yoiku, gawe tas darurat sing isine dokumen penting, senter, obat-obatan, bare makanan instan, lan banyu mineral. Lan, duwe sakcukupe. Loro, tetep waspada pas udan deres. Nek udan deres suwe, ojo neng daerah sing gampang kebanjiran. Delok kabar perkiraan cuaca, ben ngerti informasi ini. Telu, ngerteni jalur evakuasi. Apalno dalan sing aman. Nyelametno sampean nek onok bencana, barek nek onok tondo-tondo bahaya, cepet lungo neng panggonan sing luwe aman. Papat, kudu tenang. Ojo panik, fokus golek solusi. Nek ono korban, tulung-tulungan barek warga. Laporno neng pihak berwenang nek butuh bantuan. 5. Gunakno HP kanggo info paling anyar. Mantau info soko BMKG, BPBD, utawa media resmi kanggo ngerti perkembangan bencana lan tindakan darurat. 6. Latihan rutin. Nek perlu, latihan tangga bencana karo keluarga utawa warga sak kampung ben kabeh siap pas ono kedadean. Sing penting Cak Ning, ojo panik, tetep waspada lan gotong royong.
2: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua kuwe mas.
3: Lah lapo, lapo ngeterno awakmu nang omamu. Wong aku kuwe kenal awakmu nang terminal.
4: Intermezzo.
5: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning Pemerintah Kabupaten Sumenep ngeki pembinaan nang poro petani soal mengakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian utawa DKPP Kabupaten Sumenep Rusnani nyatakno sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah utawa TPAKD setempat.

Nyandak kabar liane janing Satlantas Kepolisian Resor Sutobondo terus ngejerno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Sutobondo KBP Bayu Anwar Sidik nyatakno edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib berlalu lintas sejak usia dini sing libatno lembaga pendidikan lan para wong tua. Janing iku moyo rek woro-woro jam 5 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

banget tentune. Nang dalanan ya rodok-rodok rame nggih cak ning nggih. Nang Surabaya pun ket mau isuk ya walaupun rodok ana mendunge tapi moro-moro panas maneh cuacane ngono ya cak ning tapi akeh panasi kayak jam rolasan pun wis mulai panas pol tentune. Nggih cak ning nang Bangkalan mau jare niku wis udan ya tapi nang kene gak udan mek panas tok. Sidoarjo ya panas tok, kaya Surabaya Sidoarjo panas tok ya jane ya. Terus sampean kabeh kudu siap-siap mbarek pemadaman bergilir ya, sapa tahu gak ana pengumuman nih soalnya cak ning tiba-tiba ae nang daerahne sampean rumahne sampean iku lampu mati. Jadi kudu disiapno lampu emergensine ya cak ning, iku sing penting ya. Kalau gelap-gelap lah kaget apa-apa kok ya. Soalnya nang RRI Surabaya wis wayahe sih wingi ngoten nggih sampai 2 kali ya. Nang Lumajang, daerah Lumajang ku sampai 5 jam lho jane lampu matinya. Lampu matinya 5 jam suwe kan ya caning ya. Terus pas tekno caning HP-ne sampean di charger penuh ben persiapan lek lampu mati ya, lek lampu mati terus gak iso HP-an ya soro sisan iki ya, gak iso komunikasi polian ya. Terus nek niku mau nih bilang cari wirawiri dari Siola tuh susah ya karena ditutup ya caning ya. Dek Talan Siola sampai ke Balai Kota caning itu ada festival fashion show. Jadi dari anak-anak SMP, SMA, SMK, kuliah, universitas, cuma beberapa sih ya Cak Ning ya. Aku tadi sempat lihat ya. Lihat-lihatnya di itu loh, di mana itu? Balai Pemuda Cak Ning di sana. Jadi ada drum band juga. Enggak cuma di SMA Surabaya aja ya Cak Ning ya, tapi juga ada yang dari Kediri. Terus dari mana lagi ya itu ya, Bojonegoro kalau nggak salah itu ya, aku lupa ya, pokoknya luar daerah Surabaya juga ada janing. Jadi mereka tuh fashion show pakai baju-baju yang unik-unik banget. Ana sing koyo merak, ana sing koyo sate janing, baju sate gitu ya. Terus ana sisan sing gawe klambi Semanggi Surabaya janing. Wah. Ono sisan sing dari bunga matahari gitu ya, berat-berat gitu ya janing ya. Jadi lumayan rame dan banyak anak-anak kecil juga yang selalu minta foto dengan itu ya, dengan paradenya itu, dengan mbak-mbaknya yang pakai baju bagus itu ya. Baju yang unik-unik ya. Ini sama seperti yang kayak sing kayak nang Sidoarjo Cak Ning. Nang Sidoarjo ya ono koyo ngono iku. Ngoten Cak Ning. Ya Cak Ning kok bakal balik maneh, tak lanjutno maneh yang kok ya bahasane, mergo iku tetep nang kene ae nang Perumpat RRI Surabaya.

Ya jane ta eling no dan magrib bakal dikumandang no nang jam 5 luwe 24 menit waktu Indonesia Barat. Saudara ini ku Cak Ning sarang-sarang kita midhangetaken kultum sore mare Ustazah Yuyun menjaga perilaku kepada orang lain. Sugeng midhangetaken.

Rahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seorang khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah seorang pemimpin yang telah banyak berjasa terhadap kebangkitan Islam. Di bawah kepemimpinan beliau telah banyak dilakukan penaklukan negeri-negeri yang akhirnya negeri itu masuk ke dalam pelukan agama Islam. Tatkala Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendekati ajalnya, ada seorang saksi hidupnya, yaitu Abu Mashar, bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang Anda rasakan?" Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjawab, "Aku mendapati diriku sebagaimana apa yang telah Allah firmankan di surah Al-An'am ayat 94. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya selama apapun kenikmatan dunia ini yang kita rasakan, maka tetap saja terasa singkat ketika kita sudah berhadapan dengan kematian. Dan sebanyak apapun atau sebesar apapun kenikmatan di dalamnya, tetap saja tak ada artinya dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Di antara kita pasti memiliki kekasih selama hidupnya. Namun, ketika kita mati dan masuk ke dalam kubur, ternyata kekasih kita itu meninggalkan kita, tidak akan mengikuti kita dan tidak akan bertemu dengan kita lagi. Maka, jadikanlah amal solih kita sebagai kekasih, agar ia bisa mengikuti kita dan menemani kita ketika di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mayat itu diikuti oleh tiga golongan. Dua golongan akan kembali dan satu golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya di alam kubur. Lalu, jika amal kita baik, dia akan berkata kepada kita, "Aku adalah amalmu yang soleh. Demi Allah, andalah orang yang bersegera dalam mentaati Allah dan lamban untuk bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apakah kita termasuk di antara hamba Allah yang layak diperlakukan baik olehnya? Seberapa banyakkah kebaikan yang sudah kita lakukan? Dan bagaimana dengan keburukan yang tidak kita sadari selama ini? Pernahkah lisan kita ini berkata yang menyakitkan? Pernahkah kita berbuat curang? Atau pernahkah dalam pikiran kita didominasi oleh sudut pandang atau prasangka yang buruk terhadap orang lain? Masihkah belum kita menyadari semuanya? Sedangkan orang yang kita sakiti bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah selama ini masalah yang menjerat hidup kita dengan beragam keyakinan yang tidak menguntungkan karena doa-doa mereka yang mustajab? Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah segera kita mengubah sifat buruk menjadi pribadi yang aman kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di antara tanda iman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap dalam hidayah dan menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita agar tetap berperilaku baik kepada orang lain.
Saya Rahma Ayu Ningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janing kanggo muslim lan muslimah, aku liara sing bertugas ngucapakan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mugi-mugi amal ibadah kita ditampi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sampun Caning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya, tasih ten Lenggang Surabaya ya Caning. Lanjutna niku mau tapi kok nang dalan pemuda wis mulai rame Caning. Talah ya. Nggih Caning mergo acara Festival Fashion Fashion Show niku nggih. Niku mau akhirnya jalan-jalan kan akhir ditutupi nggih Caning. Walaupun enggak serame yang Surabaya Vaganza Caning, tapi meriah banget ya untuk tekan paskibraka untuk tentang ono drum band sisan selain hanya baju-baju yang wow gitu ya Caning. Selain wow tuh ya Caning, bajunya tuh ya pastinya berat banget loh Caning. Aku nemu ono salah satu anak SMA mungkin ya atau SMP tuh ya, Lia lupa, itu dia tuh belakangnya itu manggul kayak kapal gitu Caning. Berat itu ya, kayaknya rangkanya itu kan tentunya dari besi ya, jadi pastinya berat gitu ya. Habis gitu rata-rata biasanya yang saya nggawe properti-properti berat iku Caning, iku lanang, sing lanang ya, soalnya kan lanang kan fisiknya tentunya kuat ya toh. Tapi tadi tuh sepertinya banyak yang dari cewek ya, cantik-cantik tapi Caning. Cantik-cantik dan indah sekali ya. Ada juga yang tema kupu-kupu, tema buah-buahan juga ada strawberry tadi ya, aku lihat ya Caning. Pokoknya itu yang di sana sangat cantik-cantik ya, bahkan pakai hak tinggi, sepatu hak tinggi nih gue nggih. Jalan dari sono sampai balai kota terakhir itu ya Caning, pakai hak tinggi itu capek loh ya. Kadang-kadang respect gitu ya sama yang masih kuat dalam jalan segitu jauhnya Caning ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh terbiasa. Pemane anak-anak paskib terbiasa ya, tambahan ya. Soalnya kan biasanya lomba-lomba paskib kan jaraknya jauh-jauh ya Caning ya. Paskib itu enggak selalu jalan gerak jalan aja Caning, tapi tadi itu ada yang memberikan formasi dan menampilkannya ke beberapa penonton ya Caning. Biasanya itu yang ngarai salah satu yang tak seneng ya Caning ya, di antara paskibraka gitu ya. Ngomongin paskibraka, aku mbiyen tahu melok soalnya pas SMP. Bukan melok ekskul ya, tapi moro-moro diajak ikut lomba nih ae. Soalnya jari ini aku sing tinggi kan, biasanya butuh nih ngono Caning. Berarti sok ketebak ya aku tinggi gitu ya Caning. Lihat diantaranya rata-ratanya cewek-cewek ya, anak cewek gitu. Bisa dibilangin seperti itu Caning. Nggih Caning, niku mau. Tapi Caning ano kayak niku mau ono sing sempat pingsan ya. Mungkin karena enggak kuat Caning kan, bahwa bajunya kan juga dihias dengan pernak-pernik ya Caning, ada yang berat, ada yang besar kan ya, seperti matahari gitu ya, atau tadi yang tak sebut no mau kapal gitu ya. Terus sepertinya karena juga panas ya, apalagi cuacanya itu niku Caning, mau sempat mendung, redup, terus cerah gitu kan, terus panas, maksudnya kok cerah sih, panas pol ya kan. Dan itulah mungkin fisiknya kurang kuat ya Caning, apalagi pakai hak tinggi, kakinya lecet juga biasanya kalau nggak terbiasa gitu Caning. Jadi tadi sempet ada yang pingsan kan, anak-anak kecil ya, SMA, SMK, SMP gitu ya. Itulah senggarai ya Caning. Tapi mungkin penilaiannya kostumnya di akhir nang balai kota itu ya, jurinya ada di sana, kemungkinannya seperti itu gitu ya Caning. Tadi selain kayak matahari atau ono sing naga sisan ya Caning, ono sisan sing sate-sate, ono sisan sing semanggi Surabaya iku ya ono sisan sing baju-baju daerah aja ning. Tentune kayak baju daerah Papua gitu ya, Jawa gitu ya. Jawa itu yang kayak nopo ya? Manten gitu. Itu juga ada bervariasi ya baju-bajunya itu ya. Keren-keren pokoknya ya. Mungkin sekarang waktunya mereka untuk istirahat karena tadi selesainya nyampe di Balai Pemuda itu sudah selesai terakhir tuh di jam 1 kurang seperempat ya Janing. Mereka itu nang burine wis langsung ono mobil akeh. Tadi wis dibuka jam segitu. Dan sesuai jadwal niku mulainya jam 9 Janing. Jadi jam 9 sampai jam 2 tapi kayak ini ku mau jam 1 kurang seperempat wis mari. Selesai ya, wis mari selesai ki opo bahasane. Maksudnya wis mari ngono ya Janing. Dadi ini lebih awal mungkin bisa jadi gitu. Ya Janing, iku ya eventnya kan ya ke setiap bendino, bendino ben bulan, tapi setiap tahun sepertinya ada ya. Enggak cuma di Surabaya, di Sidoarjo juga pernah ada itu Janing. Dulu aku pernah lihat tuh. Ya wis tak Janing kok tak lanjut nang mana ceritane? Merga tasih wonten nang jam 6 ya. Engko ketemu mana nang jam 6 sore tasih ten Lenggang Surabaya. Merga iku Janing tetep nang Perempat RRI Surabaya.

Caning Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakan pendataan iki bakal menghasilkan data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Kabar liyane cak ning pemerintah Kota Mojokerto ngekei program bebas denda pajak daerah sampai akhir bulan Agustus 2016 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Mojokerto sing ke-108. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno penghapusan denda iki diharapno iso ngeringano beban masyarakat sekaligus pajak sing dibayarno iki gawe ndukung pembangunan Kota Mojokerto. Caning kumoyorek woro-woro jam 6 sore ketemu manenang woro-woro jam 7 bengi.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sama jam marek Pro 4 RRI Surabaya. Iku mau sekedar pembukaan aja jane ya, mengajak sampean kabeh pengin nonton bareng nobar ya. Nang TVRI Jawa Timur, nang Jalan Majen Sungkono 144 Surabaya. Nggih jane lanjutno ya. Wingi nang Sidoarjo tanggal 19 sampai 20 Juni ku ono acara Grebek Suro ya Cak Ning. Tapi Grebek Suro niku Cak Ning, Grebek Suro niku mulainya teko jam 3 sore tiba. Nah, tadi aku telat. Asline katanya melok tapi kasih dong melok soalnya telat ya wis mboten apa-apa. Pas mari magrib nang nyampe alun-alun Sidoarjo wis podo buyar sih Cak Ning. Tapi untungnya saat niki niku mau gak telat ya, aku ndelok acara karnaval festival iku mau ya. Nggih janeng sadere niku, mugi-mugi kabeh sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun, selagi loro mugi-mugi nang diparingi segar waras ben iso aktivitas maneh. Meneh kudu mempersiapkan soalnya meneh pasti jadwal bakal menjadi lebih padat. Dina Senin jalanan isu-isu pasti macet. Ngopamane sing melok upacara utawa apel gitu ya Cak Ning. Tadi kudu siap-siap tangi subuh. Tangi subuh disik lah sing subuhan. Mari ngono baru nyiap no seragami sing bagi arek sekolah utawa ono sing pasar nangkep nang pasar isu-isu ya, mari subuhan ngono ya, pasti rame sih. Oke sing tuku-tuku gawe mempersiapkan budal kerja atau budal sekolah sarapan ya. Yang penting jane aja lali sarapan, walaupun gak sempet minimal mari nyampe tujuan makanlah. Gak mesti nasi, gak mesti sego jane, yang pasti makan roti ae lo ya. Iku wis aman ya. Aja sampe lek iso aja isu-isu langsung kopi jane, iku bahaya ya. Lambungnya sampai nanti bermasalah, itu khawatirnya seperti itu ya. Lebih baiknya teh hangat utawa dilapisi dulu sama roti gitu ya, cracker utawa roti kupas gitu ya. Roti pokoknya roti lah jane ya, utawa polo pendem ubi-ubian maksudnya ya. Itu juga malah menyehatkan. Ya janing kok melakta lanjut maneh sama Rineki tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Cakning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.
1: Ning gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune, loro, maksimalno penggunaan cahaya alami, telu, perawatan rutin peralatan listrik, kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Ya ning balik mana nang perempat RRI Surabaya nggih tasih ten lenggang Surabaya cak ning. Nglanjutno ya cak ning ya. Nang kene mungkin beberapa ya sing senengane melok-melok delok festival ngono ya. Tapi pernah kepikiran enggak cak ning sing kaya to sampean pengin dadi bagian dari festival iku? Lah aku sih pengen ya. Soalnya kan gawe klambi-klambi cantik ya Janing. Terus diajak foto sama anak-anak kecil, kami anak-anak kecil ya. Bahkan ibu pun ono sing lek misale tertarik dengan bajune, klambine, iku baru ngajak foto juga ya Janing ya. Walaupun ujung-ujungnya pasti pegel banget ya Janing ya. Soalnya kan jalannya ya cukup ado, tapi lek misale terbiasa ya enak sisan ya. Gak gampang capek jadinya. Paling-paling mari festival ya wis langsung tepar ngono ya Janing, langsung glundung-glundung turu ngoten nggih biasane. Utawa ono sing drum band cak ning biasa nih kan yang ada yang bagian drumnya terus ada bandnya enggak gitu. Maksudnya ada yang bagian nabuh drumnya emang terus ada yang bagian trompet juga gitu ya kan macam-macam ya cak ning ya. Paskip lah lek paskip itu sing paling menarik ku mau cak ning sing bagian formasi biasane kaya to unik-unik ya cak ning ya buatane arek-arek dhewe ngoten nggih kaya yel-yel lek ngarani iku ya. Iku lah sing nggarai paskip braka iku menarik juga selain hanya jalan gerak jalan aja ya Cak Ning, tapi kan juga ada formasi dan lain-lainnya. Itu sing bagian serunya. Lek Surabaya Vaganza kan bedane lek itu kan ono iku ya Cak Ning kaya ono mobilnya yang dihias-hias gitu ya kalau nggak salah tuh ya. Soalnya kemarin Surabaya Vaganza nggak sempat lihat cak ning mergo wis wah makeup uang ya. Tapi itu yang paling rada rusuh ya cak ning, sampai taman-taman yang di balai pemuda itu diinjek-injek karena pengen nang dalan sing luwih cepet ya agak kelemuter tadi ini diinjek-injek iku sing nggarai agak ricu lah maksudnya sing garai ricuh ngoten nggih kaya ngono iku. Walaupun petugas kebersihan yang bersihno cak ning, tapi lebih baik e sampane iku dikumpulno dadi siji ae, aja dibler-blerno ngono. Apa meneh ana sing mbuak sampane nang ngarepe nang dalane para festival iku. Lah iku lak tambah kok si mbak-mbaknya yang pakai hak tinggi iku kok kecangklak gara-gara sampane sampean ya apa nah iku sing bahaya ya. Makane iku agak dipinggirno utawa dikumpulin dhisik cak ning gitu ya. Terus nanti biarkan mempermudah lah istilahnya, mempermudah para petugas kebersihan untuk membersihkan iku mau. Ya cak ning tawang nongko nang jam 6:39 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Mergo iku cak ning kok tetep nang perempat RRI Surabaya.

Biasanya saat ini wis jam 6 luwih 39 menit wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah,

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janeng niku mau cukup sakmono ya. Jawab-jawab apa? Kok jawab-jawab ya ngobrolku ya janeng ya perihal Festival Fashion Show tat mang isuk nggih janeng. Tamarino dhisik adicara Lenggang Surabaya engko awak dhewe bakal ketemu nang adicara layang kangen nggih janeng bare lagu-lagu campursari sing pengen gabungan pengen lagu campursarine diputerno monggo gabung mawon nggih janeng enggak usah sungkan-sungkan lho. Pokoke aja lali password e layang kangen ngoten nggih kangen tenan ngoten nggih. Terus mari cerita-cerita dikit terus milih lagu campursarine dan salam-salam ya janeng kangene kangge kanggo sapa ae ngoten. Ya janeng ketemu maneh nang layang kangen. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kalah iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urun rembug jogo bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janing tak sampe nawara-wara jam 7 bengi. Janing pungkap Sumenep barek lembaga liyane bakal mengkaji pemberian subsidi transportasi antar kepulauan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi wangso judo nyatakno pemberian subsidi iki gawe ngeringano beban biaya hidup masyarakat sing tinggal nang wilayah kepulauan.

Kabar liyane jane Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh Indonesia saiki hadapi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Pemane program prioritas iki sejalan barek astacita Presiden RI Prabowo Subianto sing bertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Caning iku mau ya rek, woro-woro jam 7 bengi aku liyang ngucapaken matur nuwun.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu janing balemane nang Pro 4 RRI Surabaya saat niki tenan dicara Layang Kangen ya jane ya. Langsung ae sugeng dalu Layang Kangen.
2: Sugeng dalu Layang Kangen ning dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Beres.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Biasa neng.
1: Napa sani jas?
2: Iyut minggat.
1: Oke.
2: Okay. Salamnya untuk semuanya aja. Iya, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga.
1: Amin.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
1: Siap.
2: Semoga sehat selalu, selalu sehat. Agungnya tak tunggu. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siap. Selalu ya. Langganan wisan kaya e. Ya, Caning lanjut mana sugeng dalu Layang Kangen.
3: Layang Kangen.
1: Oke. Kangen. Tenang.
3: Cak Mukib.
1: Napa? Sinten?
3: Cak Mukib.
1: Cak Mukib.
3: Iya.
1: Oh, nge.
3: Bagaimana? Mbak siapa ini?
1: Lia.
3: Apa?
1: Lia.
3: Oh, Lia.
1: Mm-mm.
3: Bagaimana Mbak Lira?
1: Kabarnya baik.
3: Oh iya.
1: Bapak sendiri gimana, baik?
3: Baik juga, Mbak Lila.
1: Alhamdulillah. Mungkin sehat selalu ya.
3: Apa ini sing iki yo?
1: Napa?
3: Sing iki.
1: Saniki.
3: Sing ngebel iku.
1: Niku mau?
3: Iya.
1: Bu Latifah, ning Latifah niku. Oh.

0: Apa ada yang lainnya?
1: Ikutan aja.
0: Apa?
1: Ikutan aja.
0: Oh, mungkin kita putarkan yang ada di sini ya.
1: Hah?
0: Saya putarkan yang ada di sini, yang ada di list ini ya.
1: Iya.
0: Oke, salamnya monggo.
1: Salamnya buat Solihin. Dalam mahinggol selolohinggolin. Mbak Aprilia.
0: Nggih.
1: Mbak Siti. Ming Latifa.
0: Nggih.
1: Awide. Dulu Aprilia, Mbak Harjati. Semuanya serta terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Bang Elanya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Nggih, niki wontene Banyuwangi Pacitan sing ana nang kene ya. Mungkin tak puterno iku ya. Setelah lagu Minggat terus ke Banyuwangi Pacitan ngoten nggih. Mungkin sadarane tak puter siji maneh Sugeng Dalu Layang Kangen.
2: Sugeng Dalu Layang Kangen.
0: Kangen tenan ngoten. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Halo. Siapa ini? Nggih. Dengan siapa?
2: Reni.
0: Si, apa?
2: Reni.
0: Oh, Ning Reni. Halo, Ning Reni. Pripun iki kabare? Baik kabarnya?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Mugi-mugi baik sehat selalu ya.
2: Nggih. Mau dengar lagunya Sinau bareng ada?
0: Sinau bareng.
2: Artinya Sadewo.
0: Nggih. Mboten wonten iki nggih kayake sinau bareng nih.
2: Mboten wonten.
0: Nggih, mboten wonten. Ada yang lain mungkin?
2: Anak lanang.
0: Napa?
2: Anak lanang.
0: Anak lanang. Anak lanang. Oh, ada kalau anak lanang.
2: Nek sinau bareng enggak ada?
0: Enggak ada sinau.
2: Sinau bareng enggak ada.
0: Enggak ada kalau sinau bareng niki. Enggak ketemu saya ya.
2: Wes anak lanang ae, Mbak.
0: Oke. Salamnya silakan.
2: Salamnya buat Mbak Lia aja.
0: Oh iya, oke. Okay. Oh, sinau bareng ini sabar gitu ta?
2: Iya.
0: Ada ini kayaknya, sebentar ya. Nanti saya cari, kalau nggak ketemu saya ganti ya.
2: Kalau nggak ketemu yang anak lanang aja.
0: Okay,
2: kalau ketemu
0: siap.
2: Yang itu aja. Okay. Nau bareng asal sabar gitu ya.
0: Okay,
2: ini Sadewo, okay. Mbak.
0: Sinten?
2: Ini Sadewo.
0: Sadewo. Oke. Nge. Salamnya tadi udah ya?
2: Udah.
0: Nge. Sugeng Dalu. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Nggih, janing untuk lagunya Sinau Bareng ini kayaknya belum nemu yang campur sari ya, mungkin ya sepertinya itu ya. Tapi mungkin yang lebih mudanya itu ya Neng Reni niki anak lanang aja ya, yang lebih mudanya untuk menemukan yang campur sari ya. Yaudah Caning, tak puterno dhisik lagu nih, ono Minggat terus dilanjut Banyuwangi Pacitan. Mari ngono baru tak buka mana baru seng anak lanang. Mergo iku Caning tetep nang 4 RRI Surabaya.

Saning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, delok jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 9 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gak caneng balik mana nang Pro4 RRI Surabaya. Tentu nih tasih ten adi coro layang kangen.
2: Layang kangen, yo kangen tenan to ning liya.
1: Pancen kangen to Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun malam ta niki.
2: Panjenengan kok sumerep.
1: Lho temenan ta, mek nebak lo aku ya.
2: Nebak tapi betul.
1: Lo sip dong, berarti tebakanku bener ya iki. Mam napa niki? Oh. Kaya bakso niku.
2: Kopi ringin nembe kula gluwe kak ne teng meja nututi sampean niki lho.
1: Oh alah. Napa lauke?
2: Niki wau lawe Yumi.
1: Yumi cumi.
2: Nggih.
1: Oh.
2: Yumi. Nggih, Yumi soto. Nggih. Soto mie.
1: Oh, soto mie. Yalah, Pak Parno. Talah. Bingung aku Yumi apa iki Yumi ya. Dibakno. Oke, nggih, monggo langsung napa Pak Parno lagune
2: wau Sony Jazz pun medal nggih.
1: Nggih.
2: Niku mawon.
1: Napa niku?
2: Napa Bu Erik niki kangen alun-alun Bojonegoro.
1: Alun-alun Bojonegoro.
2: Nggih, wontene Cak Pin nggih.
1: Salamnya.
2: Tapi sing enten penyanyine nggo, engko penyanyine tanggapan nang piyo?
1: Oh, aduh. Iya. Kok nyasar ya? Alun-alun.
2: Nggih, kadang niku kesasar e penyanyine niku.
1: Nggih, kesasar biasane gak kedetek maksudnya gak ke.
2: Nggih, kalame kagem Cak Wandi, Cak Usman, Cak Mulyono, Cak Toto, Bu Aja Suratno, Bu Aja Gustia. Kagem Bapak Ibu ingkang wonten Kemiri nggih.
1: Nggih.
2: Monitor
1: nggih, insyaallah.
2: Lajeng wonten nek Gustia ningsih ingkang wonten Bluru Kidul.
1: Nggih.
2: Ning sinten niku ning Istiqoroh ning Siti ning Ela kagem sedaya kemawon nggih.
1: Oke, nggih. Siap.
2: Nggih, Lorantos lagi nggih ning liyang nggih.
1: Nggih, monggo ditunggu.
2: Iku Lorantos atos mangke jam 8 kan pun wonten niki.
1: Nggih, leres benar.
2: Lewat pinggir-pinggir mawon nggih, mampir cek gampang.
1: Oke, nggih, siap, matur nuwun. Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lanjut maneh Cak Ning, kowe cukup iki nek siji maneh nggih. Sugeng dalu layang kangen.
3: Kangen tenan.
1: Oh, kangen tenan.
3: Ya capek.
1: Napa?
3: Ya capek. Mulai dari jam 3 tak obar gak diangkat.
1: Loh, gak tahu jam berapa itu?
3: Coba ketik
1: apa itu?
3: Sidorondo.
1: Sidorondo.
3: Tiram desa aturi oleh cengkes novela sejati pungkasane tiramu tiga weloro. Apa tahu dong saiki neta tirondo.
1: Aduh, asik. Nggih, cakep.

0: cucune ora kene tawane tak enteni rondone. Gak kena perawannya tak tunggu randamu nanti.
1: Oh aduh aduh aduh, gak bahaya
0: tadi. Cuma lagu bahaya.
1: Iya. Siap. Salam
0: ya, ya, salamnya tadi ada Pak RT ya.
1: Iya Pak RT tadi.
0: Ada Ning Siti, Ning Dia, Ning Istikaro, Cak Mul, Aba Asko, Mama Fikri, mm-mm, Pak Toto Klotang, Pak Wandi, Mbak Jainal, Bu Istikaro. Biasa ikut Bu Istikaro masuk. Terus yang lama-lama aja ya, aku okay. Kasih salam Pak Usman dan Pak Lasmono, Bunda Dian, sudah ya,
1: okay.
0: Kita semua ya.
1: Sudah.
0: Ya, Mama Fikri sama Kak Solikin dulu, saya dengarkan sama Mbak Jainal ini.
1: Oke.
0: Mbak Lia, Mbak Lia.
1: Oke.
0: Ya guys, sebelum sakit, datang okay. Sakitmu. Matur nuwun. Terima kasih.
1: Sami-sami. Nggih, janing tak puterno dhisik langsung ya. Iku mau sing dorong keputerno anak lanang mari ngono dilanjut alun-alun Bojonegoro. Mergi iku janing tetep nang Prom 4 RRI Surabaya.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

Sak ning Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas riyoyoan ya iku Madura. Nah, Cak Ning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

Ya Caning, niku mau lagune alun-alun Bojonegoro ya. Sakniki wayahe aku pamit undur diri. Matur nuwun Caning sing wis ngancani teko jam 3 sore mau sampai katene jam 8 bengi niki. Samarine iki bakal mlaju nang Tanjung Perak malam tentune dikancani Mbak Rek ning Ayu. Merga iku Caning tak marino dhisik lan kangene. Matur nuwun, Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maning, cukup semene siaran layang kangu Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Talu menika caning kepanggihan kalian kula ning Ayu Arta wonten edisi dinten sak menika merapat nggih wonten dinten Minggu. Agenda 21 Juni 2016 derek tak kancani sampai engko merapat nang jam 12 bengi tak wiwiti mbarek sing jenenge drama legenda. Anak keong emas seri sing ketelu langsung ae sugeng midhangetaken.
2: Sakni sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, pengarah acara Ning Ami Sanjaya, sutradara Haryanto. Dinten iki damel lampahan Keong Emas seri 3. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng mitangetaken. Sumangga.
3: Duh, dalem, Mak.
4: Awakmu iku lek wis mari mulai dhisik ya wis gak popo. Nek ngenteni mae ya gak popo. Ngenteni mae apa mulai dhisik?
3: Aku tak ngenteni sampean ae.
4: Ngenteni aku. Ya wis ngenteni sedilut maneh. Iki aku isih umbah-umbah karek iki lho. Apa jenenge? Lho. Sewek-sewek emak iki rusuk kabeh. Ini soalnya gak kok berumbah-umbah. Dadi yo rada akeh titik kumbane. Kene apa tak wadani kuno. Iki wadahi gane wadahi kumbane ku. Junjungan.
3: Lho, Mak. Iki lho, entuk iwak.
4: Duh. Ana iwak ta?
3: Iya iki nek kene.
4: Oh iya. Duh, iki mang mlebu dhewe ta iwake?
3: Iya, mlebu dhewe.
4: Oh,
3: moro-moro ana.
4: Berarti iki kok wis enak gak atik blonjo. Engko langsung dibakar ya.
3: Dibakar ae iwake.
4: Ya kok iso iwak iki mangkok iso moro-moro nang kene ya apa rek jane wong rezeki yo. Wis gak apa-apa wis.
3: Wonten rezekine kene kok, Mak.
4: Iya. Mbok beteti pisan ah.
3: Iya, wis tak beteti yo.
4: Iya, beteti pisan.
3: Beteti.
4: Engko ndok omah karek dibilasi, diubah, omah mana ya, harus banyu sumur ya. Iki di mana kene kan yo bersih tapi kurang bersih. Bersih mana kok dibilasi karo sumur. Iki kelambimu to?
3: Iya, Mak.
4: Mbok ucak dhewe tadi kucak no, Mak.
3: Tak kucake dhewe ae, bae lek sak lek kurang resik sampean kucak maneh.
4: Oh iya, ya wis kucak ngono, ya ngono. Arek wedok belajar tentang gawe. Besok-besok iku nek wis duwe bojo, wis gak riku, wis iso umbah-umbah, iso masak, iso nyapu, ngono. Nek awakmu nganut iku, yo enak meni besok uripmu. Gak dilokno, gak dipaitu uang. Engko lek awakmu gesek tentang gawe, melok marang tuwa, dirasani marang tuwamu. Iku lho, bojone iku mantuku gak iso tentang gawe. Ngono. Dadi lek awakmu nek ngene iki wis latihan bendino yo tentang gawe umba-umba, yo isa-isa. Yo nyapu-nyapu wis iso kabeh, iso masak. Masak enak gak enak sing penting kan iso masak.
3: Penting iso masak.
4: Korek nambahi kurang opo niai ngono kok. Gak apa-apa. Dok. Sik. Iku apa nduk kok api iku?
3: Lho. Apa iku, Mak ya?
4: Apa ya? Sik tak cedek tak parangane ya.
3: Iya sampean iya didelok.
4: Sik. Apa iki? Bentuke iki kaya keong. Iya.
3: Iya, Mak, kayak keong ini bentuknya. Api ini bentuknya.
4: Iya, kok, tapi kayak warnanya kok kuning, kayak emas ya, Nduk?
3: Kok nang emas iki?
4: Nah, iya.
3: Emas apa iya, keong? Emas.
4: Tapi kok rupanya kayak keong. Api, Nduk? Aku jek iki ngerti kalau keong kayak ngene api. Iya, toh?
3: Iya, lho, Bu, gak tahu aku. Delok keong sing. Delok keong
4: kayak
3: sing.
4: Kayak ngene gini, Iya mau ya sih lagi iki bisa niki. Delok kayak ngusir kayak ngene iki. Nek sapa ya iki ya? Apa nek wong kari ning kene? Nih kadane sinten nggih?
5: Loh, kan wong e, Nduk.
3: Kok ana sing duwe?
4: Niki kaonge sinten?
3: Gak ono wong. Ae di iki ae di dalem ndek omah.
4: Digo mule maksudmu?
3: Iya, digo mule.
4: Gak apa-apa ta, kok kan wong golek ita?
3: Gak ono paling.
4: Gak ono ya? Anjen iki mang. Gak ono wong mbah-mbah. Biasane ndek kene kan sing mbah-mbah kan ya akeh ya.
3: Iya.
4: Kok kene jajar-jajar kono, kono. Kok iki mang kok gak ono mau awak dhewe tok ya.
3: Suwepi.
4: Ya berarti iya.
3: Anten gawe awak dhewe, Mak.
4: Iya. Iki. Ya wis nek ngono lebokno jero ngene. Gembleng mbahmu kono. Marono ngayo digo mule. Saiki umbane karek sidik iki tak totone tak bilasane iki lho. Sing iki ya. Karek didik, sing iku wis wadono. Gawon mule. Wadono ayo dijonjong wong loro kene.
3: Ayo ayo.
4: Wis to. Sik,
3: ampun.
4: Tak gini tak cak tunjungno. Iki lho gawon.
3: Iya. Iya.
4: Iki umbane mak iki. Aku sapa sing njonjongno? Kae nek wis tak junjungi dhewe wis.
3: Junjung dhewe, Mak.
4: Awas roto iku ya, kelonge lho ya. Awas roto. Ayo nang digawe mule. Ayo wis.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tase sesarengan nggih kalian Kloning Ayu wonten Tanjung Perak Malam. Edisi dinten Minggu 21 Juni 2016 nggih Cak Ning, telu menika kados biasanipun apresiasi budaya mengaten nggih. Telu menika kalian narasumber wonten Cak Ris pecinta budaya Nuswantoro, kita bakal bahas ruatan Sukerta Nurwakolo mengaten. Saya juga ingin menyapa dulu yang ada di kanal YouTube RRI Surabaya Sukeng Dalu, mangkin jenengan saged gabungan nggih wonten 5462961 kilen WA-nipun Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng dalu Cak Ris.
1: Sugeng dalu Neng Ayu.
0: Sehat-sehat nggih?
1: Pangestunipun alhamdulillah paling sehat.
0: Tumben dalu menika sendiri. Lah, piyambakan.
1: Piyambakan biasane
0: kan. Biasane
1: no. Ngajak kanca. Ha,
0: tiang kali.
1: Tiang loro.
0: Tiang tiga lang.
1: Iki mau kok budal dewi.
0: Apa usume karnaval tadi ne dorono.
1: Iki mau isuk iki sampai ketemu Bali ya bareng. Anu ning kita ada acara tadi.
0: Nggih.
1: Pramila kanca-kanca iki saloe tajak iki. Rafli tajak. Aduh Pak, aku tak acara liyo, mau isuk wis ngewangi Bapak.
0: Nggih.
1: Mosok sore arep dijak Bapak maneh.
0: Wancine me time.
1: Lah, kuwi. Nggo tak pacaran to, Pak.
0: Nggih, nggih.
1: Bapak e ngalah.
0: Lajeng kalau
1: budal dhewe.
0: Agenda parade.
1: Parade iki mau ning ngono parade yo, parade busana, parade budaya gitu ning Surabaya. Puan nontone wah ramene ra karuan. Rame iki mau.
0: Nggih.
1: Dadi pancene yo agenda-agenda kaya ngene iki kudune sering dilaksanakan ya.
0: Startipun
1: toko anu mau, toko Siola kono. Nganti tekan Balai kota.
0: Oh, mbok tengah terus bambu runcing nggih.
1: Ora.
0: Kados HUT. Heeh,
1: kae. Nggih. Kae pas lampu-lampu kae tekan kono.
0: Nggih.
1: Iki ora tapi iki mau yo ngono, dulur-dulur UMKM yo. Wah,
0: dijejer.
1: Karek nari duwite ae.
0: Oh, alhamdulillah ya, to panen lho dina iki.
1: Yo panen. Yo iki kan berbagi to ning ngene acara-acara ngene iki. Lah, jaman biyen iki ning iki cilikanku biyen nek ana wayang kuwi bakul iki yo ngono wis 300 meter 200 meter teko nggon pertunjukan iki bakul iki kiwa tengen dalan iki neng. Lah iki saiki ngono kuwi yo isih ana ning daerah-daerah kaya ning Tulungagung, ning Kediri, ning Blitar ngono iki, ning Ngawi. Tapi ning Surabaya iki wis rada kalong. Ya iki piye carane awake dhewe engko ya?
0: Nguri-nguri.
1: Ya kancaku enek sing ngomong ning. Aja mung nguri-nguri Cak Ris. Kita itu harus mengembangkan. Lah piye wong nguri-nguri wae kangelan apa maneh mengembangkan. Tapi Cak Eri yo nate ngendika ning aku iki pas ada suatu acara ketemuan ngono karo Cak Eri. Cak Eri ngendika. Kabudayan niku ojo mainstream terus. Kudu menyesuaikan gen Z, menyesuaikan keadaan saiki ning. Jadi upama pertunjukan wayang ngono ya Cairi ngomong. Ojo nganggo bahasa sing dukur-dukur kabeh. Mungkin pas suluk gak apa-apa ya to. Engko pas dialog ngono kuwi ya sing enteng-enteng ana. Heeh,
0: aja ngatin duaki
1: dadi. Lah kuwi. Nah, kelemahane apa bocah nom-nom saiki iki mengeluhin yang aku kan ngono ning. Aduh Pak, mboten ngerti bahasa nih. Lah iki kan problem yang harus kita selesaikan. Ya apa carane bahasane ya tetap melaku, keseniane ya disenengi. Ngono lho. Dadi arek nom-nom iku keluhane nek diajak nonton kesenian tradisional wis ngono kuwi. Aduh Pak, mboten ngerti bahasa nih, gak ngerti, kulo ndak tahu. Lah ini
0: alur ceritanya.
1: Lah kira karena bahasanya kan memang bahasa sastra.
0: Nggih.
1: Bahasane ora dudu bahasa sing bahasa pergaulan sehari-hari ngene iki. Dadi bocah nom-nom ki ya ora ngerti. Yo aku ki yo memaklumi ning.
0: Nggih.
1: Ngono kuwi kabeh yo awake dhewe yo melok salah. Kurang sosialisasi. Kadang ning dalem ngono yo karo bocah-bocah kuwi wis ora kanggo basa Jawa. Nah, iki pramila ning RRI iki pengantare nganggo basa Jawa iki aku yo suweneng. Dadi ben bocah nom-nom atau pendengar kabeh iki kelingan. Kelingan yen duwe basa Jawa. Nah, bagi iki awake dhewe ya cerita. Nah,
0: ruwatan.
1: Ruwatan Sukerto Murwokolo. Lah iki basa ya dhuwur iki. Ruwatan kuwi menghilangkan panandang. Panandang itu apa ya? Kira-kira penderitaan. Atau dampak.
0: Bala.
1: Bala. Nah, awake dhewe ngilangno penderitaan, bala iku mau. Kuwi diarani ruwat ning basa Jawa. Lah Sukerto iki ya mau, balake iku jenenge Sukerto ning basa Jawa diarani Sukerto. Dadi penderitaan barang kuwi diarani Sukerto.
0: Lah
1: Murwokolo, Murwo kuwi wiwitan. Nah, kala kuwi taun dadi ngilangi kimau beban derita penderitaan atau ngilangi Sukerto ing awal tahun. Nah, biasane dulur-dulur iki utawa pelaku budaya tradisi iki ngenekno ruwatan iki nek ning wulan Suro panjeni. Lah bulan Suro iki dianggap sakral ngono lho ning. Jadi bulan Suro iki dianggap bulan sakrale wong Jawa, ana sing mastani ngono. Lah sing ora meyakin ya ora apa-apa, gak apa-apa, iki kan tradisi kita gitu ya. Lah ning wulan Suro ki akeh kegiatan-kegiatan budaya sing intine berdoa bersama. Berdoa bersanya bersama nyenyuwun marang Gusti Allah supaya awake dhewe ing awal taun iki diparingi sehat, sejahtera gitu. Kecukupan apa wae sing dadi panyuwune ngoten. Nah, lah kok nenek ruwatan barang iki nyampo to ngono ya. Nah, iki pancene ning kutha-kutha liya ning kaya ning Solo, ning Yogya, ning Ponorogo, ning Blitar, ning Kediri, ning Bojonegoro barang kuwi dulur-dulur yo ngenekno malam satu suro ke ngenekno kirab pusaka ngono. Ana kirab budaya ning kota-kota lain ngono yo. Lah tujuane yo tujuane di samping ndedonga kuwi yo melestarikan kebudayaan iku mau. Lah prosesine pancene yo macam-macam, ana sing nganggo tumpengan, ana sing tumpeng buah barang ngono kae.
0: Nggih.
1: Lah ana sing lelaku kirap, kirap iku mau kan nek kirap ngono awake dhewe iki kudu topo bisu to ning.
0: Nggih.
1: Dadi meneng ngono kuwi karo ndonga. Ndonga karo mlaku ngubengi kota, ngubengi kraton, ngubengi yo punden biasane ngono. Nah, iku sambil nggawa pusaka-pusaka tinggalane para leluhur. Lah, nek sing kaitane karo ruwatan Sukerto Murwokolo iki mau, dulur-dulur ki yo ana sing nglaksanakno pribadi. Pamane ning ayu ki bocah untang-anting ora duwe dulur tunggal ibu, tunggal bapak ngono ya, saudara sekandung ngono ya. Iku kan diruwat ya to. Iku biasane yo ana ngruwat dhewe ngono ya ana. Nggo ning daleme sederhana ya ana obor rampene terus ana wayangane sederhana ngono ya ana. Tapi ana uga sing kanggo apa yo beban biaya nih Benora dulur.
0: Berarti ngoten niku anu to nimbali tiang pinter.
1: Lah iki ana sesepuh ini. Nah, engko tak critakno, ya engko tak critakno. Jadi awake dhewe nek ndongong iki paling enggak ya ana Pak Modini ngene lho ni. Ana Pak Ustate, ana Pak Yaine ngono. Lah ning ruwatan iki mudungane ya oleh awake dhewe ndonga sesuai keyakinane masing-masing ya ora apa-apa. Tapi awake dhewe nglakoni pakeme budaya Jawa. Ning kok nek wis wayahe ndonga ya monggo. Ndonga panyuwunan dumateng Gusti Allah kuwi ya sak iki ne sak kerenteke atine. Oh keyakinane apa? Ngono ya ora apa-apa. Nganggo donga Jawa tok iki mau ya ora apa-apa wong kabeh iki mau niate ngono ndedonga atau nyenyuwun gitu ya. Nyenyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya luar panandang iki mau. Nah, ruwatan Sukerta iki mau tak critane oleh pribadi, oleh bebarengan ning. Jadi oleh ruwatan masal engko dulur-dulur iki padha urunan biasane panit ana panitiane ning saka paguyuban apa ngono ya iku nglaksanakno la iki ketepaan aku karo kanca-kanca MLKI Surabaya iki ya arep nganakno ruwatan masal iki mau dulur-dulur sing pengen derek ya iso engko derek bebarengan donga bareng ditungakno ngono. Nah, tapi ning budaya ruwatan iki mau ya ana wayangane ne. Wayangane beda karo wayangan hiburan ngono kae ning. Lah iki pancene wayangane wayangan kanggo syarat ruwatan. Lakone ya wis kuwi-kuwi ae. Lakone nek lakon ruwatan niku ya lakone Bathara Kala ngono-ngono kuwi. Okay. Ngilangi Sukerta. Nah, piye ngilangi panandang supaya awake dhewe ilang panandangi. Lah panandang iku mau ya ana Janma Sukerta. Nah, itu disebutne diarani Janma Sukerta. Jadi wong sing kena panandang Sukerta iki mau biasane ana bocah-bocah cilik sing dilairke dhewe ijen ontang-anting ana maneh engko pendowo 5 anak 5 lanang kabeh ngono ya engko terus ana anak 3 sing tengah ki wedok ngono ana sendang kapit pancuran itu engko tak wacane ngono kuwi ya macam-macam. Sing kudu awake dheling. Ning sakjane ngono, sakjane sapa wae iki ya perlu diruwat. Ya perlu nyuwun pangapura, ya perlu didongani kan ngono ya. Terkadang iki awake dhewe nglakoni sesuatu sing kuwi engko iso ndadekne Sukerta, ning kadang ya ora krasa. Nek jaman biyen ngono upamane sampean adang ngono ya. Adang ngono nganggo dendang gedhe ngono kae nek biyen.
0: Nggih.
1: Ora kaya saiki mbok cemplungne ngono wis mateng.
0: Kari nyeklekne.
1: Ah biyen nganggo kukusan nganggo dendang ya. Ah kuwi nek dendange nguling ngono apa masak pas masak. Masake kan yo nganggo kayu biyen terus apa kuwi tungkune ngono kuwi yo sederhana ngono kae. Kadang jadi yo iso nguling iso apa. Kuwi nek dendange nguling ngono yo kudu diruwat. Artinya gini, karena nek dendange guling itu artinya gini, sing segone iki mau jane arep didahar wong sak omah, akhire wong sak omah ra sido dahar, tertunda dahare mergo masak maneh, kan ngono. Ah ngono kuwi sing nyilakakno wong atau sing garai wong gak menyenengke atine wong, ngono kuwi ya kudu diruwat. Lah pramila aku ngomong apa jenenge jane kabeh wong iki ya perlu diruwat jane gitu ya. Perlu diruwat iku mau. Nah, ning adicara ruwatan iki mau wis tak sebutno iso dhewe, iso berkelompok. Nah, saiki akeh sing berkelompok ning karena ben biayane ora akeh-akeh. Mergo ruwatan ki yo biayane akeh. Nekakno gamelan ya to, nekakno wayang, terus ana dalang. Engko ana sesepuh sing dungakno sak liyane dalang iki mau pas ngelakokne lakon iku yo karo macakne mantran ini. Dah. Neng acara ruwatan iki biasane diceritakno iki acara iki wingit.
0: Nggih.
1: Acara iki sakral ngono ning. Yo leh percaya, yo leh ora, ora popo. Ning acara ruwatan ini acara sakral banget. Sakral banget. Dadi iki kanggo sing arep diruwat ngono ya, sing arep diruwat iki pitung dino utawa luwih suwe ya ora apa-apa, 40 dino sak durunge adicara ruwatan iki mau kudu lelaku ning. Lelaku. Yo, yo poso.
0: Tirakat to.
1: Tirakat yo. Dadi mulai pitung dino kuwi mau tirakat umpamane jenengan iki senengane dahar ayam ngono yo. Nah pitung dino kuwi ya wis aku poso ora makan ayam. Senengane ngombe es teler legi-legi enak seger kuwi yo kudu diempat. Aku ora ngombe es teler.
0: Benten kalih mutih nggih. Tirakatane.
1: Beda, tirakatane oleh pilih kok ning, oleh milih
0: oh.
1: Kok. Oh, sembarang bisa kita lakoni, kita lakukan. Karena gini ning.
0: Nggih.
1: Ning budaya Jawa ki yo ana poso sing tingkatane dhuwur ngono ya, angel dilakoni terus nduwang kidangi ngono kae, putih, ngrowot dan sebagainya ngono kae. Nah, nanging kan ana bocah cilik-cilik sing urung iso nglakoni kaya ngono mau. Pramila oleh nglakone sing bisa wae. Ah bocah cilik urung iso basa sampe magrib ya poso beduk ra apa-apa ngono kae lho ning. Ah iki nek Ramadan kan ngono ya to. Ning Jawa ya ngono. Urung iso poso mutih ya wis pokoke apa ya? Tirakat sing enteng-entengan dhisik. Nah, tirakat enteng-entengan yo. Apa sing dadi kesenengane dilongi atau diempat ngene yo mau. Mergo iku yo ana kaitane karo ilmu-ilmu Jawa, pamane pitutur-pitutur Jawa sing dhuwur sing biasane ditulis ning tembang-tembang macapat iku. Ah iki kok Bu Setyo iki sing ngerti. Macapat-macapat sing apa wardine atau artinya yang tingkat tinggi ngono kuwi ya. Bocah-bocah cilik kan ora ngerti gitu ya. Dadi yo ayo bocah terus ora tegas nek bocah cilik-cilik ora ngerti ora oleh aja diajar nih. Gak apa-apa. Ya tetap kita kasih tahu tapi sesuai porsinya. Sesuai porsinya ora oleh wis bocah cilik iki kon poso mutih barang ngono kae ya urung iso gitu ya. Nah iki ning ruwatan iki ya ngono. Jadi peserta nengko pertama ya sakwise daftarne ngono kae kok terus mulai biasane anu ning biasane teko panitia kuwi engko ana acara briefing barang. Jadi kira-kira kurang seminggu ngono pesertane kuwi dilumpuke. Kau wabe dilumpukne ning ruangan gedhe ngono karena pesertane biasane akeh. Pesertane biasane akeh ana wong 50 punjul ngono. Ah kuwi do nglumpuk engko diaturi piye carane tata carane yen arep ruwatan iki mau. Nah ning kono engko biasane nganu peserta iki mau kok ya diparingi busana khusus nih. Jadi diparingi busana putih-putih.
0: Oh, nggih.
1: Kuwi engko busana iki diagem nalika prosesi ruwatan. Sawise tirakat, kemudian wis apa ya? Nahan apa sing dadi kesenengane kaya mau, ya to? Kuwi engko nek wis rawuh ning kono jek isuk ngono iki peserta wis ditowo to baris diri. Nah sak gurunge rawuh ning acara panggonane sing kanggo ruwatan iki mau, peserta iki ya wis anu ning teko dalem wis disiram keramas sererese nganggo wewangian. Wae macak nggo anteng ngono lho. Lah engko tekan panggonane ruwatan iku mau lagi nganggo busana ruwatan.
0: Oke.
1: Busana ruwatan iki nek sing putri apa mau jilbaban ngono ya ana kerudunge iki putih, ngono agemane ya putih kabeh, pokoknya serba putih. Serba putih. Nah, ning acara ruwatan iki mau ubo rampene ya akeh ning. Ubo rampe kanggo ruwatan iki akeh. Dadi sajen-sajen iki akeh. Ya ono kembang, ono tumpeng, ono kupat, ono
0: dupa
1: iki pasti ya. Ono dupa, terus engko anu ono ageman biasane jari-jari ngono. Lah jari iki yo gak sembarang motif sing digawe apa ki mau berampene ki mau yo jari ono motif-motif tertentu sing biasane filosofine mengandung doa-doa juga jari dipilih jari sing ngono. Terus mari ngono ono kewan. Jadi ono manuk doro, ono manuk perkutut, terus ono kewan-kewan sing neng banyu, biasanya ono iwak lele, ono bebek, ono mentok, nuwi barang. Jadi sing kanggo sarate. Lah iku mau kabeh ono filosofine dewi-dewi. Nah terus pesertane kudu piye nalika iki engko arep diruwat ngono ya. Nanti kalau arep diruwat iki sakwise mau ngagem-ageman putih-putih iki mau biasane dikirap dhisik ning peserta iku diajak ngubengi panggonan sing kanggo ruwatan iki mau. Ngubengi panggonane ruwatan terus masuk di dalam suatu sebuah ruangan iki mau sak gurunge ndonga dan sebagainya disuguhi tontonan wayang Murwakala iki mau. Wayang iki mau dalange ning ora sembarang dalang.
0: Pilihan
1: kudu dalange dalang sepuh. Artinya ora sepuh umure ngono ora ning. Jadi sepuh pengetahuane. Sepuh rituale, sepuh spirituale ngono.
0: Katas nek saking segi usia tase 6 mboten napa-napa
1: asalkan asal tadi sepuh itu. Pemikirannya,
0: ya. Pengetahuannya,
1: wawasannya, terus kemampuannya berdoa dan nggih lakune gitu ya. Amarga pada saat ki dalang iki engko membacakan mantra. Iki ibu-ibu sing lagi wayahe menstruasi ora oleh nyedhek. Nomor loro ibu-ibu sing lagi hamil. Kuwi yo ora oleh nyedhek. Kewan-kewan umpomo tarangan pitik dan sebagainya iu kongkon nyingkirno dari area itu. Jadi sing rodo ado
0: dados mau ndak mau kandangi yo
1: dipindah disik
0: dipukar disik sementara
1: yo nek umpomo cedek kandang ya amargo iki cerita sing wis kelakon sing dialami bahwa iso keguguran mergo diwacake mantra iki mau. Lah pas maca mantra iki mau bocah-bocah sing ngandang Sukerto iki mau kan wis ngelumpuk ning ngarep iki mau.
0: Okay.
1: Mereka ini mangko sak sampune ki dalang macake mantra iki mau. Terus ono tambahan maneh oleh ndedonga nganggo keyakinane dewi-dewi. Engko ono prosesi maneh ya ne, ono prosesi sungkeman.
0: Nggih.
1: Ah, bocah-bocah iki mau sungkem marang wong tuane bapa lan ibune.
0: Nggih.
1: Terus sakwise ngono mau bocah-bocah ki disiram keramas nganggo kembang sing wis didongani karo ki dalang iki.
0: Tujuh rupa sanes.
1: Iya. Tujuh rupa. Mari ngono bocah-bocah iki mau ana tiga srikma. Rambutnya potong rambut. Ora kabeh kutu gundul ngono ya ora ning. Apa syarat ya ora apa-apa, nganggo syarate wae.
0: Oke.
1: Sak sampune iku mau bocah-bocah iki mau disirami jamas. Kemudian saka ki dalang lan panitia iki mau geret-geretan kupat, kupat luar bahwa acara ini selesai dan acara ini mohon supaya membawa dampak positif gitu ya. Ono manfaate kanggo bocah sing melu. Lah terus agemane piye? Agemane sing digawe ruatan iki mau.
0: Nggih. Okay.
1: Biasane ono sing dilarung.
0: Oh.
1: Agemane iki mau dilarung sebagai tolak balak iki mau juga.
0: Sedaya.
1: Agemane dilarung jadi supaya ya wis ilang kabeh reregete ning awak iki mau dadi resik ning tahun baru iki. Ono sing dilempit.
0: Okay.
1: Nah, dilempit, ditoto, diterkek lemari ngono ya ora apa-apa. Terus bocah-bocah sing wis didongakne sing melu ruatan iki mau ya diparingi kembang tujuh rupa iki mau diwadahi gelas ngono. Engko nek wis tekan dalem digawe siram maneh. Siram maneh nganggo kembang iki mau karo ndonga sambil ndonga apa sing dadi panyuwune kan ngono ya.
0: Nggih.
1: Nek ebeke ana pendengar teh.
0: Monggo lho nggih Cak Ning.
1: Iki mau cerewet.
0: Halo. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Nah, sugeng dalu Pak Dwijo nji.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak. Monggo Pak Dwijo.
2: Tata cara menika menapa sampun dipun bukakaken.
1: Nah,
2: nggih. Buku napa?
1: Nggih.
2: Nek menawi sampun buku menapa menika?
1: Nggih. Nggih Pak Dwijo.
2: Monggo. Kangge wadan.
1: Nggih,
2: nggih. Utawi nggih kangge tuntunan
1: panjenengan
2: tuntunan niku.
1: Nggih, nggih.
2: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Dwijo.
0: Nggih, sami-sami.
1: Mangga. Mangke kula aturi seratan online mawon. Nah, jadi siapa saja bisa membuka langsung, ngeten nggih. Nah, monggo engkang ngersakaken menika mangke wonten blog engkang nyerat persyaratan, kemudian apa saja yang kita tempuh sejak kalau wau tirakat dan sebagainya ngantos hari-hanipun panjenengan saged sesambetan kalian kulo.
0: Nggih, wonten blog.
1: Nggih, wonten blog. Niki diwaca
0: no
1: bloke apa nomor telepon? Bloke ya niki.
0: Dua-duanya tidak apa-apa.
1: Oh, nggih, saya tak wacane ning.
0: Nggih, napa bloke?
1: Saya alon-alon.
0: Siap.
1: Iki Suro. Ah, mangga Suro. terus tanda apa ngene iki? Apa
0: Roni pun an apa o?
1: Suru. Nah, suru slash apa niki tanda
0: garing.
1: Penghubung. Boten apa nggih penghubung tanda strip.
0: Okay.
1: Tanda strip KSC. Titik.
0: Oke.
1: Okay. Blogspot. Nah, titik blogspot. .com.
0: Oke, langsung lo iki tak ketik. Oh nggih.
1: Sambut.
0: Sampun.
1: Nah, Mbak anu ning Ayu wis nemu ni. Wacana neh lo ning Suro.
0: Suro tanda hubung KSC titik blogspot.com.
1: Nah.
0: Alit sedaya nggih Cak Ning, tulisanipun monggo menika saged dipersani, saged diwaos tulisanipun saking Cak Rishandono mengaten
1: saking panitia
0: ruwatan.
1: Menika tuwir-tirik ngantos kuwata kok dados mangke panjenengan saged sinau wonten punapa menika blogspot menika.
0: Nggih, wonten blogipun Cak Ris. Nggih,
1: wonten blogipun. Jadi sudah dituliskan kita bersama panitia damel seratan supados saged dipun sinau ni. Sinten kemawon mangke ingkang kepingin ruwatan saged tata caranipun kados mekaten.
0: Nggih.
1: Nah, tata cara menika terkadang nggih wonten bentenipun ditambahi, dilongi, ngaten. Tapi intinya sama. Jadi seperti itu yang dilakukan. Terus wonten blogspot menika kala wau sampun dipun serataken. Mangke napa menika mantra menapa kemawon ingkang dipun waosaken kidalang. Terus tegesipun menapa, ngaten nggih sampun wonten. Ampun wonten sedaya, dadi tata caranipun nggih wonten. Dadi saged dipun sinaoni sesarengan mangke. Nah, tradisi-tradisi ngaten menika sak menika kathah para pelestari budaya, pelestari tradisi ingkang ngawontenaken. Dados mboten kedah derek acara ingkang panitia nipun kulo saged derek ugi para kadang ingkang sanes ngawontenaken ruwatan menika. Dini-dini panjenengan pengin derek ruwatan sing karo Pak Ris karo kanca-kanca MLKI saged sesambetan kalian kulo. Wonten telepon kulo.
0: Nggih.
1: 081 23 28 29
0: Nggih, lamun menika saged menghubungi Cak Ris nggih Cak Ning. Agendanipun menika dinten menapa?
1: Mangke mbok bilih tanggal 19 Juli.
0: 19 Juli Cak Ning, monggo.
1: 19 Juli manggen wonten Ploso Bugen nomor 27. Menika Sanggar Budi Rahayu Surabaya.
0: Surabaya.
1: Wedalipun? Wedalipun mangke injing. Kawiwitan jam 8 injing ngantos jam 12 siang.
0: Nggih.
1: Dados mboten dalu nanging siang.
0: Nggih. Monggo ingkang badhe gabungan nggih tanggal 19 Juli tasik dangu tapi saking tapi bisa diprepare dari sekarang.
1: Sampun,
0: nah, jenengan saged menghubungi Cak Ris nggih Cak Ning wonten 081 23 28 28 99 nggih.
1: Kayu ugi anu ning Ayu.
0: Pripun?
1: Wonten blogspot kalau wau ki wonten nomor teleponipun.
0: Oh, mengatakan je.
1: Wonten nomor telepon kulo. Lan wonten nomor teleponipun Ki Eko.
0: Ki Eko.
1: Ki Marsudi.
0: Okay.
1: Wonten piantun tigo mangke ingkang dados penerima pendaftaran. Sama niko ugi sampun wonten pendaftaran ugi sampun kata mangke. ngantos tanggal satu minggu sebelum acara itu tanggal 12 Juli dipotutup.
0: Oh, ngaten nggih Cak Ning, tanggal 12 Juli ini sudah ditutup. Jadi amargi, ini iya untuk tidak apa ya membludaknya.
1: Iya. Membludaknya peserta sama panitia ini prepare ageman, prepare persiapan apa ubo rampe tadi, menawi dalang, menawi gamelan ngoten lah. Kita ini kan dari Pepadi, Persatuan Dalang Indonesia, jadi sudah sampun wonten, sampun wonten. Tadi dari acara ini beberapa teman, ada yang testimoni. Aku ngono mari ruwatan, seger waras, saiki lancar golek rezeki, anakku ya wis nyambut gawe, ngoten. Anakku sing tak ruwatno kae wis dadi PNS, ngono kae ya nek. Terus ning dadi polisi ya nek, bocah sing diruwatno. Terus Rafli kan winginane nggih nderek ruwatan kira-kira 4 tahun yang lalu. Mari kowe gurung lulus sekolah, wis mari lulus sekolah golek penggawean ki ora angel gitu nggih. Mudah karena doa-doa bersama tadi ternyata diijabah. Kan ngene nggih.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dongane opo sing dikarepno diijabahi. Yo pancen iki mau kan tujuannya kabeh iki kan ndedonga to ning.
0: Nggih.
1: Tujuane ndedonga termasuk acara-acara di bulan suro yang lain, di bulan suro yang lain iki biasane sing terkenal iki kak ngumbah keris ngono. Ngumbah keris barang ngono kae. Ngumbah keris iki lha ngumbah keris kok bulan suro ngono. Ora bulan suro ya ora apa-apa, ora bulan suro ya ora apa-apa. Ruwatan iki ngono ya ngono ning. Dadi ora kudu pas bulan suro ngono ya ora.
0: Oke.
1: Oleh bisa ulan-ulan liyane. Gumantung onone dana, ya toh, ono dana, ono waktu. Wektune ono ya wis ayo budal ngono ya. Karena iki ora kudu mesti ning wulan suro.
0: Nggih.
1: Nanging yo ono apike nek wulan suro, karena wulan suro ki dirayakan wong Jawa sak tanah Jawa, bahkan wong Jawa sing ning luar negeri ya padha merayakan mergo iki tahun barune wong Jawa kan ngono ya. Meskipun yo ono sing pro kontra dengan penanggalan suro iki mau, ning aku ora nyeritakne iku mau, ning wis nerusne sing wis kelakon ya to, nerusne sing wis kelakon. Dene dulur-dulur kagungan panemu liya ora popo, kok monggo kapan-kapan kita diskusikan ben kabeh iso mlaku. Tradisi ne awake dhewe iki yo tetep ana ngono ya. Lah apa wong aku ora ruwatan yo ora apa-apa kok. Iya, pancene ora apa-apa. Ya toh iki mau tradisi. Tradisi kanggo dulur-dulur sing meyakini, sing melakini. Dene-dene ora meyakini yo ora apa-apa, ora dadi ngopo. Tapi yo ana dulur-dulur sing oh aku wis ora yakin ngene iki, pokoke ndonga wis, pokoke ndonga mbuh ndonga ning omah mbuh ndonga ning ripo doae.
0: Oke.
1: Sing penting aku nguri-uri budaya. Ah, ngono ya ana ne.
0: Napa jaman menika ketingalipun sampun mboten relate mengaten kalian jaman era modern kekinian
1: mengaten Paris. Nah,
0: kados mindsetipun warga menika mboten anu.
1: Wis ora ning kono maneh.
0: Nggih.
1: Pancene anuning, jadi segala sesuatu tentang kebudayaan iki mau leluhur kita itu nate ngendika. Jadi ana unen-unen kabudayan iku anut jaman kelakon. Artinya apa? Kan ya kudu rilit karo sing jaman saiki to. Harus relevan. Iya toh ning.
0: Oke.
1: Umpamane biyen leluhur kita iki nek tindak lelungan ngono numpak dukar, lah saiki awake dhewe dokare lah ya wis ganti to ning
0: mobil.
1: Nah, wis numpak mobil. Mbuh kuwi nganggo Grab, nganggo mobil pribadi, nganggo taksi dan sebagainya, atau kendaraan umum lainnya ning wis nganggo mesin gitu.
0: Okay.
1: Ya toh? Dadi kabeh iku dirilitno, direlevansikan dengan kondisi sekarang. Umpamane ning, umpamane agemane ya ngono. Blangkonan kaya aku iki biyen iki jenenge udeng. Lah ngagem iki sitok-sitok ngene. Butuh waktu kira-kira ya 5 sampai 10 menit gitu.
0: Nggih. Yeah.
1: Lek ngagem. Nah, saiki kan wis dijahit.
0: Praktis.
1: Iki karek celak.
0: Nggih.
1: Okay. Nah, ini salah satu bentuk modernitas anu jaman kelakoni. Jarian ya ngono.
0: Okay.
1: Jarian nek jari tapih sing lembaran kaya kan ya kangelan. Saiki nganggo diwiru dhisik ya to, mirune ora kabeh wong iso kan ngono ya. Wis digawe kaya sarung ya ono, ya to. Digawe kaya rok ngono kuwi ya ono kanggo ibu-ibu. Dadi wis karek nyelobokne ngono to. Nah, itu salah satu bentuk anut jaman kelakoni. Salah satu bentuk anut jaman kelakoni. Nah, konco-konco ning paguyuban-paguyuban budaya iki saiki ya wis mulai anu ning mulai mensinkronkan dengan upaya kita memayu hayuning bawon.
0: Nggih, wonten Pak Parno ingkang gabungan rumiyin.
1: Oh, monggo Pak Parno, monggo.
0: Halo, sugeng dalu.
3: Wilujeng dalu. Mbak Ayu.
0: Nggih.
3: Kalian Cak Ri Sandono.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Badhe nderek ruwatan apa dos pundi?
3: Lah sing diruwat sinten to, Cak Ri? Napa kula diruwat?
1: Mbok pilih wayah putra wayah.
3: Dereng diparingi wayah iki, Cak Ri.
1: Oh, padha karo aku.
3: Lah pancene apa semayan ngoten apa pripun?
1: Apa bocah saiki piye? Anu bapak yen nang digawekne putu to le no. Ya sik ngene jawabe.
3: Ngoten ta.
1: Nggih. Ya sik.
3: Eh, ditenggoke mawon cari. Ditenggoke
1: mawon sabar.
3: Nggih.
1: Terus pundi cakar?
3: Kabeh nyuwun pirsa cari.
1: Nggih, monggo.
3: Sak mangke menika yen diwastani ruwatan menika kok pun sangat berkirang saestu.
1: Sangat.
3: Nggih, napa penyebabipun cari?
1: Nggih,
3: nggih. Ingkang kaping sepisan niku, kaping kalihipun.
1: Nggih.
3: Yen ruwatan niku sak mangke napa nggih milih dalang sesepuh dalang sing pun biasa ngruwat napa? Nggih. Pun ngoten lho cari.
1: Nggih, Pak Parno.
3: Ayo kala rumen niku pancene yen ruwatan niku modale badane nggih akeh tenan sing
1: nggih akeh.
3: Wong wayangan kok sedina sewengi niku lho
1: nggih. Nggih sedina sewengi.
3: Pacia.
1: Sangune nggih kuwatah lho Cak Warno.
3: Lah nggih kula niku yen enten jaman semonten niku enten ruwatan ngoten niku nonton wayang niku nggih napa maknane ruwatan sing bocah sing pripun sing diruwat ngoten niku mirengaken caestu caris
1: nggih riyen ngaten
3: dalu niku pancene lampahanipun nggih pun benten malih
1: dalu hiburan tontonan dan tuntunan ngaten awane ruwatan nggih
3: niku nek nonton wayang pun sangu kacang sak kalu ngoten niku
1: wae kloso dhewe wis
3: sing gelar kloso ngoten
1: nggih kadang lungguh dewebok-debok ngoten niku nek kula ciliane bae
3: nggih kita cari sajane nggih pun
1: beda alami.
3: Napa beda sangat sak mangke kalih kala rumen niku. Sing asring wonten ruwatan niku wonten mriki niku lingkungan PP Legi Waru niku wonten Bali Dusun Waru niku lho jaris nek niku ruwatan ruwatan masal niku.
1: Nggih. Menika
3: ruwatan jamban ngene iku wau kula pitaken kula menapa penyebab
1: nggih Warno
3: nuwun jare
1: nggih matur nuwun Warno rahayu
0: sami-sami nggih amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah niki ingkang dipun wastani cokro manggilingan. Jadi dunia ini berputar gitu ya. Ada modernitas ngaten nggih. Jadi dunia ini kan bergerak maju, kemudian dengan adanya media sosial, adanya internet, dunia serasa dalam genggaman. Dunia ini global, tidak ada sekat-sekat lagi. Awake dhewe pengen omong-omongan isuk iki karo dulur sing nang Amerika, sing nang Eropa, iso. Iya toh? Biyen ki mbayare telepon larang dan sebagainya, saiki ora nganggo bayar.
0: Wesel nggih.
1: Anu. Yo ngono kuwi. Nek wesel ki kirim duit.
0: Oh, yang nggih.
1: Oh, Telegram.
0: Telegram
1: nggih. Telegram terus interlokal barang ngono. Lah nek saiki wis nganggo WA stick ngestekan, ngoten nggih. Nah, kemudian informasi-informasi yang dari luar negeri itu juga dalam waktu sekejap awake dhewe iso nrimo. Ngaten nggih. Kemudian nah ini dengan adanya internet ini kebudayaan-kebudayaan mancanegara gemeruduk melebu kene. Ono sing kabudayan niku ngentengno laku ning urip gampangno mempermudah hidup manusia praktis keren ayu ngono kadang ono sing ah iki nek kuno koyo nggone dhewe iki ribet iki kudu ditinggal iki kan ngono. Nah ingkang angka setunggal menika Pak Parno bahwa dunia dalam genggaman pengaruh-pengaruh global luar biasa masuk di kita.
0: Ingkang wonten mlebet malih.
1: Lho, ayo mlebu dhisik.
2: Setunggalu.
1: Nggih.
2: Mantul malih.
1: Nggih, Pak Wijo.
2: Wah, gandeng kabudayan menika kelakone
1: anut zaman kelakone.
2: Nah, menika lajeng kula menika nggih. Ketun setengah ketun,
1: iya
2: mau ting ketun.
1: Ketun ni pun kados puni, ketun ni pun.
2: Ketun ni pun kurang mengalah asing budah urup.
1: Oh.
2: Kalian anu HP,
1: meter
2: ni ko. Pramilo kurang menawi cadangnya RRI ni ya, iya. Anu telepon rumah, telepon kom, telkom ni
1: analog, ni analog.
2: Aceng aceng boleh jaket sambung. Keng apa ni ya? Awak buat nari ko umur jaket kawan ngaden. Sampun rumah sampun piat kalian kesang kulam ni yo. Terus uang kok dikuyo-kuyo gawean badan awet bijal jam sal linjing langsung jam tong dalu terus orang ngerti terapit dek ni yo. Nah, meninggal kulo sampun pamitan kalian anak-anak kulo. Tolong ibumu tunggu nono. Tolong ibumu anu rumah dan. Mateni anu ning derengan dereng nopo kalco ngeten nang selatan. Awan wis ya wong saben dina diubur menerai.
1: Diubur menerai jiji.
2: Nah, pramilo bakal HP HP
1: tipe-tipe baru ndak mengikuti.
2: Nah, rumien bakal HP genggam nih kok. Taksi kacang ini taksi sakit dan biar menikah sama menan dan terus ketoni pun nikah loh
1: tidak mengikuti teknologi
2: yang lama bonton jaket jam menikah bonton jaket anu bonton jaket mengikuti teknologi nikah dan setengah ketun mil ya. Ya pas lah.
1: Iya. Mangke nyuwun tulung putranipun. Iya. Bika blogspot ingkang kala wau dipun watos paosaken ayu. Mangke wonten mriku sampun dipun serat menapa kemawon urut-urutanipun.
2: Nah, ini yo. Sajeng mboten ketulipun kula menyuwun taksih pinaringan.
1: Yuswo sehat.
2: Jam menika jam taksi tigang dojo tigang dojo pitu.
1: Waduh.
2: Langkung setengah abad.
1: Langkung setengah abad. Paringi sehat Pak Dojo.
2: Iya. Pramilo badhe telepon dateng Pak Ari. Iya. Repot
1: monggo mangke pun serat nomor kula
2: nggih
1: Pak Dijo
2: nggih makaten
1: matur nuwun
2: wonten kirang satu kula
1: matur nuwun nggih
0: matur nuwun
1: sawaneng para sesepuh nelpon ngene iki aku iso weneng ning nggih iso weneng ada apresiasi ngaten lho. Nah pancene awake dhewe yo tak suwun dulur-dulur kabeh ojo njur nyirik teknologi kudu melu kanggo hal-hal positif ning umpamane moh aku moh dolanan media sosial aku moh ndelok TikTok aku moh ndelok Facebook aku moh ndelok Instagram jangan awake dhewe kudu anut jaman kelakon. Karena di situ informasi ya toh, pendidikan, edukasi, ya toh, hiburan ono kabeh. Yo karya awake dhewe pinter-pintere milih. Ya, bali maneh ning tata cara ruwatan barang iku mau ning media sosial kan akeh. Awake dhewe iso ndelok YouTube malahan ana gambare kan ngono ya. Sing tulisan tok ya ana ning blog kadang ya ning AI ya ana gitu. Jadi saiki informasi kuwi iso apa ya disinaoni kapan wae. Kapan wae ana

0: 23 28 28 29 99.
1: Oke.
0: Matur nuwun bilih wonten atur kula ning ayu ingkang kirang meranani penggalih. Kula ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu. Matur nuwun rahayu
1: rahayu rahayu. Matur sembah nuwun sangat caris penjelasanipun dalu menika mengatan nggih derek. Nah, kita tutup rumiyin nggih wonten edisi apresiasi budaya edisi dalu menika kepanggihan malih minggu depan insyaallah mengatan. Bibaripun apresiasi budaya derek wonten simfonik roncong nggih mangke jenengan sagat gabungan ingkang badhe ngresakaken tembang-tembang roncong ngantos semakin rapat wonten tabuh kali welas dalu.

sakning saiki wayahe simfonik roncong Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya nglajengaken Tanjung Perak malam menika mlebet wonten adicara Simfoni Keroncong ngantos mangke merapat wonten jam 12 dalu nggih. Tase sesarengan kalian koloning Ayu Arta. Ingkang badhe nderek ngekono utawi gabungan kula sumangkaaken saged gabung wonten 5462961 utawi 08096200 1000000968. Sugeng dalu Simfoni Keroncong.
1: Sugeng dalu Simfoni Keroncong nih.
0: Sehat-sehat nggih. Lan
1: iki kok kaya rada paruh ngono.
0: Nggih. Amargi nggih, amargi nggih. Napa naminipun usume watuk pilek menika?
1: Atuk pilek.
0: Sehat-sehat nggih, Cak Us.
1: Alhamdulillah. Kosok bangsuli pun panjenengan watuk pilek influenza.
0: Influenza.
1: Ning tersedia keroncong Dinda Bestari nih.
0: Wonten Dinda Bestari ini pun kagem sinten?
1: Kagem menika Pak RT, Pak Parno, Bukus Sidoarjo, Cak Mulyono Gemili Bangkobar, Bu Setiam si Munggah biasanya, Cak Bonari Bangkobar, Cak Toto Gelodap, sampun.
0: Sami-sami di tenggo lagu ning nggih.
1: Penyiare
0: Matur nuwun Cak Usman, bendul merisi. Sugeng dalu Simfoni Keroncong.
2: Simfoni Keroncong. Di situ jangan bengong lo ya.
0: Lan iki anyar ne iki tekleni iki. Pak Parno pepe legi. Nggih, waalaikumsalam. Dipadosi Cak Usman bendul merisi niki lho jenengan.
2: Nggih, nek Cak Usman niku mesti mboten lali kali kula ning Ayu.
0: Lho, besti iki jebule.
2: Nggih, wong niku wargane dadose mosok lali karo RT ne Pro 4 to.
0: Lho, top Marco top.
2: Ning lagune.
0: Napa?
2: Laring gunung ning.
0: Laring gunung kagem sinten?
2: Dan iki wau Cak Usman matur nuwun salamipun. Cak Mulyono, Cak Toto, wonten Bukus, wonten Sidoarjo, lajeng wonten Bangkobar, wonten Buajah Suratno, kagem ning Dian ning Iin, ning sinten niku Istiqoroh kagem sedoyo kemawon ning nggih.
0: Nggih.
2: Kulo kancane ngantos kukut mangke jam 12.
0: Siap, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno pape lagi, matur nuwun. Monggo ingkang badhe mlebet malih nggih wonten Simfoni Keroncong. Dalu menika tembang-tembang keroncong nggih, mugi-mugi harapanipun saged damel jampi sayang jenengan sedaya mengaten. Lajeng saged napa naminipun damel motivasi besok kita sudah menyapa Senin kembali dengan segala macam aktivitas ya, kepadatan aktivitas pokoknya macam-macam reno-reno lah ya sesuk iki. Nah, saya iki istirahat dikancani barek lagu-lagu keroncong ngono ya Cak Ning sampai engkok merapat nang jam 12 bengi. Sampai esok gabungan nang 5462961 utawa nang WA ni Propapat RRI Surabaya. Sugeng dalu Simfoni Keroncong.
1: Sugeng dalu, matur nuwun Neng Ayu.
0: Anggih lah kalau mau lo. Kulo kalian cari setenggol lah kok mboten gegana.
1: Lah kula izin le. Izin badhe napa? Lah wong sing kang kula takokaken ngaten, menapa wonten napa ruatan kangge bendang oleh jodoh ngoten niki?
0: Lah nggih mboten napa-napa lho. Lah wong gur mung pertanyaan lho Bu Setya.
1: Engko ge piye ngono lho.
0: Lah mboten napa-napa. Mboten no lah. Kalau itu kan hanya orang-orang dengan pikiran-pikiran negatif tertentu nek ngoten menika. Lah kan kalau orang-orang yang apa terbuka pikirane kan oh iki nggo ponakane, oh iki nggo putune, oh iki jodoh nggo anake lak ngoten.
1: Putune ngoten nggih.
0: Nggih putune, heeh, nggo nggo ponakane. Lak ngoten. Lah kalau mau sampun di senggol-senggoli karo tak senggoli, tak risenggoli. Nggih. Minggu ngajeng nggih, minggu ngajeng gabungan malih. Heeh, wis pokoke nek karo Cak Ris menika wis wedalipun Selasa karo Minggu.
1: Nggih.
0: Nggih, monggo tembangi kroncong napa niki?
1: Menek napa aduh lali ki mau apa anu di tepinya sungai serayu waktu fajar menyingsing ngaten mawon
0: oke yuk nggih kalau sinten
1: salamipun kakang Pak Parno Cak Useman
0: nggih
1: lajeng Cak Lasmono, Cak Toto sampai jumpa. Lajeng aduh lali yo kok akeh ning dia ning Ii ning Siti ning Ella ning Yati Randu Tejo lajeng
0: sinten
1: sedoyo kemawon siji-siji lali
0: nggih Bu Setya nggih
1: neng Ayu matur nuwun
0: sami-sami
1: winantu ing kabagya
0: amin
1: sugeng
0: talu ugi Bu Setya matur sembanun nggih mugi-mugi tansah pinaringan rayu lajeng monggo ingkang badhe gabungan malih sesi pertama nggih 5462961 sugeng dalu
3: sugeng dalu assalamualaikum.
0: Ya Allah sik ya tahan dulu iki suarane iki cuwilik banget sik ya sabar dulu ning Dian aku tak nganggo iki dhisik ya halo ning Dian. Ning Dian, oke. Iki aku wis nganggo headset iki.
3: Wis masang iki nira.
0: Lha cuwilik banget to ya. Iki ngono samane iki kerinan ngono ta.
3: Enggak ya.
0: Oh, gorong babu. Gorong babu ah.
3: Orang
0: mari ngobrol ambek sebelah. Oh iya. Oke, ambek ngopi ngono ta.
3: Betul.
0: Oke. Lagune apa iki?
3: Ariati sing sati kranca kono enggak?
0: Ariati ku ta.
3: Heeh.
0: Iya, kabeh sapa lagune?
3: Wis tanduk wae ning.
0: Iyo.
3: Ayu abinani dewi
0: papa. Sak pro papat.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu dengan
0: amin.
3: Dijauhkan dari kalau kita.
0: Amin.
3: Amin. Menunaikan ibadah haji dan umrah.
0: Amin. Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sing bawa reksa kawasan Gresik dan sekitarnya. Oke deh kalau begitu ya. Information dulu, tak kasih informasi update seputar cuaca di kawasan Pemuda malam hari ini, nggih. Jam 9 langkung 55 menit caning, kahananipun cerah berawan, lajeng lalinipun rame lancar. Nggih, sugeng dalu kemawon kagem jenengan sedaya ingkang nembe gabungan mengaten wonten gelombang analog 96,8 FM UKI 55 AM lajeng ingkang streamingan wonten rri.co.id lajeng aplikasi RRI Digital. Ingkang tereng gadah aplikasi nipun RRI langsung kemawon saged download nggih ngunduh wonten Play Store UKI App Store. Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS mengaten nggih namanya RRI Digital. Biar kita semuanya senantiasa terus bisa bersilaturahmi di udara lewat tadi itu ya, aplikasi-aplikasi platform-platform digital mengaten nggih yang memudahkan kita untuk terus bisa sapa-sapa di udara. Simfoni Kroncong.
4: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya, ini pengetahuan baru, Mbak.
0: Dari Bangkalan.
4: Nasrun di Sulawesi di Palu.
0: Oh, Mbak, oh di Palu.
4: Iya, Mbak.
0: Oh. Dari Palu nih. Jauh sekali iya. Nina.
4: Iya, pendatang baru.
0: Pendatang Bapak. Baru. Atas nama siapa ini?
4: Nasrul.
0: Nasrul.
4: Iya, Nasrul. Iya.
0: Nasrul, oke. Okay. Kalau di kita disapanya Cak, boleh ya? Kita panggil Cak Nasrul ya.
4: Iya, Nasrul, Mbak. Nasrul.
0: Nasrul, iya. Pakai N.
4: Iya.
0: Nasrun, oke. Cak Nasrun Palu, bagaimana ini cuaca di Palu malam hari ini?
4: Iya, cuaca lagi cerah-cerah ya, secara hatiku tenang.
0: Oh, begitu ya. Selamat datang ya di Perempat RRI Surabaya ya. Iya,
4: siapa? Di Perempat, Mbak, cuma aku pun tahu nomornya.
0: Oke.
4: Nah, aku telepon dia di Perusahaannya Surabaya. Saya minta nomornya Mbak, kan saya pasal itu perusahaannya Surabaya. Ya, dan kasih nomor, baru saya menelepon sini. Di Perempat.
0: Oke. Bisa ini ditulis juga nomor WhatsAppnya Perempat ya?
4: Iya bisa juga.
0: Iya, bisa ditulis sekarang ya?
4: Apa? Udah punya WA?
0: Nggak punya WA, nomor biasa aja.
4: Sudah ada WA aja Mbak, sudah ada WA nya
0: Oh sudah ada WA nya oke iya, baik.
4: Dari Pro 1 nya, saya ambil di Pro 1.
0: Oke.
4: WA nya nomor telepon di Pro 1.
0: Baik. Baik, malam hari ini mau request komposisi keroncong apa ini Cak Nasrin?
4: Coba ya, keroncong.
0: Keroncong,
4: Ini keroncong, belum tahu aku ini keroncong karena saya ini pernah pandang ikutan saja ya.
0: Ikutan saja, oke. Okay. Yeah. Mungkin mau berkirim-kirim salam boleh?
4: Ya, yang pertama-tama. Saya selalu bareng keluarga rumah ya.
0: Iya.
4: Yeah. Yang lagi menyiar di depan redaksi siarnya. Krunya RRI Perempat. Juga satu malam selalu. Salam satu untuk semuanya. Salam kenal ya.
0: Yeah.
4: Walaupun di kota Surabaya, di luar kota Surabaya, di alamatnya masing-masing. Salam jabat rapi hati.
0: Yeah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Nasrun ya. Karena kita masuk di area Surabaya, kita sapa dengan sapaan Cak ya. Cak Nasrun. Oke. Dari Palu, kawasan Palu ya. Luar biasa. Nah itu tadi dia ya. Aku wis ngomongno soal RRI Digital. Nah iki pasti Cak Nasrun iki ya. Apa jenenge gabungan ya. Midhangetaken saking RRI Digital bisa streaming juga bisa. Nah, ini dia ya. Fungsinya digitalisasi, fungsinya platform-platform itu memudahkan ya senantiasa terhubung dimanapun saja kita berada. Caning saya kira wayai usume preian arek sekolah ya. Nah, iki suwi lho iki bocah-bocah iki preian ya toh. Dari 10 atau 12 Juni kemarin sampai 12 hingga 13 Juli 2026. Ya pokoknya saulanan lah ya. Nah, iki ini apa katakanlah bingung kajengi ngejak nang di dijake nang Semarang. Lho cak atoe ning Ayu. Yo BBE ya to. BBE nang kono nak dulur. Anak keluarga. Nah, ini kita bisa kulineran malam ya di jantung pecinan Kota Semarang ono sing jenenge Pasar Semawis cak ning. Dadi ben Jumat sampai Minggu bengi gang warung nang kawasan pecinan Semarang iki berubah dadi salah siji jalur dawa isine deretan tenda makanan, kursi meja berjejer dan juga lampion yang menyala di sepanjang jalan. Nah, Pasar Semawis utawa sing luwih dikenal barek jeneng Warung Semawis salah siji pasar malam paling rame dan paling konsisten bertahan di Semarang sejak pertama kali dibuka pada 2006 silam. Pasar iki lahir tekok gagasan komunitas pecinan Semarang gawe pariwisata sing disingkat Kopi Semawis. Sebagai bagian tekok upaya menghidupkan kembali kawasan Kota Tua Semarang, jumlah pedagang iki awale mek 30-an, saiki jumlahe wis melampaui ratusan pedagang. Nah, ben akhir pekan kawasan iki selalu rame pengunjung teko jero Kota Semarang maupun luar kota ya. Yang menjadikan Pasar Semawis ini lebih dari sekedar tempat makan malam, yaitu suasananya, nggih. Jalanan sempit yang dihiasi lampion warna-warni, aroma masakan yang bercampur dari berbagai lapak dan nuansa pecinan yang masih terasa kental di bangunan-bangunan tua di sekelilingnya, ini membuat kunjungan ke sini terasa seperti masuk ke lapisan Semarang yang tidak banyak terlihat dari luar. Nah, caning Pasar Semawis iki awale ya, Pasar Imlek Semawis yang pertama kali digelar nang tahun 2005. Gak suwi setelah tahun baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Setahun kemudian format pasar malam ini mulai dijalankan ya secara rutin. Kawasan pecinan Semarang sendiri ini sudah lama menjadi tempat komunitas Tionghoa hidup berdampingan dengan warga kota lain. Nah, Warung Semawis dadi salah siji cara komunitas iki memperkenalkan budaya lan kuliner kepada halayak lebih luas sekaligus memberikan dorongan ekonomi bagi pedagang lokal di kawasan tersebut. Nah, caning pas pasar berlangsung ya, beberapa gang di sekitar kawasan pecinan seperti Gang Besen, Gang Tengah, Gambiran, Gang Belakang, Gang Baru ditutup salah satu ujungnya untuk difungsikan sebagai area parkir pengunjung. Gini ya, luar biasa loh iki. Terus Pasar Semawis iki caning menarik ya, kami karena panganan itu. Tapi ya karena keseluruhan suasana sing terbentuk toko agenda iki berlangsung ya. Dadi niki ana sekitar 300 meter, awak dhewe iki sok menemukan lumpia Semarang dengan isian rebung, telur, daging ya, tahu gimbal, nasi ayam, mie kolok, babat gongso, bakpo, somai, terus pisang plenet dan es puter macam ya kaya. Luar biasa. Jadi kalau ke Semarang sana jangan lupa buat klinong-klinong ke Pasar Semawis. Nah, ini ada di tiap Jumat hingga Minggu malam. Langsung ae. Yuk dolan nang Semarang.

0: Sakning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah si cine, ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.
1: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku, lamu gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku yang duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Ini tak buat nang dia. Nang kene lah.
2: Lo, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Lo.
1: Woi nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeroe lo.
2: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

Cak Ning, ojo lali ngrungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isu nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Laring gunung nggih saking Mus Mulyadi sampun kula puteraken mengaten. Sameneika sampun merapat wonten jam sedasa langkung selawi menit nggih Cak Ning. Ingkang sampun gabungan malih wonten Cak Lasmono sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Nggih di
2: sugeng dalu.
1: Sugeng dalu oke, volumenipun. Nggih. Volumenipun sudah dikecilkan dulu. Ya, volume radionya mohon dikecilkan dulu mengaten. Cak Lasmono monggo lagune napa niki?
2: Lagune menawi wonten Meratap Hati.
1: Meratap Hati.
2: Nggih.
1: Kagem sinten?
2: Salame sedaya kemawon sing mirengaken ning Ayu Arto.
1: Nggih.
2: Suwantene lagi teksi niki suwantene.
1: Nggih.
2: Matur nuwun ning jajah semangat
1: gendura pisan. Amin.
2: Rahayu rahayu.
1: Matur nuwun rahayu. Matur nuwun nggih pandonganipun. Halo. Simfoni Kroncong.
3: Nggih, sugeng dalu Simfoni Kroncong. Assalamualaikum, Mbak Ayu.
1: Nggih, waalaikumsalam saking Bu Sinten.
3: Nika saking Bukus ingkang wonten Sidoarjo.
1: Bukus.
3: Nggih.
1: Bukus Tia.
3: Nggih,
1: Bukus Tia nggih. Oh, nggih, Bukus Sidoarjo kados pundi anu cuacanipun?
3: Alhamdulillah
1: cuacanya
3: pun cerah ceria,
1: ada
3: Mbak Ayu.
1: Cerah ceria. Lagunya pun apa menika Bukus?
3: Lagunya pun Mahameru Mbak Ayu.
1: Mahameru, salamipun.
3: Salamipun, kalau mau wonten Pak Parno, Pak Ustaz, sangat pun kinjunanipun salam, sehat selalu.
1: Lalu
3: wonten Pak Mulyono,
1: okay.
3: Pak Freddy, Pak Ustaz. Ibu Setio, Ibu Yatiran Tuteco, Ibu
1: Tuteco,
3: Sugeng Dalu, Sugeng Midangatan.
1: Yeah.
3: Mbak Ayu, sehat, semangat.
1: Yeah. Amin. Sami-sami, monggo nerekaken Bukus Tia Sidoarjo. Lajeng wonten ingkang gabungan malih kula sumanggaaken saged minggah nggih 5462961 utawi line WA nipun Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng dalu. Saking sinten?
2: Pendengar enggal, Bayu.
1: Pendengar enggal saking Mojosari, Mojokuto.
4: Seprenengonku ngenteni janji iki prasetane ati. Kadung tresno mring sliramu bocah ayu. Praeling tinolan wektu sampun.
1: Sampun nggih ditenggo lakune nggih.
2: Nggih selame wau enten Bukus Tia nggih.
1: Nggih.
2: Setia apa Parno. Terus nderek Bukus Tia ning semawon
1: komplit. Oke.
2: Pak Ayu Arta. Matur nuwun. Thank you so much.
1: No, you're welcome. Sanek godani Bang Kobar iki anu kok ya lucu. Napa namine pun Piyanton Mojosari Mojokuto. Sesuai dengan namanya ya, senantiasa berkobar-kobar. Nangger mlebu langsung nyanyi. Mbok Yoso tanggal selawe ya, selawe Juni insyaallah ada goyang dangdut live di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Mengatakan nggih katuran pinarak wonten goyang dangdut live di tanggal 25 Juni 2026 nggih. Soale pancene wis wayahe ya di pekan terakhir di tiap bulannya ben dina Kamis. Oke. informasi lintunipun nek mau nek kalau wau sampun kula aturi nggih wonten napa naminipun Pasar Sumawis wisata kuliner yang ada di jantung pecinan Semarang. Nah, saiki tak ajak nek rada awado iki ket Semarang ki wadone iki ning Banten lho. Nah, luar biasa loh Indonesia ini ya toh, sumber daya alamnya, kemudian juga kekayaan wisatanya itu luar biasa. Mulai dari kuliner, tradisi, permainannya, baju adatnya, apa meneh, alat musiknya, itu luar biasa. Nah, ning kawasan Banten Lama iki Cak ning Kecamatan Kasemen. Kasemen apa Kasemen ini? Nah, ini mungkin yang piantun Banten bisa ngasih tahu ya, Kasemen atau Kasemen, Kota Serang. Ini berdiri sebuah masjid yang usianya sudah melampaui 4 abad. Masjid Agung Banten pertama kali dibangun di tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Kesultanan Banten, sing merupakan putra pertamanipun Sunan Gunung Jati, Cak Ning. Nah, masjid iki salah siji teko sithik peninggalan sing jek ono ya, sing bisa kita temui dari bekas kota kuno Banten. Pusat perdagangan yang pernah menjadi salah satu yang paling ramai di Nusantara. Nah, saben dinane caning masjid iki dikunjungi peziarah tekok berbagai penjuru Pulau Jawa, bukan hanya dari Banten dan Jawa Barat. Mereka datang untuk beribadah sekaligus menziarahi makam para Sultan Banten yang berada di dalam kompleks yang sama. Nah, pembangunan Masjid Banten iki gak selesai ya dalam satu masa pemerintahan. Tadi ini bangunan utamanya ini dengan atap tumpeng bersusun 5 dirancang oleh Cek Bancut, seorang Tionghoa pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian pada masa Sultan Maulana Yusuf, serambi masjid di sisi timur ditambahkan dengan atap limasan bersusun 2. Pawestren atau aula khusus perempuan juga ditambahkan pada periode ini. Terus menara sing dhuwure 24 meter sing saiki dadi penanda paling khas toko masjid iki dibangun pada 1632. Ya, menara dirancang oleh Hendrik Lucas Kardel, seorang warga Belanda yang masuk Islam. Nah, tadine nang kene iki daya tarike caning gak mek sekedar panggonan ibadah, tapi ya uga dadi objek yang memperlihatkan bagaimana berbagai peradaban bersentuhan di Banten pada abad ke-16 dan ke-17. Nah, yang membuat Masjid Agung Banten berbeda dari masjid-masjid tua lainnya di Indonesia yaitu perpaduan pengaruh budaya yang begitu beragam dalam satu bangunan. Dalam kompleks masjid ini, kita bisa menemukan atap tumpeng bersusun 5 bergaya Jawa, menara yang mirip mercusuar bergaya Mughal, bangunan tiamah 2 lantai bergaya Belanda, sentuhan arsitektur Tiongkok pada tiang penyangga, hingga sisa tradisi Hindu-Buddha pada konsep pembagian halaman kompleksnya. Nah, sakabehe kumang cane ngadeg terpisah, melainkan berbaur ya. Maksudnya ki semua itu tidak berdiri terpisah, melainkan berbaur menjadi satu kesatuan yang tetap terjaga hingga sekarang. Nah, bangunan utamanya ini nduweni atap tumpeng susunnya 5, sendati ciri khas arsitektur Jawa kuno. Di dalamnya ini ada ruang ibadah utama dan pawestren yang juga bergaya Jawa. Serambi selatan kemudian diubah menjadi area pemakaman yang berisi sekitar 15 kuburan. Nah, di sini tersimpan makam beberapa sultan besar Banten. Ada Sultan Maulana Hasanuddin dan juga istri, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abu Nasir Abdul Qahar, Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin. Nggih, bagi banyak peziarah menziarahi makam-makam ini merupakan tujuan utama kedatangan mereka. Elemen arsitektur iki dari Islam, Hindu, Buddha, Tiongkok dan Belanda berpadu di sini ya, mencerminkan betapa ramainya arus perdagangan dan budaya yang melewati Banten di masa kejayaannya. Luar biasa ya. Tadi Masjid Agung Banten ini dibuka setiap hari, tidak dipungut tiket masuk alias gratis. Pengunjung yang datang ini untuk beribadah maupun berziarah ya, bisa masuk kapan saja sesuai waktu yang di yang memungkinkan, nggih. Fasilitasnya ini cukup memadai. Ada apa namanya? Banyak kenyamanan ya untuk pengunjung dalam jumlah besar. Nah, ini mengingat masjid ini memang terbiasa menerima ribuan peziarah setiap harinya. Nah, ya apa? Nyawa dewe pengen wisata-wisata religi ya. Selain yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, kita pun juga bisa ke Banten. Ada Masjid Agung Banten. Ini masjid tertua di Nusantara.

Cak Ning tanggal 20 Mei ben taune diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sing dimaknai sebagai titik awal bangsa Indonesia bangkit lan memiliki jiwa nasionalisme lan rasa persatuan. Kebangkitan Nasional didasari lahirnya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908 sing dinilai dadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia ngewujudno sebagai bangsa sing merdeka. Organisasi Budi Utomo duwe tujuan majukno pendidikan lan derajat bangsa Indonesia sekaligus dadi wadah kalangan pemuda terpelajar nyatukno suara melalui semangat lan ide-ide sing iso menginspirasi gawe organisasi liyane sing ono nang seluruh pelosok tanah air supaya bangkit melawan penjajahan. Tokoh penting pendiri Budi Utomo diantarane Dr. Sutomo, Soekarno lan Ki Hadjar Dewantoro dadi contoh nyata bangsa Indonesia mampu bangkit melalui berbagai organisasi sing muncul nang seluruh wilayah Indonesia. Mergo iku Cak Ning, Hari Kebangkitan Nasional dadi momen penting sejarah bangsa Indonesia gawe ningkatno semangat persatuan, kesatuan lan nasionalisme iso tetap terjaga.

0: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

iki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Sakmanjane, Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudun nangune medan pertempuran mbela negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ngene Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ngene keputusan Presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Cak Ning, ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo Cak Ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik, ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

Tasih wonten simfoni keroncong ya di si Minggu kalender selikur Juni kalewun 16 sesarengan ge kalian keloning ayu wonten Tanjung Perak malam talo meniko. Saat meniko sampun merapat wonten jam 11 puncul sekarang 11 menit kita tasih wonten meniko ge simfoni keroncong atau semakin merapat wonten tabu kalewun 11 talo kurang lebih satu jam ke depan lagi nggih kebersamaan wonten Simfoni Keroncong Pro 4 RRI Surabaya.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan. Cak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngerungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro1, termasuk Pro1 RRI Surabaya.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Palawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambak Sari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ono makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ono tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Surabaya kurung?
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, tak akhiri kami perjumpaan awak dewi pengi iki, matur semanuun sangat, muka-muka tembang-tembang keroncong, sok tadi konco sampai istirahat. Tak akhiri ya kebersamaan awak dewi, meni insya Allah keteman maneh barek konco-koncoku penyiar berupa patliani nang jam 5 subuh. Ngono ya derek, sugeng istirahat, sugeng ngaso saliro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Tak ada orang yang jatuh miskin karena rajin bersedekah. Justru Allah telah berjanji untuk menambah harta bagi orang yang senang bersedekah. Sebaliknya, orang yang pelit menyedekahkan sebagian hartanya akan disempitkan pintu rezekinya.
1: Janing sampun wanceni kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Minggu 21 Juni 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kuloning Ayu ngaturaken nadon nerimo kangge sesarengan sampeyan, ngaturaken sugeng pepisahan kepanggi malih mincing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah sukoro, ayo tumandang bangun nek.

Caning suku kencing kangge wilayah Surabaya tembu di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Senin 22 Juni 2016 saking dalam pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula Wahyu Chan ngaturaken sugeng midhangetaken sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda, Wolong Pulau Loro Ngantos Sangang Pulau Surabaya, FM 96,8 MHz, AM 585 kHz, dan RRI Digital. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya. Sugeng enjing janing sesarengan kalian kula Wahyu Chan saged kepangi malih ngeten nggih dinten iki Senin 22 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya sanging berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken kalian lontong balap iwak sepat do sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Ning ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yakni wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

إذا الشمس كورت.

وإذا البحار سجرت وإذا

0: Unzilatul Rahmah Penyuluh Agama Islam saking Gawa Kecamatan Wonocolo Caning bahas tentang zakat emas. Sing saiki pilihannya sampun terhubung kalian Wayu Chan dan lain telepon tak sopo dhisik Caning nggih. Sugeng Kenjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injil Laras Ustazah Rahmah nggih.
1: Salam.
0: Nggih, dengan Ustazah Rahmah ngaten nggih.
1: Oh, Unzila, Ustazah
0: Unzila. Oh, baik, Ustazah Unzila. Baik, luar biasa. Pripun kabare Ustazah? Sehat nggih kalian keluarga?
1: Alhamdulillah, ini masih agak batuk ini.
0: Oh, batuk.
1: Jadi, mohon maaf nanti suaranya agak serak-serak merdu.
0: Siap.
1: Cawayu sendiri gimana kabarnya, baik?
0: Alhamdulillah baik, meskipun tadi sedikit kehujanan ya kita hari ini ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Habis sholat
1: jam 5 lebih 5 pas langsung bus hujannya.
0: Oh, gitu. Oh, di daerah Wonocolo berarti jam 5 lewat jam 5 pas ya. Kalau di sini tadi jam habis sholat subuh, habis sholat subuh langsung di tengah jalan langsung beres gitu ya, ya Allah. Tapi ya tidak apa-apa. Namanya juga bener daripada nanti kepanasan terus, ya kan dapat air rezeki ini kan alhamdulillah banget gitu ya. Baik, Ustazah Unzila, kita mau membahas mengenai zakat emas mengatakan ya nanti. Dibagi menjadi dua sesi, mau jenengan sampaikan terlebih dahulu materi awalan, setelah itu di sesi kedua baru kita akan sampaikan sesi tanya jawab mengatakan ya kalian Cak Ning yang ada di rumah nanti dihubungi bisa melalui 5462961 Cak Ning monggo, atau di WhatsAppnya di 0896021-3x968 Tante ini. Untuk di sesi pertama ini monggo saya serahkan sepenuhnya untuk Ustazah Unzila, monggo.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Wayu atas waktunya. Kita mulai saja, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Cak Wayu dan juga Cak Ning dimanapun berada yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan pagi yang sejuk ini, alhamdulillah hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah. Marilah kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hikmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa berlabuh ilmi bersama-sama melalui Pro 4 RRI Surabaya ini. Baik, selamat serta salam. Semoga tetap terlimpah kepada usia kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan satu-satunya teladan bagi kita sepanjang masa. Baik, Cak Ning dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan membahas tentang zakat, yaitu yang lebih spesifik lagi ini tentang zakat emas. Materi tentang zakat emas ini termasuk materi yang sangat penting yang perlu kita pahami. Karena apa? Karena ini adalah materi zakat, di mana zakat ini merupakan rukun iman ya. Rukun iman yang keberapa tepatnya? Yaitu rukun iman yang ketiga. Selama ini di kalangan luas mungkin yang familiar adalah ini, zakat fitrah dan zakat mal. Tapi sebenarnya dalam syariat Islam masih ada beberapa jenis zakat yang perlu kita pelajari dan kita laksanakan. Termasuk salah satunya zakat emas ini. Cak Ning yang dirahmati Allah,

Zakat adalah merupakan kewajiban yang bersifat mengikat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Al-Quran, perintah salat hampir selalu disandingkan dengan perintah zakat. Ini berarti Islam menekankan keseimbangan antara ibadah vertikal kepada Allah atau hablum minallah dan ibadah horizontal berupa kepedulian sosial kepada sesama atau hablum minallah. Sampai-sampai ini di dalam Al-Quran terdapat sekitar 27 nas yang menyandingkan perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat ini, yaitu aqimi sholat wa atii zakat. Mungkin Cak Ning di rumah atau dimanapun berada bisa membuka Al-Qur'annya nih. Ini diantaranya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Quran surat Al-Baqarah juga di ayat 110, surat An-Nisa ayat 77, surat An-Nur 56, dan lain-lain diantaranya nih. Kemudian penyandingan ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang tidak dianggap sempurna jika hanya beribadah kepada Allah atau sholat tanpa diiringi kepedulian kepada sesama manusia melalui harta atau zakat. Secara bahasa, zakat berarti an-nama atau tumbuh, az-ziyadah bertambah, dan at-toharoh atau suci. Artinya, harta yang kita keluarkan zakatnya tidak akan pernah berkurang, melainkan akan tumbuh dan bertambah berkahnya. Lebih dari itu, zakat berfungsi membersihkan diri kita dari sifat kikir dan menyucikan harta kita dari hak orang lain yang tertutup di dalamnya. Terkait zakat emas ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan yang sangat tegas di dalam Al-Quran bagi mereka yang menyimpan emas dan perak, namun tidak mengeluarkan haknya atau zakatnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34,

0: ذهب والفضة dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ayat ini menjadi dasar hukum utama bahwa emas bukan sekedar perhiasan atau aset ekonomi, melainkan harta yang mengandung tanggung jawab ukhrawi. Jika kita menyimpannya tanpa mengeluarkan zakatnya, emas tersebut akan menjadi beban di akhirat kelak. Ini selanjutnya tentang nasab dan haul zakat emas ya. Cari yang dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i, emas termasuk dalam kategori al-asman atau mata uang atau barang berharga yang wajib dizakati. Namun, tidak semua emas wajib dizakati. Ada batasan minimal yang harus dipenuhi agar sebuah kepemilikan emas menjadi wajib zakat. Batasan inilah yang disebut dengan nisab. Berapakah nisab emas itu? Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nisab emas adalah 20 dinar. Jika dikonversi ke dalam satu gram emas ini, jumhur ulama atau mayoritas ulama dan lembaga fatwa termasuk dalam rujukan Syafi'iyah kontemporer menyepakati bahwa nisab emas adalah 85 gram emas murni atau 24 karat. Selain nisab, ada syarat kedua, yaitu haul. Haul artinya emas tersebut telah kita miliki secara penuh selama 1 tahun Hijriah. Memiliki emas 100 gram, tapi baru dimiliki selama 5 bulan, maka belum wajib zakat. Kewajiban zakat itu baru muncul setelah genap 12 bulan kepemilikan. Kemudian kategori emas yang wajib dizakati, ini adalah bagian yang paling sering ditanyakan oleh para ibu-ibu ini. Apakah semua perhiasan yang kita pakai wajib dizakati? Dalam mazhab Syafi'i, kita mengenal perbedaan perlakuan antara emas yang disimpan dan emas yang dijadikan perhiasan. Ini pertama, emas simpanan. Emas dalam bentuk batangan atau logam mulia yang mungkin sekarang sangat familiar ini. Ada orang berburu emas, kapan itu yang waktu ada apa awal perang itu antara Amerika dan Iran, ini banyak yang berburu emas waktu itu. Nah, ini logam mulia, ini ada koin emas atau perhiasan yang niatnya hanya untuk investasi dan disimpan di brankas tanpa pernah dipakai, maka hukumnya wajib zakat secara mutlak ini. Apabila telah mencapai 85 gram dan telah melewati masa haul 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu zakat perhiasan yang dipakai. Dalam mazhab Syafi'i, perhiasan emas yang dimiliki oleh wanita untuk tujuan dipakai secara wajar, bukan untuk pamer atau investasi semata, hukumnya tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan pada pendapat bahwa perhiasan yang digunakan untuk keperluan pribadi statusnya sama dengan pakaian atau perabot rumah tangga yang tidak berkembang. Namun, ada tiga catatan penting dalam mazhab Syafi'i terkait perhiasan ini. Satu, yaitu tidak berlebihan atau israf. Jika jumlah perhiasannya sangat banyak melampaui batas, kewajaran seorang wanita di daerahnya, maka kelebihannya wajib dizakati. Misal ini, standar kewajaran wanita di lingkungan kita memakai perhiasan total 50 gram. Namun, kita memakai 500 gram. Maka selebihnya dianggap sebagai harta simpanan yang wajib zakat. Untuk yang kedua, yaitu bukan untuk simpanan. Jika kita membeli perhiasan, tapi niatnya murni untuk menyimpan uang atau investasi, dan tidak pernah dipakai, maka ia kembali ke hukum emas simpanan yang wajib zakat. Kemudian yang ketiga, yaitu bukan perhiasan yang diharamkan. Emas yang dimiliki laki-laki atau perhiasan dalam bentuk bejana atau piring atau gelas emas tidak wajib dizakati meskipun dipakai, karena penggunaannya diharamkan. Oleh karena itu, mari kita mencoba jujur pada diri sendiri, apakah emas-emas di lemari kita itu benar-benar perhiasan yang kita pakai bergantian untuk berhias di depan pasangan, ataukah sebenarnya itu adalah tumpukan investasi yang kita labeli perhiasan agar terhindar dari zakat. Mari kita berhati-hati, karena Allah mengetahui niat di dalam hati. Saya kira cukup Cak Wahyu materi dari saya, mungkin bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Monggo Cak Wahyu.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk materi awalannya. Untuk Cak Ning, kami persilakan untuk bisa bergabung bersama kami mengatakan ya, untuk diskusi mengenai zakat emas di pagi hari ini kalian Ustazah Unzila, dan nanti Cak Ning monggo jenengan nanti sakit gabungan ten 5462961 atau di 0896021 3 kali 968. Maten. Dan untuk saja kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Caning kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami untuk di Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Caning.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Baik, jadi tadi di Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya, kalian Ustazah Unzila sing sampun tasik terhubung kalian Wahyu Chan. Ustazah. Nggih, baik. Nah, ini Ustazah sudah ada beberapa yang sudah bergabung bersama kami. Saya coba untuk sampaikan, ini adalah dari Neng Aini di Mojokerto ini menanyakan kapan waktu yang tepat Ustazah untuk membayar zakat emas, apakah memang harus disamakan dengan pembayaran zakat fitrah dan juga zakat mal, atau memang memiliki jadwal tersendiri? Monggo.
2: Ya, baik. Selamat pagi Neng Aini di Mojokerto.
1: Ya, Laras.
2: Ini terkait pembayaran ya, yang tepat ya. Pembayaran yang tepat itu sebaiknya, afdolnya, itu kalau sudah pas waktunya. Misal kita belinya emas kita sudah mencapai nisabnya yang 85 gram itu tadi, itu di, misalnya di bulan Ramadan, ya. Dan itu ya sebaiknya misalnya sebelum bulan Ramadan ya. Nah itu sebaiknya sebelum Ramadan, di saat pas dengan royal sudah inilah, sudah sampai di haulnya, jadi setelah tahun pas, itu sebaiknya segera, karena kebaikan itu sebaiknya disegerakan. Jadi jangan menunggu, biasanya orang kan ada ini pada saat Ramadan saja biar lebih apa ya, pahalanya lebih berlipat ganda gitu. Tapi sebaiknya itu ini pas di saat haulnya satu tahun itu, biar nanti itu di mana di zakat kita, di harta kita itu kan sebenarnya ada hak-hak orang lain, terutama fakir miskin, itu biar lebih cepat tersarufkan, tersampaikan kepada yang membutuhkan. Jadi jangan menunda, kecuali memang belum sampai atau memang ada kendala tertentu, nah itu baru bisa dilaksanakan. Misalnya orang senangnya berzakat itu pada bulan Ramadan. Begitu. Jadi Cak Wahyu nggih, Cak Adita tadi Neng Aini nggih.
1: Nggih,
2: Bapak. Cak Wahyu nggih.
1: Baik. Terima kasih. Itu tadi untuk Neng Aini ya, mantun nuwun untuk pertanyaannya. Karena memang terkadang orang itu masih, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ustazah Unzila di awal, bahwa orang itu masih terpatok dengan yang namanya zakat itu pasti zakat fitrah dan juga zakat mal. Malah tidak tahu yang namanya ternyata di Islam pun juga mengajarkan yang mengenai untuk menunaikan zakat perhiasan atau zakat emas, begitu ya. Dan ini ternyata wajib dilakukan bagi mereka-mereka yang memang memiliki, begitu ya, memiliki emas tersebut. Ini yang wajib dibayarkan, gitu ya. Baik, dan selanjutnya saya coba untuk beralih. Sebentar, tadi dari Nea ini sudah, saya coba yang laki-laki. Mungkin laki-laki pakai emas. Jangan dong ya. Kalau investasi emas boleh ya.
2: Laki-laki ini biasanya itu senengnya koleksi emas antam itu.
1: Nah, iya betul.
2: Biasanya investasi itu.
1: Nah, ini ada baik, langsung saja saya coba ke Cak Arianto. Matur suwun nuwun Cak Arianto, menanyakan Ustazah, kaum laki-laki kan memang tidak diperkenankan untuk mengenakan, begitu ya, mengenakan emas di dalam tubuhnya. Tapi memang ada beberapa yang memang menyalurkan emas ini dalam bentuk investasi. Nah, apakah zakat emas ini boleh digunakan? Zakat emas ini harus dibayar menggunakan emas atau boleh dalam bentuk uang? begitu. Monggo disampaikan. Responnya Ustazah.
2: Terima kasih Cak Rianto atas pertanyaannya. Bagus sekali ini pertanyaannya. Memang kaum laki-laki ini kan dalam Islam diharamkan ya untuk memakai emas. Jadi biasanya laki-laki ini senangnya investasi dibanding ibu-ibu. Kalau ibu-ibu biasanya ini senang perhiasan. Kalau bapak-bapak ini senang investasi emas batangan itu ya. Dan ini tadi pertanyaannya, itu kalau sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haul, apakah itu bisa dibayarkan pakai emas atau pakai uang begitu nggih?
1: Betul.
2: Wahyu nggih.
1: Betul.
2: Ya, itu ya itu bisa dua-duanya.
1: Bisa
2: ya,
1: dua-duanya.
2: Jadi bisa dua-duanya. Jadi bisa dibayarkan pakai emas. Misal ya, kita punya emas 100 gram, itu kan sudah mencapai nisab ya. Itu kalau biasanya kalau emas batangan itu kan murni 24 karat, beda dengan perhiasan. Kalau perhiasan itu kadang banyak yang enggak 24 karat. Nah, kalau kita misalnya sudah punya emas 100 gram, nah itu misal kita mau menzakatinya sudah sampai setahun, itu jadi 2,5% 100 gram berapa? Jadi itu 100 gram itu kan 2,5% ya 2,5 gram. Jadi kalau memang berniat dizakati pakai emas, ya kita menzakatinya emasnya sebesar 2,5 gram tadi. Tapi kalau uang juga kita konversikan berapa, misalnya 100 gram, kalau sekarang emas dibulatkan saja lah, berapa 3 juta ya?
1: Katakanlah 3 juta.
2: 3 juta, ya, ya, 3 juta, kalau 100 gram itu kan harus kali 85 gram untuk mencapai nisab itu. Ya, jadi itu kalau menyamai nisab itu kalau 100 gram sudah berapa itu? Oh, enggak ini. Ya, 85 kali 3 juta. Itu kan berapa itu? 255 juta. Nah, 2,5% 225 juta itu yaitu 2 juta berapa itu? 2.550 insyaallah. Sekian itu. Kalau memang mau dizakati dalam bentuk uang. Jadi boleh, intinya boleh Cak Wayung dan Cak Rianto. Jadi boleh dibayarkan pakai emas ataupun dengan uang. Monggo.
1: Oh gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kembali dari Cak Rianto ini adalah ketika pembayaran itu menggunakan uang, ini bagaimana dengan naik turunnya harga emas di pasaran? Ini harus seperti apa dilakukan pada saat pembayarannya?
2: Harus menyesuaikan di harga saat sudah jatuh nisab dan haul.
1: Oh begitu, baik.
2: Jadi iya, jadi tidak mengikuti yang lama-lama, tapi pada saat itu, pada saat di waktunya dibayarkan, itu disesuaikan pada saat itu,
1: Oke, okay, baik. Itu untuk cara Anto ya. Jadi harus menyesuaikan pembayarannya, tidak bisa disamakan dengan pada saat beli. Mungkin kalau waktu di awal belinya adalah 1 juta, tapi ternyata haulnya sudah kena di 2 juta ya, berarti menyesuaikan.
2: Iya.
1: Gitu ya, di 2 juta tersebut.
2: Iya, jadinya.
1: Ya.
2: Jadi nanti terlihatnya kayak lu kok akeh ya. Tidak tok no zakat ku. Jangan takut kita mengeluarkan, semakin banyak harta kita, itu jelas kita mengeluarkannya juga semakin banyak. Saya kemarin itu punya teman, jadi memang orangnya juga awam ya, agak awam tentang ini zakat ini. Dan itu memang kan hartanya kan banyak, waktu dihitung, wih, kok zakatku uang gitu. Ya, ya memang hartanya banyak ya untuk keberkahan ya, siapa apa doh. Itu nggak bakal mengurangi harta kita. Insya Allah semakin bertambah dan semakin berkah. Hmm. Ya memang kalau uangnya, kita misalnya punya uang 100 juta, zakatnya berapa? Kalau punya uang 1 miliar, ya zakatnya kan jelas lebih besar gitu. Mungkin itu, ya, Cak Wahyu.
1: Mm-hmm. Baik, ya, baik, terima kasih. Ini kembali ada pertanyaannya. Saya coba untuk berlanjut ke Cak Kurniawan, matur nuwun. Cak Kurniawan di Surabaya ini menanyakan, Ustazah, apakah zakat emas ini disalurkan ini bersamaan atau sama dengan para penerima zakat fitrah dan juga zakat mal? Oke, baik, monggo, Ustazah.
2: Baik, terima kasih Cak Kurniawan di Surabaya nih. Jadi ini tadi terkait penyaluran ya, penyalurannya zakat emas ini apakah bersamaan dengan zakat fitrah atau zakat mal? Tidak, ya tidak harus. Jadi ini kalau kita memang ke, kan ada ini yang disalurkan ke, ada yang disalurkan sendiri misalnya ya. Sudah tahu hitungannya, mungkin tanya ke ustaz, tanya sudah tahu hitungannya, disalurkan sendiri ke mungkin fakir miskin di sekitarnya atau memang yang sesuai dengan 8 asnaf yang dalam ketentuan syariat Islam, atau disalurkan ke LAS, yaitu lembaga amil zakat. Kalau lembaga amil zakat mungkin ya disesuaikan dengan ini apa jadwal pentasarufan. Biasanya LAS itu kan punya jadwal sendiri pentasarufan dan sudah punya pos-pos tersendiri gitu. Jadi nggak harus bersamaan, fleksibel, tergantung ini. Kalau memang kita menyalurkan sendiri ya sudah pada saat sudah mencapai ini soft dan sudah ini sampai haulnya, ya kita segera kita salurkan ke siapa yang memang kita anggap kita masuk dalam ke 8 asnaf tadi. Dan kalau di LAS, di lembaga amil zakat ya, kita serahkan sesuai nanti pentasarufannya ya, kita akan, namanya aja sudah kita pasrah ya, kita pasrah juga pentasarufannya. Jadi nggak sama, kalau zakat fitrah sama zakat mal itu kan memang orang biasanya itu di Ramadan. Tapi ini nggak harus Ramadan. Begitu.
1: Baik.
2: Okay. Cak Wahyu. Okay.
1: Baik, itu tadi baik, terima kasih. Ternyata penyalurannya pun juga fleksibel begitu ya, dan untuk penerimanya pun juga sama. Kan. Baik, terima kasih kembali. Ini juga menarik ini ya, mungkin bisa ditanggapi. Ini ada Cak Ahmad tadi di Surabaya di Kampas Kerambung ini ya. Matur nuwun, Cak Ahmad tadi ini menanyakan Ustazah, ketika kita memiliki tabungan emas digital, ini kan memang saat ini kan banyak ya Ustazah ya, semua tuh serba digital, bahkan investasi yang tadinya kita beli emas batangan gitu ya, sekarang dijadikan dalam bentuk emas digital gitu ya, di aplikasi online tertentu yang, nah itu apakah mekanismenya seperti apa? Ini juga apakah pertanyaan dari Cak Ahmad tadi ini, apakah juga harus diwajibkan untuk pertama membayar zakatnya, lalu juga bagaimana caranya untuk penghitungan dari nilai-nilai digital, nilai digitalnya begitu ya. Oke. Oh, menghitung zakatnya ketika ini memang dalam bentuk digital. Baik, baik. Terima kasih. Monggo.
2: Maaf, agak batuk. baik, Cak Ahmad jadi Kapas Kerampung ya, ini terkait zakat dari emas digital ini. Emas digital ini kan, kita kan juga membayar, tuh ya. Kita kan juga membayar, meskipun emasnya itu mungkin belum digital. Cuman kalau sudah, itu sudah lengkap, mungkin kadang kan ada yang mencicil gitu ya.
1: Ada yang sistemnya cicilan.
2: Iya. Kalau mencicil barang kita belum sampai di nisab, kita hitung yang sama, yaitu nisabnya kalau sudah mencapai 85 gram dan sudah mencapai haulnya yaitu 1 tahun, itu kita hitung saja, mas digital kita berapa. Kalau sudah mencapai 85 gram ya harus dijalani dan itu harus sudah lunas, bukan mencicil ya. Jadi itu sudah lunas. Kalau masih mencicil itu belum menjadi sepenuhnya hak milik kita kan. Jadi kita harus benar-benar tahu, memperhatikan, dihitung sudah belum, sudah sampai belum di 85 gram itu, dan itu sudah lunas belum, baru itu nanti bisa di zakati, begitu.
1: Baik.
2: Mungkin itu. Baik. Dari apa tadi, Cak Ahmad.
1: Cak Ahmad ya? Tadi betul, baik. Itu ya Cak Ahmad tadi ya, meskipun meskipun sekarang itu semua serba digital, coba dilihat juga. Tapi terkadang juga ada loh untuk aplikasi-aplikasi online begitu ya, yang memang tujuannya itu tabungan emas, tapi juga ada pilihan untuk zakatnya gitu ya. Zakat emasnya juga ada di situ. Mungkin bisa dipilih, dicari alternatifnya di sana gitu ya, cara penghitungannya. Oke, Ustazah, ini kita sudah hampir hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat gitu ya. Terus kemarin ini kata jam anu enggak kroso katanya ya. Ngobrol-ngobrolnya sebelum iya. Sebelum menutup ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi Cak Neng kami mohon maaf tidak bisa bacakan semuanya begitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan di pagi hari ini. Untuk Ustazah juga sebelum kita menutup rangkaian untuk di Cahaya Pagi, mungkin sekali lagi mungkin ada wejangan ataupun juga pengingat kembali yang bisa disampaikan untuk Cak Neng yang ada di rumah terkait dari zakat, pentingnya zakat emas ini. Monggo.
2: Oke, siap-siap. Terima kasih Cak Wahyu. Baik, para Cak Neng semua, ini ada sedikit closing statement dari saya nih sebelum kita akhiri bahasan kita tentang zakat emas pada pagi hari ini. Ini zakat emas ini adalah merupakan kewajiban syar'i bagi setiap muslim yang memiliki emas simpanan minimal 85 gram selama 1 tahun. Dalam mazhab Syafi'i, perhiasan yang dipakai secara wajar tidak wajib dizakati. Namun, jika berlebihan atau diniatkan murni untuk investasi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat tidak akan mengurangi harta. Justru dengan zakat, Allah akan menjaga harta kita dari kehancuran, membersihkan jiwa kita dari sifat tamak, dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita periksa kembali kotak perhiasan kita. Kita hitung kembali tabungan emas kita. Jangan sampai ada hak fakir miskin yang tersangkut di harta kita, yang kelak akan mengundang siksa Allah di hari kiamat. Mari kita jadikan emas kita sebagai jalan menuju surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian Cak Wahyu dan Cak Neng, sahabat budaya semua, apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ustazah dan Cak Neng, itu tadi perbincangan kita di Cahaya Pagi. Matur sembah nuwun yang tadi sudah bergabung bersama Wahyu Chan untuk di Cahaya Pagi barengan kalian Ustazah Unzila untuk di kesempatan hari ini terkait dari zakat emas. Tak tutup di Cak Neng, Cahaya Pagi ini engkau bakal dilanjut malih kalian musik info dan lontong bala pasti deh.

0: Nih, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarah. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo Cak Ning pinarak ning Pandean Kampung Pembuat Keris.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janeng Wewara-wara Bare Wahyu Jan. Wakil Ketua DPRD Kutha Surabaya Arifatoni Janeng ngapresiasi langkah Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan ngekei edukasi lewat media sosial nganti berhasil ngetekakne wajah kepolisian luwih sing luwih cedhak maneh ambek masyarakat Janeng. Selain iku Arifatoni nyatane lah masyarakat gak cuma aroh hasil akhir saka perkara Janeng bahkan ya entuk memahami proses ambek tantangan sing dihadapi ambek aparat di lapangane. Nyandak kabar liane Janeng, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo barek pemerintah Kabupaten Sidoarjo Janeng luncurne program Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan utawa gardu sosial sing dadi upaya nguatno jaminan sosial ndek para tenaga kerja nganti tingkat RT lan RW Janeng. Sekda Pemkab Sidoarjo Feni Apridawati nyatane lah apresiasi langkah progresif BPJS Ketenagakerjaan mergane iso nekano jembatan informasi lan edukasi kalian gampang no akses pendaftaran perlindungan jaminan sosial kanggo masyarakat khususnya pekerja sing rentan sing ana ndek ekosistem pedesaan. Caning kumang woro-woro berewah hicen monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampunge
0: awake dhewe. Ben kampunge awake

Janeng berapa patereri Surabaya, suara budaya Surabaya, Janeng, Sugeng Enjang, Janeng ya. Saya ingin di wilayah kawasan pemuda khususnya Janeng ya. Iki udahnya deres banget ya.

0: Udannya lagi lumayan ya, lumayan deras. Biasanya iso ganggu penglihatan gitu loh cane ya. Delok nggak helm itu kadang-kadang helm iki resek. Nanti berembun. Nanti rada angel deloke. Aduh, repot ya cane ya. Apa meneh lek padha koyo aku ngene iki cane. Mau to papat iki soro cane.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Waduh-waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Jane, saiki Wayucan bakal ngajak sampean wilayahkan sarang-sarang mengatakan gih siaran bangun desa program Propapat RRI Surabaya yang disiarke kanggo jenengan jane dadi aja ning dindi pancet nek Propapat RRI Surabaya suara budaya Surabaya.

Madura. Ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anaryangga.

Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik gawe tahu. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken. Sumangga.

0: dino iwak tahu. Mosok nang kini tahu, nang kono tahu. Pusing aku ngerasa nombak iki. Mbak.
1: Ya, apa?
0: Iki apa sih? Sampai ini gak belenger tak? Kok iwak tahu eh mendino?
1: Loh, aku iki seneng karo tahu dek.
0: Lah iya tapi ojo mendino po'o. Mbok ganti po'o. Lele ta, ayam ta. Lek gak ngono iku lho, bergedel. Lah enak sih.
1: Tak kandani yo. Kon iku mangan tahu iku gak kalah gisine karo iwak-iwak sing mbok sebutno iku mau. Enak maneh, murah pisan. Iso-iso kon iku yo sing jenenge tahu judule yo. Iku kok akhirnya apa? Banyak tahu. Utek iku langsung tok cer.
0: Halah opo aku mangan tahu mendino yo gak banyak tahu.
1: Loh, kon sale gak doyan, akhirnya banyak tempe. Oh, kon doyan tempe kan?
0: Doyan lek tempe.
1: Makane iku wis salah, enak-enak. Kan iku podo kedelene sih, tahu toko kedele. Terus mari ngono tempe yo toko kedele. Mek bedone sing situ kenyol-kenyol apa iso mak gedung tangdung ngono kan.
0: Lek tempe kan enak.
1: Tempe kan bunder-bunder bijine cek woto gak dijur koyo tahu.
0: Lah lek tahu iku lho modele koyo ngono, Mbak, Mbak.
1: Enak. Apa mana saiki ono tahu susu kok aru? Iku lho rasane iku beda koyo tahu biasane. Apa mana tahu niku maceme akeh lho. On ket biyen wis ono tahu kuning, tahu takwa, yo kan? Terus tahu putih biasa.
0: Tahu soleha enggak ono ta?
1: Enggak ono tahu sing ono tahu mah muda. Mama muda sing masak.
0: Wis salah aku pokoknya blenger ngene iki tahu. Atik wingi lho sampean goreng iku sampe koyo ngono.
1: Apa?
0: Wajur tahu e.
1: Masa?
0: Iku dikopi ambek ndok ngono ta? Ya apa sih maksude?
1: Iku wingi ku aku pengen nyoba resep anyar teko Mbah YouTube iku lho. Heeh. Iku kan aku nonton terus dadakno ajur koyo ngono. Ancen rencanane kan gendok. Dadi konsep iku koyo bergedel ngono dikei ndok, dikei tepung-tepungan ngono. Tapi kok malah dadine ngono. Aku iki keliru milih tahu. Paling wong sing tak gawe wingi tahu susu. Lek tahu susu ancen luwe apa luwe lembut, luwe apa sensitif iku teksture ngono. Gak koyo tahu sing biasa iku.
0: Tahu iku ya apa sih sejene dimasak, digoreng ambek sambel ngono terus dimasak ambek endok sejene ngono digawe apa sih, Mbak?
1: Iso digawe bergedel, Dek. Iso digawe tahu bulat. Kon gak tau mangan tahu bulat iki lho sing biasane lewat iku. Tahu bulat digoreng dadaan 500-an iku lho kan.
0: Iku tahu bulat ta iku.
1: Iku ya tahu bulat iku ya teko tahu wong judule wis tahu bulat kudu tempe bulat gak ono kan.
0: Aduh tapi aku blenger aku Mbak ndelok tahu iku. Rasane sampean iku lho sampe tak delok iku suwi-suwi kok tahu.
1: Lah prasamu aku iki anu apa iku jenenge
0: dele.
1: Dele. Wes salah cobaan ta. Iki engko mari ngene aku iki kate nyoba maneh resep anyar. Iki kok sing wingi gagal ya kan. Iki engko tak coba maneh. Dadi modele iki engko ancen taune iku kudu dijurno, Dek. Tapi ya gak usah nggae tahu susu. Terus mari ngono, engko tak kei bawang pre. Terus mari ngono tak kei bumbu-bumbu, bubuk koyo uyah, kaldu ayam, ngono iku lho, Dek. Terus tak kei ndok. Ngono, tapi tahune kok tak kukus sik. Soale biasane lek tahune gak dikukus sik wedine jek ana ambu-ambu apa ya? Ambu-ambu delene sing koyo rodok-rodok langur ngono iku lho. Dadi kudu dikukus sik apa dikukus sik aja direbus ya. Lek direbus kok akeh banyune tambahan angel, tambah jebret kabeh kok lek pas digoreng.
0: Ya wis pokoke ganti lah sekali-sekali mbok ojo tahu, Mbak. Mbak
1: arep gak iku lek tahune kok tak irisi lombok pisan cek ana rasa pedes-pedes sing ngono.
0: Ya wis gak apa-apa, tapi gak ana pete ya.
1: Wah, mantap aku iki lho jek tas tuku pete, tuku saombyok iku lho lagi murah-murah e aku tuku. Wis
0: gak apa-apa, engko bapak iku barang ya doyan, tapi ya koyo mblenger lek tahu terus.
1: Walah, bapak iku ya koyo ngono pisan. Wis.
0: Ya wis lak ngono wis kene tak ewangi masak.
1: Yo, ayo kene.

0: ngajak no anak iku selera ya gak podo. Masa masalah panganan itu tadi perkara. Jajane ya mek guyon ngomong to, tapi durung ngono to golek ya gak pantes ya wong kaya ngene. Mbak Yune ya ngono, adik ya kaya ngono. Tapi ya aku bangga ambek anakku loro e masih de kewajiban masak kaya Mbak Yune selalu memberi contoh nang adik. Cuma adik jane kaya aku wong metel. Loh, ngapa enggak oker rezeki kok?
1: Pak.
0: Loh ala anakku. Anakku sing mbangir teko.
1: Iki lho, Pak. Aku iki lho koyo kulaan mosok mendino mangan tahu, Pak. Pak. Iki gawe Mbak iku lho. Endi, Mbak?
0: Mbakmu yo masak to.
1: Alah, paling yo masak tahu.
0: Loh, ngene lho, Nduk. Ya. Tak ceritani kono.
1: Ajok Pak, sampean mbendino cerita, paling sampean ceritani nabi-nabi.
0: Ya tak nek tak ceritani ya tak ngremani.
1: Oh ya wis, apa?
0: Ya Mbak Yu mung tak dulu ya. An?
1: Ya, Pak.
0: Jelo adikmu sing bangi rene.
1: Sopo Nia? Walah. Iki lho Mbak, tak tukokno iki lho. Tahu sak kresek koyo ngene iso digawe sak minggu iki.
2: Ya gak apa-apa, engko tak kukus sesek. Tak lebokno kulkas, dadi engko lek kate masak kare diproses diolah, ngono.
0: Kok ndak ceritani yo.
1: Apa sih, Pak?
0: Kenapa bapak selalu mendidik nang Mbak Yumi iku tentang masakan tahu? Lah tahu itu kan setiap daerah duwe pabrik tahu, ketoke sepele. Tapi nek gelem nekuni kabeh iku iso dimanfaatno kanggo kebutuhan sak bendino. Kaya iya, tahu iki, tahu to kok ndi kok kuning, oh teko Kediri iki. Ya iso. Ana kok ngono iki, tahu to kok ndi, oh teko Sumedang iki. Ya. Nah, Mbak Yumu pinter selalu mencari anu, ya pisane tahu iku diproses dadi nang enake. Dadi nang apike. Dadi nang senenge. Nek adik mbak tahu wae, mak bendina mangan tahu bosen nek pancet. Tapi nek di pacai cara ngono kaya awakmu nggone polosan mari adus gak bengesan gak sipatan ya mblenger ndelok kaya ngono iku nek tapi nek gelem diotak-atik dadi nang enake ora ono sih saiki kaya tahu bulat
1: iku iya Pak
0: ono ndendi kon karena apa dikemas wis ono rasane adi mari ono gilingane kaya
1: iya
0: merupakan kaya santen ya iku ya dibumboni ya bisa dikemas jadi tahune ono rasane.
1: Oh
0: ya biyen kan Pak, tahu zaman kiri-kiri kamu biyen iku tahu coba sampe uyah digulung dipangan ngunae ngoreng sing mateng tas setengah mateng lah ngono ah saiki dikemas macam-macam lah Mbak Yumu kok hari kok pinter ndelono kok mbane jare Mbak Dugel ya lho.
1: Iya, aku nonton yang Mbak Google, Mbak YouTube.
0: Google kan. Ya Google.
1: Iku Dugal Pak.
0: Oh.
1: Mbak Google jari ini.
0: Mbak Google itu uang tanah.
1: Iya, uang sih ngono neng jarune handphone iki lho Pak.
0: Wah,
1: aku kok heran, uang iku kok pinter ya, kayak ilmu nih yo. Tapi nah. Mbak uang akeh Pak.
2: Iya,
1: kambang kuto.
0: Ngono. Soalnya, biyen bapak iki duwe balik jenenge Dugel.
1: Walah.
0: Wis saiki wis.
1: Kok gak tau sampean kenal no awak dhewe lho, Pak.
0: Meninggal 10 tahun yang lalu.
1: Oh, adek gak sempat menangi bali yo.
0: Mbak biyen mbakmu Dugel yo bermosi njero wapreng ngono.
1: Walah. Paling yo iki turunane iki Mbak Ane.
0: Yo kaya tahu bali yo. Biyen jane yo jeragan tahu.
1: Oh.
2: Pantesan tes nang aku iku pasti yo.
0: Lah saiki tak critani untuk mengantisipasi dengan adanya jaman sing koyo sing dipelajari karo Mbak Yumu, Mbak Google, Mbak Google iku. Yo ono ae sing mempengaruhi.
1: Oh.
0: Contone yo tahu iki kudu diperokno kedelai teko luar negeri, contone koyo ngono. Padahal itu kan polae pedagang aja. Apa kok kene gak ono anu kedelai? Ngok kedelai kok kene anu disaing regane. Lah iku hanya persaingan perdagangan. Nah, nek awak dhewe iku menyadari engko lak iso ana bagane dhewe-dhewe nduk ngene iku. Teko dinas apa perdagangan sing mengawasi tentang kenakalan sing koyok ngono iku. Ngene kedele ya tetep gak koyok kedeline dhewe no.
2: Iya sih, aku kapanan iku nonton kan nambah YouTube iki. Iku ngomong ana pengusaha tahu sing toko Kediri iku kan nang Kediri ku pusate to, Pak.
0: Iya, ya.
2: Tahu-tahu. Iya kan nang Jalan Yosudarso iku pusate oleh-oleh to.
0: Heeh, betul. Ah,
2: iku kan nang kono akeh tahu kuning, stik tahu sembarang kalir, toko tahu ya kan. Oh, yeah. Nia lek dijam rono mblenger paling muka-muka paling yo.
0: Engko kabeh ku ngene aja disneni adikmu. Yo. Orang itu
2: tak kenal lo kok nang.
0: Nah, perlu dikenalkan. Kalau enggak kenal baru cinta.
1: Iya. Tapi awak dhewe mendino mangan tahu, Pak.
2: Mosok sik golek tahu. Iki.
0: Yo, awakmu yane sekolahmu pinter kok tahu iki kok.
2: Lho lah, Ma, tukaran aku ngomong apa? Banyak tahu.
1: Iya, Pak, yo.
2: Iku. Lah iku sing pedagange sing nang Kediri iku ngomong. Gawene kudu teko ke delene Indonesia lokal lek sing import iku malah gak enak tahune Pak jarene Pak. Ngakoni dhewe sing gawe iku sing produksi.
0: Ya pancene ya ya cara gawe tahu iku ya macem-macem wah ke lho Nduk. Macem iku sak biajek.
1: Ya
0: tergantung
1: iya,
0: cara pengelolae. Wong iku isane dagangan iki rasane pancet. Gak usah ngapain badi akeh-akeh, ngapain badi akeh, terus mburi kari ini hancur ya percuma.
1: Nah, iya ya. Pak.
0: Iya. Nah, saya ini masain Mbak Yumo apa? Ayo dirasakan saya.
1: Ayo dirasakan Pak.
2: Ayo kene.

0: Ini ya rasanya ya apa?
1: Iya. Karena ya tak kei lombok iki mau njero ni.
2: Enak eh pak.
1: Tak kayak model kayak pergedel kok nama jaluk pergedel pergedel toko kentang iki toko tahu.
2: Iya iya.
0: Enak iya.
2: Sih pak temen pak.
1: Kok tak kayak nugget wes? Kan nugget iku gak toko ayam tau kok tak kayak nugget ya iso.
2: Tahu iku iso digawe nugget.
0: Loh, iso. Mbak Yu pinter wong tahu diklambeni barang kok.
1: Loh, iya tak wedhaki piye.
0: Ah, iki istilahe diklambeni diwedhaki, ngono lho.
2: Lho Pak, lek koyo ngene carane, iki sak dodolan awak dhewe.
0: Nah,
1: lah, makan iku sehat bergizi murah meriah, ngono.
0: Saiki ngene, ya. Iki atas bakate Mbak Yu mung koyo ngene, ayo dimanfaatno.
2: Ayo, Pak.
0: Iya, engko Bapak tak ndolek utangan duit untuk bondo tak bandani.
1: Ngono ya Pak yo.
0: Nyambut gayo ngene, engko adikmu sing masarno.
1: Iya beneran. Kok sing marketing yo Nia yo.
2: Aku kok tak buka iki Pak. Saiki nang sosmed iku lak wake sih.
1: Yo, dodolan nang marketplace.
0: Nah, nyambut gawe sih nduk.
2: Iya yo, engko dikek label gambare Pak Ano Pak. Oh, iya. Gambare sampean kok payung kok Pak.
0: Yo nek gambare Mbak Yumu. Iki Bapak sing atine loro.
1: Kok iso Pak? Opo?
0: Ambek aku parane gak ngreken, ngreken ambek sing di anu sing di bela.
1: Yo kalau Pak aku iki apa gambare mbek nyekel tahu ngene lho Pak. Kok gak iso bedakno antara tahu ambek wonge.
2: Kok pikire kok padha.
1: Iya.
0: Nah iki usaha kecil-kecilan
1: ya,
0: sing bermanfaat, sing tidak membuat rugi orang lain, tidak membuat kecewa orang lain.
2: Iya Pak.
0: Iso menarik konsumen, badi didik nek lumintu, ngono lho. Niku kanggo bekale uripmu. Mergo iki nyambut gawe ngene ae kaitane bondo didik nek gelem hati-hati.
1: Iya.
0: Wong iku siji hati-hati lan menjaga kualitas.
1: Iya, iya. Iki
0: nomor siji.
1: Teman-teman Pak, bener Pak. Iki modalnya lo gak wake, Pak.
0: Lah ya mulane iku, Nduk.
2: Iya, Pak, aku wingi belanja nang Mbak iki murah lho Pak tahu iku, Pak.
1: Iya.
0: Lho wingi Mbak Yum iku njaluk aku duit 1 juta gawe tuku tahu, Dok.
1: Nah makane iku, iku nang kulkas iki ono stoke.
2: Lah iya awak dhewe kulkas telu isine tahu kabeh, Pak.
0: Lho gak apa-apa. Lah iku Mbak Yumu mengembangkan pikirane sing ya apa isane ngene iki dadi duit.
1: Masih gak masuk ah. Kok tak tambahi inovasi-inovasi liyane kaya apa tak kei keju, keju sing meleler-meleler iku lho.
2: Heh, terus gawe tahu mercon Pak Mbak.
1: Oh iya temenan iku kan wis ana ancen ya, tapi iki tak gawe sing versi aku iki.
0: Heeh. Kok iku Mbak Yumu idene luar biasa.
2: Iya iya Pak, tapi Pak setuju aku lek kok.
0: Lah iki Mbak Yumu ya diam-diam ya pesenane ya wis akeh. Mulane kok kon gak tumbuh, kon gak ngono. Pesenare iki gawe apa tak jarno ae. Oh, anakku tiba-tiba pinter.
1: Iya.
0: Niru ibu-ibu biyen ngono.
2: Oh, ngono ta, Pak.
1: Lah aku niru ibu ta. Lek Nian niru sapa berarti?
2: Berarti niru sampean anakmu apa? Yeah.
0: Aku aja ditur mau niru gak padha.
2: Heh, Pak, engko kapan-kapan Mbak kon gawe iku lho, Pak. Tahu salju.
1: Oh, iya gampang iku. Tahu salju wis ta lah. Engko tahune tak garingno sing kok. Mari ngono pas dilebokno ning mulut iso rasa nyes ngono.
0: Ya, sing penting ayo tetep njogo kualitas.
3: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: Jak ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok, kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Caneng wae waro-waro bare Wahyu Chan. Pemerintah Kota Surabaya dorong terwujudnya industri kreatif salah si jenis lewat gelaran Surabaya Fashion Festival di rangka hari jadi Kota Surabaya sehingga 733 tahun caning. Asisten pemerintah Kesra Kota Surabaya Fixer iki nyatane apa penyelenggaraan Surabaya Fashion Festival sing mlebu tahun keloro diharapno semakin dinikmati masyarakat sekaligus